0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadi

0: khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru merah dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Namun faktanya klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual yang sebelumnya ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil. Ya, pendengar, informasi cek fakta ini kami rangkum untuk Anda melalui laman resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Pendengar selengkapnya di pukul 9 lewat 5 menit nanti ya, kembali untuk Anda dialog interaktif, yaitu siaran dialog interaktif luar studio untuk Anda di pagi hari ini pendengar, terkait dengan membangun kesadaran ekologi di lingkungan SMAK Negeri ND. Untuk Anda kami hadirkan sesaat lagi.
1: Dialog interaktif di luar studio.
2: Di tengah berbagai tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan meningkatnya sampah, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Dialog interaktif di luar studio Pro 1 RRI ND hari ini tujuannya adalah mengajak kita untuk lebih memahami pentingnya kepedulian terhadap lingkungan serta membangun kebiasaan hidup yang ramah lingkungan di lingkungan sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Dialog interaktif. Oleh karena itu, mari kita ikuti dialog interaktif luar studio hari ini. Tujuannya untuk belajar, berdiskusi, dan bersama-sama membangun komitmen demi terciptanya sekolah yang bersih, hijau, sehat, dan berkelanjutan. Dengan topik, membangun kesadaran ekologi untuk mewujudkan sekolah hijau dan berkelanjutan.

0: Selamat pagi. Kurangin yang suaranya. Selamat pagi. Oke, luar biasa Putri ya. Hari ini kita beruntung sekali karena di hari yang cerah juga di Kota Yende dan sekitarnya teman-teman RRI dan juga para keluarga terkasih dari SMKN Thomas Morus Yende yang pada fresh-fresh di pagar ini ya Putri.
1: Keren sekali mereka sudah kumpul di sini. Kita kayaknya ada 1 juta lebih manusia ya dalam alam ini.
0: Betul Putri. Dan mereka sangat banyak sekali dan pada fresh semua di pagar ini karena sudah siap untuk dan sudah semangat ya buat ikutan dialog interaktif luar kita. Studio dengan topik membangun kesadaran ekologi di lingkungan Semak Negeri Ende tentunya.
1: Yaps. Tapi sebelum kita memulai obrolannya, kita bakalan dihibur.
0: Betul.
1: Kamu penasaran tidak sih?
0: Saya penasaran Putri, siapa yang pagi-pagi dari pagi
1: kamu ini? Tadi telat ya, tidak dengar mereka.
0: Iya, tentu Putri.
1: Sudah ada adik-adik keren kita yang bakal menghibur kita. Mereka ini paduan suara dari kebanggaan sekolah mereka.
0: Wow, ada choir ternyata di paduan suara Wow, keren. Penasaran nih Put?
1: Yaps, kita bakalan panggil paduan suara dari SMK Katolik
0: Thomas Morus.

0: buat fans suara dari SMKN Thomas Morus Ende.
1: Ya, beri aplaus yang paling meriah buat teman-teman kalian semua.
0: Betul, Putri ya. Jadi pagi-pagi dihibur dengan lagu-lagu daerah.
1: Benar.
0: Ya, upbeat pula semangatnya, jadi juga
1: benar.
0: Bikin kita on fire di pagi-pagi.
1: Iya, ya. Kita akan mengalahkan betul. Cuaca di luar sana yang mataharinya tuh bisa menembus tembok ini.
0: Betul, tapi karena ada adik ini bernyanyi, akhirnya kita jadi dingin.
1: Iya, benar. Oh, kita bakalan cek semangat.
0: Betul, kita mau cek semangat dulu nih. Jadi kalau misalnya saya bilang RRI, teman-teman bilang jaya, jaya, jaya. Terus kalau misalnya saya bilang Thomas Morus, luar biasa.
1: Iya, luar biasa.
0: Kita tes dulu semangatnya,
1: Bu. Kita tes ya. Saya coba dulu. RRI.
2: Jaya, jaya, jaya.
0: Thomas Morus.
2: Luar biasa.
0: Sekali lagi, Bu.
1: Tapi masih belum ya. Kayaknya suara yang perempuan saja. Yang para lelakinya tidak kedengaran
0: sepertinya
1: nih.
0: Ya,
1: kalau kita ulang lagi ya. Sekali lagi. RRI.
2: Jaya, jaya, jaya.
0: Thomas Morus.
2: Nah,
0: ini baru feel nih dapat liput.
1: Iya. Okay. Dan kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Katolik Thomas Morus Ende kepada Bapak Rovinus Meja SAG. Kami persilakan.

0: Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Salam kebajikan.
0: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Salam literasi.
1: Ayo baca.
0: Ya, cukup. Yang saya hormati pimpinan RRI ND, yang saya hormati teman-teman narasumber, saya tidak perlu sebut nama satu persatu. Yang saya hormati teman-teman wakil kepala sekolah pada Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Santo Thomas Morus ND. Yang saya hormati teman-teman koordinator atau panitia kecil, baik dari RRI ND maupun pihak SMAK Negeri ND, yang saya banggakan kita semua yang hari ini sempat hadir turut mendukung kegiatan ini. Dan yang saya banggakan para siswa, anak-anakku terkasih yang dicintai Tuhan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur berlimpah kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa terus mendukung hidup dan kehidupan kita, terutama kesempatan yang baik kita boleh menghirup di alam yang segar dan sehat ini. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, senang sekali kami dari pihak Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri ND yang singkatannya menjadi SMAK Negeri Santo Thomas Morus ND, bukan SMAK, beda. Ya, hari ini saya luruskan supaya sebentar teman-teman bisa ucap yang benar sudah. Karena ini para pendiri menciptakan kalimat ini setengah mati. Gitu. Sekali lagi kami menyampaikan rasa bangga dan apresiasi karena dari sekian banyak sekolah yang ada di Kabupaten ND, SMAK Negeri ND dipilih oleh RRI ND untuk menjadi sampel dalam kegiatan ekoteologi khususnya. Dan kegiatan ini akan berkembang menjadi lebih jelas dan terinci akan terjadi pada saat keempat narasumber akan menyampaikan secara baik untuk kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini. Yang kedua, kami mohon maaf atas kekurangan. Mungkin kesiapan-kesiapan ini belum sesuai harapan. Tetapi hari ini kita akan satukan persepsi tentang apa itu ekoteologi. Dan sebagai salah satu kepala sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, dalam hal ini SMAK Negeri ND, kami cukup berjuang dengan getol untuk bernyanyi tentang ekoteologi ini kemana-mana. Saya pikir jangan dulu masuk terlalu jauh. Sebagai tuan rumah, saya menyampaikan selamat datang untuk teman-teman saya, para pembicara atau narasumber yang telah hadir. Dan juga terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten ND yang telah mengizinkan kita untuk boleh melaksanakan kegiatan ini di sekolah ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, satu dua kalimat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
2: Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Robinus Meja SAG, selaku Kepala Sekolah dari SMAK Negeri Thomas Morus ND, yang sudah memberikan kita ya, seperti yang kata di pagi hari ini, Put.
3: Terima kasih juga Bapak sudah menerima kita, sudah mendukung program kita di hari ini, Dialog Interaktif Luar Studio di hari ini. Oke, kita tidak akan lama lagi ya bersama kamu, karena sesaat lagi kita akan masuk ke dialog interaktifnya. Pasti adik-adik sudah sangat antusias kan menunggu obrolan seru dari para narasumber kece kita di pagi hari ini. Benar kan? Tapi kok
2: betul.
3: Kok mukanya murung sih?
2: Dan mungkin kita harus tes semangat lagi.
3: Iya, kayaknya lagi memang
2: sebelum, betul harus. Ya, kita tes semangat lagi sebelum kita mulai dialog interaktif pagi hari ini ya. RRI
1: Jaya, Jaya, Jaya.
2: Thomas Morus.
3: Oke, keren sekali. Baik, kita akan mempersilakan presenter kita untuk dialog interaktif di pagi hari ini. Ya. Ada Kakak Ferizo. Kepada Kakak Ferizo, silakan ambil alih tugas kami.

0: Dialog interaktif di luar studio.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti dialog interaktif di luar studio.
0: Di luar studio.
1: Mari kita sambut presenter kita, Ferry Soo.
0: Dialog interaktif di luar studio.
2: Baik, selamat pagi. Pagi. Saya kasih semangat lagi ya, rekan lady sebagai pengarah acara. Kalau saya sebut I, tadi disapa apa? Jawabnya? Thomas Murus? Baik. RRI?
3: Saya.
2: Thomas Murus? Iya, terima kasih ya. Tadi ada kakak Putri, ada kakak Hendra yang sudah menyemangati kita, terima kasih. Baik, sebelum ya saya memanggil tiga narasumber kita yang coba berbincang-bincang, berdiskusi dengan kita ya tentang kesadaran ekologi seperti apa. Saya kasih gambarkan sedikit sehingga adik-adik bisa memahami tentang sadar ekologis itu seperti apa ya. Bahwa kita manusia, Anda dan juga saya, pasti tidak bisa terlepas dari namanya lingkungan ya. Kita pasti membutuhkan lingkungan. Kalau lingkungan bersih, kesehatan kita juga baik, pikiran kita juga bersih. Kalau lingkungan kotor, pikiran kotor dan juga kesehatan kita terganggu. Jadi kalau kita sudah memahami tentang lingkungan di sekitar kita, pasti rasa peduli dalam diri kita untuk memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Misalnya di sekolah, adik-adik bisa ketika melihat sampah berserakan, bisa inisiatif ya untuk membuang pada tempatnya. Kalau di rumah, adik-adik juga untuk menghemat listrik ya, menghemat penggunaan air minum bersih, atau juga menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Ya, ada memahami kemudian peduli. Bukan saja itu, tapi yang ketiga adalah bertindak. Ya, action itu penting ya. Kalau hanya paham peduli tapi tidak bertindak, nonsense, hampa itu ya. Jadi tiga kata kunci ini yang akan kita explore lebih jauh dalam dialog kita dengan topik membangun kesadaran ekologi di lingkungan Semak Negeri Thomas Morus ini. Kita beri aplaus dulu untuk kebersamaan kita. Baik, saya langsung memanggil ya tiga narasumber yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang pertama kami panggil Bapak Kepala Sekolah Semak Negeri Thomas Morus ini, Bapak Rufinus Meja SAG. Kita beri aplaus dulu, kita menyambut dengan tepukan tangan. Sebelah sini langsung ya Bapak, setelah kursi kedua. Baik, yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup ada Ibu Melani Safira Indradewa. Ini Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende. Para Fidus di kursi kedua saja, ya sama saja ya, oke. Yang ketiga, ini aktivis lingkungan, pegiat lingkungan, dan juga founder Cinta Lingkungan ya. Jadi kalau ada yang ingin tahu tentang gerakan atau kegiatan-kegiatan acil, bisa bicara-bicara atau ambil pengalaman dari kakak, atau kami bisa sapa kakak ya. Pak Umar Ramdan, founder acil dan juga aktivis lingkungan. Kami persilakan. Baik, pendengar program 1 dimanapun Anda berada ya, untuk dialog hari ini kami menyiarkan secara langsung ya melalui channel YouTube dan juga FM 100,5 MHz AM 783 kHz. Jadi adik-adik di sini ya, Bapak Ibu guru juga memberikan pertanyaan di sesi kedua nanti ya. Jadi akan kami buka diskusi tentang kegiatan kita hari ini, yaitu dengan topik membangun kesadaran ekologi di lingkungan Semak Negeri Endes. Sebelum kita mulai, saya minta lagi beri aplaus untuk ketiga narasumber kita. Sekolah dulu aja juga untuk bisa ya, untuk yang lain kerusakan lingkungan yang begitu dahsyat saat ini, peran sekolah ya, peran lembaga ekologis ya, sadar ekologis tidak mudah nih ya, kita harus bangun yang harus diwujudkan ya dalam keseharian mereka. Nah, ke Pak Rufinus, sebenarnya mengapa nih sadar ekologis ini harus terus kita gaungkan ya, sehingga atau bila perlu terus ya kita sosialisasikan kepada generasi muda. Kami persilakan, nanti juga bisa dijawab oleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga Pak Umar.
4: Baik, terima kasih Haji Ferry. Ini adik saya, kami bertemu lagi hari ini. Dan kepada kita semua, sekali lagi selamat pagi. Berkaitan dengan tema ekoteologis ini, saya berpikir supaya kita bisa memahami atau mengerti arti dari ekoteologi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende tentang eko dan logos. Eko artinya bumi. Konteks ekoteologis ada tiga komponen, tiga unsur yang merupakan pemeran yang sangat penting di dalamnya, yaitu pertama man atau manusia, kedua church, a church atau alam, dan yang ketiga God atau Tuhan. Mengapa ketiganya ini menjadi penting? Hari ini dapat saya tegaskan kepada kita semua, sebagai pelaku alam, kita harus jadikan alam ini sebagai sebuah sahabat, teman, partner yang partnership. Ini penting saya ulang, di usia-usia seperti mereka ini senang sekali, mereka harus mengerti secara baik tentang ekoteologi ini. Ini berarti ketika kita berbicara tentang manusia, kalau manusia terpisah dengan alam, itu berbahaya, bermasalah kan? Lalu kalau manusia berpisah antara alam dan Tuhan, lebih berbahaya. Maka tadi saya sudah tegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang mendukung, yang akan menjadi sebuah sahabat, yang akan menjadi sebuah partner yang partnership, itu kita mesti punya tugas dan kerja keras dan tanggung jawab.
2: Baik, saya ke Ibu Mei ya, ini dari Dinas Lingkungan Hidup dengan pertanyaan sama. Kalau tadi skopnya lebih kecil, sekolah ya, ini skopnya masyarakat nih. Ini kita tahu bahwa realita bahwa saat ini kita tahu sendiri lingkungan kita seperti apa di kabupaten. Nah, kenapa ini harus terus digaungkan ya, bukan saja di sekolah tapi juga untuk masyarakat luas nih Ibu. Persilakan.
3: RRI Pro 1 dimanapun berada, terima kasih atas mana membangun kesadaran ekologis, kesadaran dan bertanggung jawab. Program Adiwiyata. Apa itu Adiwiyata? Adiwiyata itu sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Bagaimana sekolah?
5: Kepala sekolah dan juga Kak Mei ya, dari sisi pemerintahnya, dari sisi pendidikannya. Ini konsep besarnya kita itu adalah bagaimana sekarang kembali kepada ekotologi itu sendiri, kepada ekotologi itu sendiri, teologi itu sendiri. Jadi bagaimana kita mentuhankan Tuhan, bagaimana kita mengalamkan alam, dan bagaimana kita memanusiakan manusia. Hanya tiga konsep itu. Jadi sehingga generasi muda bagaimana dia menghargai alam ciptaan Tuhan tersebut, dan bagaimana dia menghargai sesama dan saling menjaga dan saling mengingatkan, khususnya di lingkungan SMK SMA Kana Thomas Morus ini. Jadi ini saling. Jadi kita yang mendengarkan dialog kita hari ini, anak adik-adik saya, jadi clean up edukasi dengan program-program lainnya mengurangi persoalan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti kalau semacam program ini berjalan, silakan jadi nanti menghubungi kami, kita akan mendampingi program tersebut. Dan program kami itu bukan hanya sekedar tapi programnya itu berkelanjutan.
4: Kami terjemahkan dari astaprotasnya Pak Menteri tadi, salah satu protasnya itu adalah ekotologis tadi. Kita tidak hanya teori di kelas atau tidak hanya omong-omong lepas, tapi kita sudah mulai. Seingat saya, tanggal 28 November kemarin 2025 itu keluarga besar SMAK Negeri Santo Thomas Morus Ende bersama dengan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga melibatkan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, kami sudah berhasil menanam 100 pohon kelapa.
2: Oke, kita beri aplaus dulu nih. Ini suatu semangat ya untuk menggerakkan ya bahwa kesadaran ekologi sudah dimulai nih ya.
4: Ya, 100 pohon kelapa di sepanjang pantai Ndau sampai di samping Bomba.
2: Oke.
4: Ini nanti kalau kita sore-sore pergi jogging, olahraga di sana, kita pasti akan lihat ada pohon-pohon kelapa. Itu hasil tanaman anak-anak ini.
2: Baik.
4: Terus yang kedua, tanggal 21 kemarin bertepatan dengan kunjungan Bapak Direktur Pendidikan.
5: Bukan hanya sekedar kita membuat sebuah program, tapi tindak nyatanya itu tidak ada. Nah, Jadi saya mengharapkan program-program tersebut kepada para pendengar dimanapun yang mendengar dialog kami hari ini, dan juga kepada adik-adik saya di sini yang siswa-siswa di sini juga menerapkan program-program tersebut.
2: Masih ke Pak Umar ya, Pak Umar. Ini sudah berpengalaman dalam gerakan-gerakan cinta lingkungan ini. Nah, peran apa nih yang bisa diambil ya oleh seorang aktivis atau oleh sebuah komunitas ya, untuk mendukung gerakan-gerakan lingkungan atau green school di sekolah-sekolah ini?
5: Jadi program yang pertama yang akan kami, yang kalau memang ya, kalau apa ini jujur Pak Kepala Sekolah, kalau memang program ini sudah kami berjalan sebelumnya. Jadi dengan kami mengikuti di media Kemenak meluncing dengan program ekotologinya, lalu kami mulai mendiskusi di antara pengasuh kami, pengasuh teman-teman pengurus acil, mulai kami membuat semacam program untuk mendukung program tersebut. Dan salah satunya yang menerima program kami itu yang mulai dari tahun 2025, nah itu madrasah Aliyah Kejuruan Anak Raja. Dan kami sudah melakukan kegiatannya tuh dengan mereka dua kali, mulai dari sosialisasi dan kegiatan clean up edukasi pilah sampah dan clean up massal di lingkungan sekolah. Dan nanti akan dibentuk juga green school madrasah di sana. Jadi nanti kalau untuk sekolah di sini, kalau kami pendampingannya itu nanti pada sekolah itu wajib membuat semacam komunitas lingkungan di sekolah atau green school. Nah, dari green school nanti itu akan membuat semacam program-program sampai kepada macam program bank sampah sekolah, kemudian program pramuka peduli sampah, ataupun dengan program-program lainnya mengurangi persoalan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti kalau semacam program ini berjalan, silakan jadi nanti menghubungi kami, kita akan mendampingi program tersebut. Dan program kami itu bukan hanya sekedar apa, tapi programnya itu berkelanjutan begitu Pak.
2: Baik, biasanya untuk menggerakkan ini tidak mudah ya, jadi tidak harus mudah, perlu dukungan semua pihak. Nah, saya ke Bapak Kepala Sekolah dulu Pak Rufinus, bahwa selama ini kita sudah ada ya program misalnya tadi sadar ekologis. Nah, bentuk sederhana yang bisa dilakukan oleh para guru nih ya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari untuk menanamkan semangat ini seperti apa? Atau ada strategi-strategi sehingga program ini tidak hanya bersifat sesaat tapi berkelanjutan ini Pak?
4: Baik Pak Ferry, sebetulnya kalau kita berbicara tentang tindak lanjut dari program yang kami terjemahkan dari astaprotasnya Pak Menteri tadi, salah satu protasnya itu adalah ekotologis tadi. Kita tidak hanya teori di kelas atau tidak hanya omong-omong lepas, tapi kita sudah mulai. Seingat saya, tanggal 28 November kemarin 2025 itu keluarga besar SMAK Negeri Santo Thomas Morus Ende bersama dengan seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga melibatkan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, kami sudah berhasil menanam 100 pohon kelapa.
2: Oke, kita beri aplaus dulu nih. Ini suatu semangat ya untuk menggerakkan ya bahwa kesadaran ekologi sudah dimulai nih ya.
4: 100 pohon kelapa di sepanjang pantai Ndau sampai di samping Bomba. Ini nanti kalau kita sore-sore pergi jogging, olahraga di sana, kita pasti akan lihat ada pohon-pohon kelapa. Itu hasil tanaman anak-anak ini.
2: Baik.
4: Terus yang kedua, tanggal 21 kemarin, bertepatan dengan kunjungan Bapak Direktur Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Bimas Katolik Republik Indonesia, kemarin juga selain kegiatan pembinaan ASN di lingkup SMAK Negeri Ende, satu-satunya program andalan kita adalah menanam 200 anakan baru di pinggir pantai Mbuu ini. Pantai Nanganasa ini di depan. Mengapa? Karena kami berpikir Pantai Nanganasa ini merupakan wilayah atau bagian dari lingkungan sekolah ini.
2: Baik.
4: Dan dalam program kita, kita akan secara terus-menerus mengawal dan bertanggung jawab terhadap
6: hidup dan matinya pohon-pohon di pinggir pantai ini. Nah sekarang target kami dari 200 ini mungkin mentoknya bersampai di sebelah kali ini. Dan ini sepanjang ke sana sampai bertemu di Bitabit, itu akan menjadi tanggung jawab Semak Negeri untuk tanam dan diprogram secara terus-menerus setiap tahun.
2: Baik.
6: Setelah itu kita akan lanjutkan tahun-tahun kedepannya berikutnya di sampai ke Pantai Mbuu. Pantai Mbuu itu wilayah Wolotopo. Berarti startnya dari samping kali ini ke sana.
2: Baik.
6: Ini bentuk sebuah bentuk kepedulian kita yang artinya kita tidak hanya habis di teori atau diam setelah berbicara, tapi kita bergerak maju. Mengapa? Karena tadi saya sudah singgung antara ketiga unsur atau ketiga komponen tadi, antara manusia, alam, dan Tuhan, itu sudah menjadi satu kesatuan yang akrab. Nah, coba kita bayangkan kalau seandainya alam ini kita lepas begitu saja. Dan jangan marah, satu saat alam kurang bersahabat dengan kita. Karena apa? Salah kita. Kita tidak perhatikan dia, kita tidak rawat dia, kita tidak jaga dia. Dan sekarang Semak Negeri ini dengan kehadiran satu-satunya sekolah Kementerian Agama, Semak Negeri ND ini akan menjadi pioner.
2: Baik.
6: Menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang ada di dalam kota. Kalau tadi Mak Anaraja itu sekolah Kementerian Agama yang ada di luar kota juga di arah barat. Baik. Dan sekarang di bagian timur ada Semak Negeri ND.
2: Saya tadi sudah ada bukti nyata ini ya dari Thomas Moro sendiri ya. Jadi kita tunggu nih sekolah-sekolah lain ya untuk bergerak bersama ya untuk mendukung gerakan lingkungan ini. Kita istirahat sejenak ya Pak Rufidus, Ibu Mei dan juga Pak Umar. Karena ada pesan-pesan yang akan dilewati dan setelah itu kami beri kesempatan untuk adik-adik dan juga Bapak Ibu Guru untuk berikan pertanyaan ya kepada tiga narasumber kita.

0: ini semuanya?
1: Baik.
0: Oke, apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Ya, baik ya. Oke, baik dan luar biasa. Oke. Masih menjadi misteri kenapa kalau ditanya kabar itu jawabnya baik semua. Kenapa tidak mau yang lain saja? Contoh nih, saya kasih contoh ya. Nah, tanya kabar nih. Wih, halo. Halo juga. Apa kabar nih? Tidak baik. Saya ikut lomba cerdas cermat, tapi yang ngadainnya enggak cermat. Seperti ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang. Tapi saya mulai tidak percaya dengan pepatah itu karena dia suka kenal saya nih, tapi dia tidak pernah sayang saya nih. Perkenalkan, nama saya Arnesta Meto, tapi di akhirannya jangan ditambah deh karena saya kurang metode. Saya dari kelas 10-2 dan saya biasa dipanggil Nesta, dan saya biasa dipanggil anak setan oleh guru sejarah saya. Iya, saya juga tidak tahu kenapa, padahal saya ini cantik loh, dan jelas-jelas saya ini manusia bisa dipanggil anak setan. Tapi dari situ saya sadar Pak Guru selain mengajar sejarah, beliau juga mempunyai profesi sebagai memperpanjang nama orang. Ya, kita juga tidak tahu di berapa, tapi intinya tidak lebih dari 5 miliar. 5 miliar itu bisa bangun lantai 5 itu. Oke. Okay. Bicara soal pendidikan, saya jadi ingat seorang bapak. Bapak pendidikan ya. Siapa itu bapak pendidikan? Ayo. Iya, benar sekali. Tapi benar tapi salah. Karena yang saya maksud di sini adalah bapak yang membayar pendidikan saya. Bapak saya. Oke. Bapak saya kalau bicara tentang pendidikan, dia itu orangnya simpel. Sebelum dia kasih sekolah kau, dia kasih pesan begini. Kau, saya kasih sekolah kau supaya kau jadi orang sukses. Tapi kalau sampai di sana kau ila ala kiri kanan macam cacing kepanasan, lebih kau pulang. Kau pulang, lebih kau pulang, kau kerja kebun, kau piara babi. Ayo jujur, saya sudah trauma dengan itu. Iya, karena waktu saya SD, SMP, sebelum saya SMA, selain di rumah dan di sekolah, saya pasti selalu di kandang babi. Ya, mungkin kecilnya itu di kandang babi, siapa tahu nanti saya suksesnya itu di kandang ayam. Ya, siapa tahu besok mungkin saya jadi juragan ayam. Oke. Okay. Saya sebelum sekolah di SMK Negeri ND Santo Thomas Morus ini, bapak saya sudah kasih saya sebuah catatan. Kalian bayangkan, belum sekolah saja sudah punya catatan. Dia bilang begini, bilang di saya nih, Nesta, bapak antar kau ke SMK Negeri ND Thomas Morus ini supaya kau belajar dengan baik. Tapi kalau sampai di sana kau buat masalah dan sekolah mengeluarkan surat panggilan, itu sekolah yang mengeluarkan surat panggilan, bapak yang keluarkan kau dari sekolah itu sekarang itu juga. Iya, sadis. Padahal dia juga bukan kepala sekolah. Iya, tapi jujur, saya takut. Tapi jujur, sekolah di sini itu saya masuknya setengah-setengah. Yang pertama itu yang setengahnya masuk di otak, ilmu pendidikan. Yang setengahnya masuk di hidung, aroma RPH. Apalagi saat pelajaran baru buka jendela, baru angin dari bawah. Uy, itu yang ngantuk-ngantuk, mata-mata menyala. Tapi menurut saya itu tuh bagus sebagai alat untuk pemutus tidur dan motivasi kita supaya jangan ngantuk di kelas. Ya. Semuanya setuju tidak? Kalau guru memberi soal ujian itu sesuai pengetahuan siswanya yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, tapi herannya masih ada soal yang begini. Saya kasih contoh satu soal ya, soal fisika. Nah, Chelsea memanjat pohon kelapa dan sudah sampai di titik ketinggian 30 meter. Nah, jika pohon kelapa tersebut memiliki ketinggian setinggi 50 meter, nah berapa meter lagi jarak yang harus Chelsea tempuh? Nah, bagaimana saya tahu? Tanya saja di Chelsea. Dan mungkin kalau mereka tanya di Chelsea, mungkin Chelsea juga tidak tahu cara panjat pohon kelapa bagaimana. Iya kan Chelsea? Iya, memang tidak gampang jadi anak sekolah dan yang mengajar anak sekolah. Ada saja peraturan yang dari pusat. Kurikulum diganti, mulai dari K13, mulai dari KTSP, K13, Merdeka, mungkin nanti K24, nama sebuah apotik. Tapi semuanya teman-teman semua, saya punya tips atau cara supaya kita cepat pintar. Caranya itu gampang, tinggal kita makan saja itu buku paket. Kita makan saja seperti kita makan MBG. Tapi saran saya jangan terlalu makan yang di sejarah punya. Awas nanti tidak bisa lupa dengan masa lalu. Semuanya, saya juga tidak tahu kenapa banyak sekali anak sekolah yang tidak suka dengan hari Senin. Iya, karena kalau hari Minggu besoknya mau hari Senin, saya kan biasa nonton nih Reels IG dan TikTok. Saya scroll. Nah, banyak sekali Reels atau postingan yang bilang gini, "Ih, besok Senin, mager." Tapi semuanya, saya punya motivasi untuk kita semua di hari Senin. Mulailah hari Senin dengan semangat yang baru, senyuman yang baru, cita-cita yang baru, dan iman yang teguh. Niscaya esoknya akan hari Selasa. Terima kasih.
2: Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat.

0: Mau hidup lebih sehat dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota. Mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan dialog interaktif di luar studio bersama dengan Pro 1 RRI ND.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif di luar studio.
3: Baik, ya, terima kasih pendengar dari program 1 dimanapun Anda berada, dan juga Bapak Ibu Guru serta adik-adik serta kita semua yang ada di aula ini. Kita beri lagi semangat, beri aplaus dulu untuk kebersamaan kita. Ya, terima kasih untuk Adenesta tadi ya. Adenesta nanti ada tugas dari Pak Rufinus besok tanam kelapa ya di Pantendao ya. Iya, saya pegang satu kata kunci tadi yang disampaikan oleh Nesta, jujur ya. Jujur itu penting ya. Jadi kalau lingkungan kita kotor, kita katakan jujur ya. Oh, lingkungan kita kotor. Kalau bersih ya katakan bersih. Nah, ini dilema nih untuk kita di Kabupaten Ende. Banyak program lingkungan yang diterapkan baik di sekolah maupun juga oleh pemerintah. Program-program banyak diterapkan, tapi kadang hanya bersifat sesaat. Contoh di sekolah, ketika ada lomba adiwijata, kita sama-sama lomba nih bersih, sekolah-sekolah bersih. Kemudian menghilang ketika program atau lomba adiwijatanya selesai, suasana atau lingkungan sekolah kembali kotor, kebersihan kurang ditingkatkan. Begitu juga di pemerintahan. Saat ini saya lihat ada kegiatan Jumat bersih ya. Coba kita semua jalan hari Jumat, biasanya bersih ya. Di instansi-instansi itu bersih. Besok Sabtu masih bersih. Minggu mulai nampak sampah mulai kembali berserakan di sepanjang jalan. Begitu juga di pasar. Lebih ngeri di pasar ini, kami selalu mendapatkan informasi ini karena kami ada program acara di Pro 1 Halo RRI. Jadi pendengar dimanapun silakan menyampaikan aspirasi ataupun apa ketika pelayanan publik di mata mereka itu tidak bagus. Nah, di pasar juga Pol PP menertibkan pedagang sudah untuk berdagang di tempat yang sudah ditentukan. Hari ini bersih, besok masih, lusa kembali. Nah, ini dilema nih, apa memang persoalan yang kita hadapi. Bagaimana sebenarnya membangun kesadaran ekologis ini harus dijadikan budaya nih, bukan proyek sesaat, bukan kebijakan sesaat nih. Ini saya ke Pak Rufinus nih, Pak. Ini menjadi budaya sehingga ini berkelanjutan ya, bukan hanya sesaat seperti itu. Silakan, baru ke Ibu Mei dan juga Pak Umar.
4: Baik, Pak Ferry. Ini saya setuju malah, jika ini berkelanjutan, jangan ada istilah program sesaat. Untuk kami di lingkungan sekolah, ya kita setiap hari yang namanya bersih-bersih. Selain membersihkan ruang kelas, halaman, lingkungan di sekitar sekolah, kita setiap hari Jumat, kalau misalnya Jumat ini kita senam, olahraga, Jumat berikut kita mulai kerja bakti, dan jalan ini menjadi sasaran kegiatan kita. Mulai dari sini, kadang-kadang sampai di jembatan, atau kalau tidak kita belok. Dan ini memang seperti yang saya sampaikan tadi, kehadiran Smart Negeri ini kan akan betul menjadi pioner atau contoh, sehingga membuka mata masyarakat. Nah, kadang-kadang kita ini kan kalau seandainya kita lihat di depan kita, malahan kita tendang kalau ada sampah. Tapi anak-anak ini kami mulai didik perlahan. Tadi saya sudah bilang secara edukasi, kita bimbing dan terus membimbing mereka. Baik. Di usia ini, pasti satu saat kalau mereka sudah seperti kita, kalau sudah orang tua, mereka akan betul bertanggung jawab terhadap arti dari bersih. Selain itu, saya alihkan sedikit atau saya sambung sedikit dari penjelasan saya tadi, bahwa kemarin itu di tanggal 21 itu kita tidak hanya tanam saja pohon, bagi dua, setelah yang lain tanam pohon, para siswa lanjut dengan memilih sampah-sampah yang ada di pinggir pantai, itu menumpuk. Nah, ini kan sangat prihatin Ende ini, dan resikonya kami yang ada di pinggir-pinggir seperti begini.
3: Baik.
4: Orang punya sampah lalu kami yang amankan. Baik juga supaya sekaligus merupakan sebuah proses penyadaran kepada semua masyarakat. Tapi untuk saya, Bukan soal itu. Saya sambung dari apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mendidik mereka ini untuk bermitra atau bersahabat, berpartner dengan alam ini. Karena kita lihat kalau seandainya ketika kita menikmati alam yang indah, itu kita pasti merasa sangat gembira.
3: Baik.
4: Terus yang ketiga, saya kaitkan dengan program Green School yang ada di, memang di SMAK ini kita lihat masih ada penataan lingkungan termasuk bangunan juga, kita sesuai dengan set plan kita mesti tata baik-baik dulu. Sehingga

0: dia menghasilkan sebuah renungan dasar negara dapatnya di ini. Di bawah baik. Pohon. Saya pikir kita mesti tepuk tangan dengan Bung Karno.
1: Baik. Mari. Iya. Baik, terima kasih Pak Nugroho sudah membagikan pengalaman. Yang berikut dari Ibu Mei ini, Ibu Mei.
2: Baik, terima kasih Pak Ferry. Yang disampaikan tadi bahwa terkesannya ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah sesaat atau hanya insidental, misalnya program Adiwiyata ataupun aksi Jumat Bersih. Nah, disinilah Pak Ferry, artinya membangun kesadaran tidak mudah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yeah. Butuh dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
1: Yeah.
2: Artinya kita perlu membangun atau membuat suatu komitmen yang kuat.
1: Yeah.
2: Komitmen yang kuat itu kita berbagi peran. Peran siapa? Pertanyaannya Pak Ferry ya. Yeah. Apakah pemerintah saja atau dunia pendidikan ya Pak kepala sekolah atau aktivis?
1: Okay.
2: Ini pertanyaannya. Artinya di sini dengan permasalahan yang ada yang real kita hadapi nyata, artinya mari kita membangun komitmen, komitmen bersama seluruh stakeholder. Iya. Bicara lingkungan, bicara kebersihan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, Pak Ferry,
1: okay.
2: Bukan pihak sekolah ataupun aktivis, tetapi seluruh stakeholder. Mari berkomitmen yang kuat dan kita berbagi peran.
1: Okay.
2: Pak Ferry, hari ini saya rasa luar biasa dan kami dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND akan berterima kasih. Alangkah baiknya Pak,
1: yeah.
2: Forum ini saya lihat luar biasa menjadi titik awal kita.
1: Baik.
2: Untuk
1: berkomitmen. Kita ini jadi penggerak ya, titik awal yang sudah sampai kalau Dinas Lingkungan Hidup.
2: Yeah. Artinya kita berkomitmen bersama Pak, memulai dari ruang SMAK ini Pak.
1: Okay.
2: Dalam acara luar biasa yang diselenggarakan oleh RRI dan SMAK Negeri ND.
1: Siap.
2: Mari kita memulai berbagi peran, kita duduk bersama. Memang terkesan membosankan,
1: yeah.
2: Tetapi harus terus dilakukan. Memang komitmen yang kuat itu tidak bisa sesaat dan kita tinggalkan. Artinya setelah ini ada ruang-ruang lain untuk kita duduk bersama.
1: Baik.
2: Berbagi peran dan komitmen yang kuat. Mungkin sedikit pesan saya Pak untuk yeah. adik-adik saya, Bapak Kepala Sekolah, hal sederhana yang mungkin bisa diterapkan mulai hari ini
1: yeah.
2: dan seterusnya di lingkungan sekolah. Adik-adik ini kalau boleh menyiapkan tempat sampah untuk dirinya sendiri.
1: Baik.
2: Sebelum sampah ini ditempatkan di tempat sampah yang disiapkan oleh sekolah.
1: Baik.
2: Apa artinya Bapak Kepala Sekolah? Adik-adik misalnya makan snack,
1: yeah.
2: sebelum menemukan tempat sampah, titipkan dulu di kantong baju atau rok atau celana ataupun di tasnya. Titipkan dulu, biasakan dulu. Ini hanya sederhana sekali.
1: Baik.
2: Buka permen, makan kulitnya belum menemukan, jangan langsung dibuang.
1: Yeah.
2: Ya, titipkan dulu ke kantongnya, ke tasnya dan sebagainya. Ini hal sederhana. Yang kedua, Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala, mungkin bisa melalui gerakan gerakan menggunakan tumbler. Gerakan
1: okay.
2: tumbler atau kemasan makanan sendiri. Mungkin
1: baik.
2: Dari saya demikian Pak. Terima
1: baik.
2: Kasih Pak Ferry.
1: Ini hal-hal sederhana ya bisa dilakukan oleh adik-adik dan juga kita semua. Pak Umar, silakan ini. Ini harus jadikan budaya nih ya,
3: okay,
1: bukan program-program sesaat yang mungkin habis hilang seperti itu. Silakan Pak Umar.
3: Jadi terkadang begini, kita melihat bahwa woi berbagai deklarasi ND bebas sampah lah, berdeklarasi ini itulah segala macam memang. Jadi pemerintah itu sudah membuat semacam-semacam sebuah program yang sudah sangat luar biasa ya. Jadi kampanye sampah tentang sampah ini bukan baru. Jadi ini sudah dari periode ke periode pemimpin daerah ini. Di sini tuh hanya yang kita butuh adalah komitmen dan kerjasama seperti apa yang disampaikan oleh Kak Mei tadi. Saya cerita pengalaman kami sebagai aktivis dan juga saya sebagai founder Acil. Kenapa Acil itu muncul? Ini pengalaman. Saya cerita dulu, kami dan saya dan Kak Mei ini, kami dulu sama-sama pegiat lingkungan. Ya Kak Mei ya, kami dulu alumni Dewan Kerja Cabang ND. Terus setelah mereka, Kak Mei ini dengan teman-teman, mereka kuliah di Jawa, kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas pencinta alam. Setelah kembali dari Jawa itu, mereka mengajak kami-kami yang tidak kuliah, yang kuliah hanya di kampung, nah untuk bergabung membentuk semacam organisasi pencinta alam. Dan kami namakan waktu itu

0: Namanya GMPA Gerakan Muda Pencinta Alam Kabupaten ND yang kami cetus di tanggal 4 Desember tahun 2003. Berjalan sampai dengan 12 tahun berjalan di tahun 2012. Ya mereka kami sudah sibuk di kantor, teman-teman ada yang sudah sibuk dengan ngajar dan ini dan lain sebagainya. Loh, saya yang enggak punya profesi apa-apa, akhirnya kira-kira apa yang saya buat ini? Nah, muncullah ide besar saya adalah Acil, anak cinta lingkungan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kami dulu dengan kami dulu waktu itu, kami benar-benar mendukung. Dulu masih belum dinas ya Kak Mei ya, masih badan BLHD, Badan Lingkungan Hidup Daerah. Dan ini kami terus berkolaborasi mengajak generasi-generasi muda baik sekolah-sekolah itu bersama bergerak, kami membuat semacam kegiatan-kegiatan clean up sampah massal baik di pantai maupun ini. Jadi memberikan edukasi dan diklat-diklat tentang survival, tentang kepencinta alaman, kemudian itu yang kita berikan kepada generasi. Jadi adik-adik dan juga semua pemirsa dimanapun berada, bahwa tanpa ada komitmen dan kerjasama, kolaborasi, gotong royong kita semua, ND tidak akan bisa berubah.
1: Okay.
0: Yang namanya masalah sampah ini.
1: Dan jadi butuh kerjasama tentunya, butuh kolaborasi ya untuk menjadi ND bersih. ND. Nah, kita dengarkan dulu ya pertanyaan-pertanyaan dari audience, dari adik-adik atau dari para guru nih. Kita beri kesempatan, silakan. Iya, silakan. Perkenalkan diri dulu, baru pertanyaan. Kemudian ditanggapi langsung ya, singkat saja karena waktu kita juga terbatas oleh narasumber yang ditujukan oleh para penanya. Silakan.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Stefania Panda, sering disapa dengan Fanny. Okay. Saya dari kelas 11-4. Yeah. Jadi pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Pak Umar.
1: Pak Umar,
2: ya. Okay. Jadi kami siswa-siswi SMK Negeri ND ini merupakan kumpulan remaja dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Pak Umar sebagai selaku founder Acil, apakah memiliki langkah sederhana bagi kami siswa-siswi SMK Negeri ND untuk tetap peduli terhadap lingkungan, maupun itu lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan masyarakat ataupun dalam lingkungan keluarga. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Kak Fani. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Fani. Ya. Satu lagi dulu sebelum Pak Umar menjawab. Satu lagi ada? Bung Imam. Oke, masih ada cewek lagi. Silakan. Ya, menggerakkan anak muda nih ya, untuk berperan aktif dalam kegiatan gerak lingkungan. Yang kedua dari adik.
3: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susi Susantilia, biasa disapa Susi, saya dari kelas 11-4. Jadi pertanyaan ini saya ajukan kepada Ibu Melani. Untuk pertanyaannya, mengapa anak muda itu penting untuk dilibatkan dalam menjaga lingkungan?
1: Baik. Ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Mei ya. Ini mengapa nih, anak penting harus terus dilibatkan ini ya. Ini generasi penerus kita nih. Oke, dua dulu ya. Oke, dua dulu. Saya persilahkan Pak Umar yang pertama untuk menjawab pertanyaan Adefani tadi.
0: Tadi pertanyaannya itu bagaimana menggerakkan semangat
1: anak muda ya, langkah sederhana.
0: Anak muda, langkah sederhana itu yang pertama adalah kalau di sekolah. Kalau di sekolah itu ya semua pelajaran apapun yang tentang kebersihan juga pasti diajarkan ya. Okay. Dan ini bukan hanya sekedar kita mendengar aja saya persekatkan tadi, bahwa kita mulai dengan hal-hal terkecil. Nah, mulai dengan hal-hal terkecil itu paling tidak tadi yang kita mulai tidak membuang sampah sembarangan. Mulai bijak dengan sampah, mulai dari kelas. Nah, jadi langkah-langkah sederhananya itu adalah, nah, bagaimana membuat semacam ide kreatif di setiap kelasnya itu, bagaimana sehingga sampah di dalam lingkungan kelasnya dulu, jangan dulu lingkungan secara umum sekolahnya, lingkungan kelasnya dulu, kira-kira ada ide kreatif apa sih yang sehingga kita nanti di kelas kita ini jangan menghasilkan sampahnya lagi itu. Nah, itu langkah sederhana. Jadi
1: mulai dari yang terkecil dulu ya, lingkup iya, sekolah dulu
0: jangan
1: ya.
0: Jangan dulu pikir, tapi di lingkungan kecilnya kita, di lingkungan kelas kita.
1: Jadi kebiasaan ya.
0: Nah, kebiasaan. Okay. Membuat semacam kebiasaan kita. Kemudian saling menegur teman di kelas jika ada yang membuang sampah, jangan catat. Kemudian mengurangi kebiasaan kita ya, kebiasaan biasanya adik-adik di kelas itu, yang kebiasaannya itu yang duduk di samping jendela. Kalau salah tulis sudah
1: buang ya.
0: Itu kebiasaan. Okay. Jadi saling mengingatkan dulu. Nah, jadi langkah-langkah berikutnya adalah nanti kami, sehingga nanti kolaborasi SMAK Negeri ND ini nanti tinggal kita bersama dengan Acil, kami Acil siap untuk mendukung dan mendampingi program ekoliterasi di sekolah.
1: Siap. Baik, jadi mulai dari hal terkecil tadi ya, bahwa kebiasaan di sekolah, di ruangan kelas dulu ya, perhatikan.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan Indonesia Raya untuk Anda.
1: Ini anak muda nih yang mau membuat.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14.

dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Saat lagi kita ikuti acara Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama.
0: Merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND.
1: Pro 1 RRI ND.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: Dimanapun Anda berada, senang sekali Rian Hidayat dan Mbak Isareng kembali menyapa ruang dengar Anda, tentunya di Floratas yang ini maksud kami. Nah, mendengar di tengah keberagaman yang kita hidupi hari ini, ada satu pertanyaan sederhana yang sering kita lupakan. Bagaimana cara hidup berdampingan tanpa harus kehilangan diri kita sendiri? Perbedaan seringkali kita lihat sebagai jarak, padahal di sanalah sebenarnya ruang untuk saling mengenal, saling belajar, dan saling memahami. Dari ND, tanah yang melahirkan nilai-nilai Pancasila, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari kesediaan untuk saling menerima. Siang ini dalam program Moderasi Beragama Pro 1 RRI ND, kita tidak sekedar berbicara tentang moderasi beragama sebagai konsep, tapi kita akan mencoba untuk melihatnya sebagai sikap hidup yang tumbuh dari rumah, dari sekolah, dan dari cara kita memandang sesama. Bersama kita di ujung telepon ada sosok religius yang konsisten mengabdikan diri dalam dunia pendidikan serta pengembangan karakter kaum muda di ND. Beliau adalah Brother Kristianus Ribiru SVD selaku Kepala Sekolah SMA Katolik Suradikara. Selamat pagi, Brother.
1: Iya, salam pagi Pak Hidayat.
0: Ya.
1: Salam pagi untuk pemirsa Pro 1 RRI ND. Salam sehat.
0: Salam sehat. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother, istilah moderasi beragama ini kan sudah seringlah kita dengar, tapi supaya tidak terasa sekedar slogan, bagaimana Brother menjelaskan dan memaknainya dalam kehidupan sehari-hari nih, Brother?
1: Ya, ini saya merefleksikan satu tema yang sangat aktual dan relevan untuk situasi kita saat ini. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara terkait lalu kemudian sharing pengalaman sebagai seorang pendidik, juga sebagai anak yang juga bertumbuh di tengah keluarga yang Muslim. Ya, saya sedikit menggambarkan sedikit sebelum saya menjawab ini ya.
0: Yep.
1: Bisa ya?
0: Bisa, silakan.
1: Oke. Ya, saya nenek saya Islam, lalu masa-masa kecil saya itu berada di sekitar masjid, bermain dengan teman-teman. Kemudian untuk saya menjadi menjadi tidak asing bahwa mereka adalah bagian dari diri saya, sama saudara yang berbeda adalah bagian dari hidup saya. Karena itu saya sudah terbiasa dengan hidup bersama dalam keberagaman. Ini menjadi satu kekuatan saya dan juga menjadi inspirasi ketika diberi kesempatan untuk bisa berbagi tentang moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terhadap pertanyaan Pak Rian atau Pak Hidayat terkait dengan bagaimana moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk saya sebagai seorang pendidik, bahwa moderasi bukan sekedar konsep atau slogan, ya tadi dalam pengantar awal sudah disampaikan itu. Moderasi adalah cara kita memperlakukan sesama yang lain ya, sesama manusia. Kita tetap teguh dalam keyakinan masing-masing, tetapi tidak menjadikan keyakinan itu alasan untuk merendahkan atau menyingkirkan orang lain. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi tampak dalam kesediaan mendengar, menghormati, dan bekerja sama dengan siapapun demi kebaikan bersama. Tentu ini kami sangat terasa di lembaga pendidikan dengan berbagai macam latar belakang siswa-siswi kami, dan ini menjadi kekayaan yang luar biasa. Begitu Pak Hidayat ya.
0: Baik, Brother. Kalau kita bicara tentang moderasi ini, banyak orang bertanya nih, apakah moderasi itu berarti kita harus mengurangi keyakinan kita kah? Atau justru bisa tetap teguh dalam iman, tapi justru tetap terbuka nih pada orang lain?
1: Ya, saya pikir ini benar ya, bahwa itu tidak mengurangi iman kita, atau tidak mengurangi satu sen pun apa yang kita percayakan. Ya, moderasi bukan berarti mengurangi iman, ya, melainkan memurnikan cara kita menghidupi iman. Itu penting. Saya menganalogikan pohon yang akarnya kuat tidak takut tumbuh berdampingan dengan pohon yang lain. Orang yang sungguh beriman justru mampu menghargai perbedaan karena ia yakin akan nilai yang diyakininya. Karena untuk saya, kesaksian yang menjadi kesaksian untuk hidup bersama itu lahir dari keyakinan dia, lahir dari nilai-nilai yang diyakininya, dan itu akan menjadi sharing iman, sharing inspiratif bagi sesama. Sehingga saya tidak melihat bahwa itu sebagai satu sebagai mengurangi iman, lalu kemudian membuat orang terguncang dalam relasi, dalam kebersamaan dengan yang lain. Begitu, Pak Hidayat ya.
0: Baik. Nah, sebagai seorang religius SVD sendiri, nilai kemanusiaan apa yang paling efektif menurut Bruder untuk menjadi pintu masuk bahwa memahami perbedaan itu sebenarnya adalah anugerah nih, Bruder?
1: Benar sekali. Sebagai seorang religius, lalu saya bekerja di lembaga pendidikan, tentu pertama nilai itu adalah memuliakan martabat manusia. Ya, itu penting sekali bahwa pendidikan pada dasarnya memuliakan martabat manusia. Pelayanan kami sebagai seorang religius pada intinya yaitu bagaimana menemukan wajah Allah dalam diri wajah sesama, dan poinnya adalah memuliakan martabat manusia. Ya, jadi untuk saya titik temu, jadi martabat manusia adalah titik temu semua perbedaan. Sebelum kita beragama pun, suku dan budaya, kita adalah sesama manusia. Ketika kita melihat orang lain sebagai saudara, perbedaan tidak lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi kekayaan. Sehingga poin saya di sini, misi kemanusiaan untuk memuliakan martabat manusia adalah misi pertama dari nilai kemanusiaan sebagai pintu masuk. Ini refleksi saya terhadap bagaimana misi dan juga peran saya sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang religius. Okay. Begitu Pak Hidayat.
0: Baik, terima kasih Bruder. Nah Bruder, ada anggapan bahwa moderasi ini sikap yang setengah-setengah begitu dalam beragama. Yeah. Bagaimana yeah. Bruder kemudian menjelaskan hal ini khususnya kepada generasi muda yang cenderung melihat segala sesuatu ini serba hitam putih nih Bruder?
1: Betul sekali. Ya, yeah. Untuk beriman atau untuk memahami konsep ini, yeah. pertama orang apa ya, posisinya tidak abu-abu ya. Jadi harus jelas, harus tunjukkan bahwa saya seorang Katolik, saya harus tunjukkan saya sebagai seorang Islam, Buddha, Hindu. Dengan menunjukkan identitas yang otentik, orang akan sungguh-sungguh menghayati apa yang diimaninya. Ya, orang tidak mudah terjebak dengan hal-hal palsu dan juga godaan-godaan yang menghantui hidup dan perjalanan imannya. Ya, moderasi adalah keberanian untuk tetap berprinsip tanpa menjadi ekstrim. Ya, saya mengharapkan generasi muda perlu memahami bahwa dunia tidak selalu hitam putih. Ya, kedewasaan lahir ketika seseorang mampu memegang kebenaran yang diyakininya sambil tetap menghargai orang lain untuk berbeda. Ya, ini penting sekali. Semakin kita kuat dengan iman, semakin kita hidup dengan nilai-nilai keagamaan, disitulah letak sebenarnya kekayaan iman dan otentiknya sebuah relasi kita terhadap Tuhan dan juga yang dinyatakan dalam relasi kita dengan sesama. Okay. Itu refleksi saya Pak Hidayat ya.
0: Oke. Okay. Nah, Bruder, sekarang kita tarik ke realitas Bruder sendiri sebagai seorang pemimpin ya. di sekolah Surikara ya. Nah, apakah nilai moderasi ini lebih terasa sebagai tantangan atau justru menjadi kekuatan nih dalam membangun lingkungan pendidikan?
1: Iya, benar sekali. Saya melihat ada dua hal ya. Ya, sebagai tantangan, moderasi menuntut kita, apalagi sebagai seorang pendidik. Kami di Surikara dengan siswa-siswi dari berbagai budaya, agama, kemudian karakter, perlu kesabaran dan diuk yang terus menerus. Itu dari ruang tantangan perlu ya, orang muda sekarang kita punya ruang yang cukup untuk berdialog dan itu harus dijalankan, diberi ruang untuk dialog ini secara terus menerus. Ya, sebagai kekuatan, moderasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, damai dan produktif ya. Lalu kemudian sekolah menghargai keberagaman akan lebih siap melahirkan pemimpin masa depan. Ya, saya bersyukur sekali diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin di satu unit kecil di Surikara dengan siswa dari berbagai macam suku, agama, budaya dan dengan karakternya. Untuk saya ini menjadi rumah toleransi. Ya, sekolah adalah rumah toleransi. Karena itu bagaimana sekolah memberi ruang supaya anak-anak ini bisa sejak dini untuk memahami tentang keberagaman sebagai satu kekayaan. Okay. Dan juga belajar untuk nilai-nilai luhur universal untuk menghargai satu dengan yang lain. Karena untuk saya mereka-mereka ini yang menjadi pemimpin masa depan untuk kita semua. Yeah. Begitu Pak Hidayat ya.
0: Oke. Okay. Nah, nih Bruder, Di siswa kan seperti tadi yang Brother bilang bahwa datang dari berbagai latar belakang agama dan juga kebiasaan sendiri. Bagaimana kemudian Brother mengarahkan mereka agar pergaulannya anak-anak ini tetap terbuka dan tidak eksklusif, Brother?
1: Betul. Ya, pertama sekolah perlu menanamkan satu apa ya, literasi religius yang baik ya. Yep. Bahwa membangun suatu pemahaman itu butuh satu proses. Karena itu literasi banyak berkaitan dengan literasi, literasi budaya, literasi pendidikan, literasi religiositas, literasi yang lain-lain. Maka butuh satu pemahaman literasi yang bagus, ya. Lalu kemudian ada ruang untuk bisa belajar bersama. Belajar bersama. Berteman tanpa mempersoalkan latar belakang. Kita setiap hari mempromosikan nilai-nilai itu. Saling membantu saat mengalami kesulitan. Sudah diperkuat sekali dengan aspek ini, ya. Ada dengan situasi kesulitan teman-temannya bahkan keluarganya ada hati untuk membantu untuk saling meringankan beban tanpa melihat agamanya. Lalu kemudian mampu mendialogkan sebuah perbedaan dan mempertemukan ruang-ruang diskusi kemudian sharing bersama dengan siswa dan orang tua. Kami bersyukur sekali karena kami anak-anak sejak dari dini kami sudah punya ruang. Ada yang bagi Islam ketika merayakan puasa, ada berbuka puasa bersama, lalu kemudian ada apa tausiah bersama di sekolah, ada kegiatan aksi-aksi sosial lain yang bersifat keagamaan juga untuk semua agama, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik. Jadi kita beri ruang untuk bisa sehingga anak-anak benar-benar sangat menghargai perbedaan dan juga sangat menikmati kehidupan mereka di sekolah. Ini poin-poin yang kami alami di sekolah sehingga gesekan-gesekan yang berkaitan dengan perbedaan itu kami hampir semua tidak terasa dan hidup seperti alamiah. Begitu sangat konstan dan begitu alami. Okay. Ya, begitu Pak Hidayat ya.
0: Oke. Okay. Nah, Brother, kalau kita bicara tentang Surdikara ini kan saya rasa semua masyarakat pasti merasa atau setuju bahwa Surdikara ini punya privilege sebagai sekolah yang punya kualitas yang cukup tinggi, tapi mungkin sebagian orang menganggap bahwa sekolah ini eksklusif hanya punya atau hanya membagi kesempatan kepada teman-teman yang non-muslim sendiri. Nah, bagaimana kemudian Brother menjaga keseimbangan antara identitas Katolik sekolah dengan sikap terbuka terhadap semua siswa termasuk penerimaan murid baru ini, Brother?
1: Ya, pertama bahwa kami kalau kami membaca dari sejarah berdirinya sekolah ini, bahwa sekolah ini sejak dari awal para pendiri, para misionaris itu sebenarnya itu ruang untuk menyemai benih-benih toleransi. Jadi spirit awal dari sekolah Surdikara adalah itu menyiapkan satu ruang agar anak menemukan cinta Tuhan dan itu diaktualisasikan dalam cinta sesama bersama dengan yang lain. Jadi untuk kami bahwa sejarah sekolah ini apalagi rumah atau tempat untuk penyemaian benih-benih toleransi itu dari semangat berdirinya sekolah ini. Sehingga untuk hal-hal teknis yang kami buat untuk menjembatani perbedaan dan sebagainya itu sangat sangat tidak terjadi di Surdikara. Lalu kami juga menerima dengan siswa berbagai macam ragam agama. Ada yang Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik. Jadi sangat apa ya untuk di Surdikara sendiri untuk saya melihat sebagai rumah toleransi. Juga dari aspek lain sebagai rumah budaya tetapi lebih kepada rumah toleransi karena semuanya ada di sini. Ya, ini rumah bersama. Sehingga sejak dini kami tidak prioritaskan bahwa untuk penerimaan itu hanya yang Katolik saja, tidak. Kami punya semua diterima. Bahkan di Surdikara sendiri kami sudah mengirim anak-anak dari ada yang beragama Protestan, ada yang beragama Islam dan yang beragama Buddha itu beasiswanya di Jepang. Jadi kami ada beberapa anak yang Islam, Buddha, Protestan itu sekolah memilih karena untuk mendapatkan kesempatan untuk beasiswa di Jepang di Nansan University. Dengan semangat ini kami tidak melihat bahwa engkau ini agama apa, engkau itu dari mana, tapi manusianya, kualitas dan prestasinya itu yang menjadi poin dalam proses pendidikan untuk kita. Jadi Surdikara sebagai rumah toleransi, sebagai rumah bersama untuk persemaian benih-benih toleransi, karena itu kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai itu.
0: Okay.
1: Begitu Pak Hidayat ya.
0: Baik. Nah, Bruder, kalau kita bicara pendidikan tidak jauh ya dari peran seorang guru nih. Nah, peran guru, kita sepakat bahwa peran guru sangat penting di dunia pendidikan. Bagaimana kemudian Bruder memastikan bahwa para guru ini juga memiliki cara pandang yang terbuka dan tidak membawa prasangka ke dalam kelas nih, Bruder?
1: Betul sekali. Ini memang kita berada di sekolah, peran guru itu sangat penting. Saya melihat bahwa kehadiran guru bukan hanya sebagai pengajar. Yep. Ya, mereka, ya, kami selalu menekankan bahwa materi anak-anak bisa belajar. Yep. Bisa mengakses dari media apapun, tetapi yang penting guru adalah keteladanan hidup. Yeah. Ya, guru harus menunjukkan teladan, kemudian guru juga menghargai tentang keberagaman. Yeah. Ya, terus kami juga terus mendorong guru untuk mengembangkan sikap terbuka satu dengan yang lain, berpikir kritis dan menghindari prasangka. Lalu nilai-nilai toleransi tidak cukup diajarkan, tetapi contoh hidup ini yang menjadi penting. Karena untuk saya sendiri, bahwa ketika setiap guru di sekolah manapun, ketika dia masuk ke sekolah, dia berhadapan dengan pendidikan nilai. Karena itu, keteladanan adalah fondasi awal untuk menghargai sebuah perbedaan dan keberagaman dengan anak dengan latar belakangnya. Itu Pak Hidayat ya.
0: Baik, Bruder, kita tahan dulu dialog kita ya. Sesaat ya, Bruder, kita selingi dulu dengan lagu. Tapi mohon jangan dimatikan teleponnya, Bruder, karena sesaat lagi setelah lagu kita lanjutkan dialog kita ya, Bruder ya.
1: Oke, siap.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Baik. Pendengar, tetap bersama kami di program Moderasi Beragama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rotato RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Moderasi Beragama, dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan Bruder Kristianus Rebiru, SPD, SPDJR terkait dengan moderasi beragama. Kita belajar dari sekolah ya, ke kehidupan merawat kebersamaan di tengah perbedaan. Bruder, selamat siang, masih bersama kami Bruder.
3: Iya, Mas Hidayat, selamat siang ya.
2: Baik, Bruder. Kita tahu bahwa kota ND ini dikenal sebagai tempat lahirnya Pancasila, dan menurut Bruder sendiri, apakah ini menjadi tanggung jawab tersendiri bagi generasi muda saat ini?
3: Iya, untuk saya bahwa ND sebagai satu kota historis, kota sejarah, karena itu saya berpikir bahwa sekolah sungguh-sungguh menanamkan nilai ini. Ya, jadi ND dan Flores memiliki nilai yang sangat kuat, yaitu tentang gotong royong, tentang ada nilai yang kami masih kenal waktu masa-masa kecil itu, musyawarah bersama, lalu ada penghormatan terhadap sesama yang luar biasa, lalu ada semangat solidaritas, lalu kemudian ada nilai-nilai model sosial yang penting, menjaga kerukunan dan modern. Banyak sekali orang mengenal ND itu sebagai kota toleransi, ya, dengan slogan ND dari ND untuk Indonesia. Ya, jadi untuk saya bahwa nilai-nilai historis dengan sejarah yang sangat panjang, dengan sumbangsi para pendahulu kita yang sudah mewariskan nilai-nilai ini, perlu kita jaga, perlu kita hidupi. Lalu kemudian sebagai orang muda, tentu pembekalan literasi untuk terhadap penguatan nilai-nilai keberagaman ini, dan juga sebagai satu nilai-nilai yang sudah dihidupi dalam konsep lokal ini, terus harus digaungkan setiap hari kepada anak-anak, kepada generasi. Saya ingat baik dulu dari orang tua di kampung dulu, selalu mereka cerita hal-hal semacam begini. Juga mendengar RRI dari wawancara. Jadi penguatan-penguatan semacam ini yang perlu kita buat setiap hari untuk orang-orang muda. Begitu.
2: Iya. Yeah. Nah, Bruder, di media sosial sekarang nih, kita tahulah banyak akun-akun palsu yang sering posting narasi-narasi yang seolah-olah memecah belah kita di ND nih. Nah, bagaimana Bruder membekali siswa-siswi di Surdikara sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti ini?
3: Ya, benar. Ini yang saya yang saya sudah sampaikan tadi, penguatan literasi dalam hal mengakses untuk media sosial itu penting sekali. Saya poin di sini penguatan literasi itu yang harus menjadi fondasi anak-anak supaya punya pemahaman, punya kesadaran, dan punya satu beban semacam etika moral yang mengontrol hidupnya. Bahwa dengan akses yang sangat terbuka, media dan sumber informasi yang begitu banyak, mudah dicari, mudah didapatkan, karena itu sikap kritis itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak, kepada siswa-siswi. Ya, bentuk kegiatan yang kami buat di sekolah yaitu melalui penguatan literasi digital. Ya. Lalu kemudian penyadaran bahwa media sosial itu baik untuk tetapi baik ketika orang menggunakan itu secara bijaksana, mengoptimalkan bakat kemampuannya dia, lalu kemudian memberi inspirasi kepada satu dengan yang lain. Okay. Lewat penguatan digital ini, anak-anak kita punya sikap daya kritis, kemudian sikap mental untuk tidak mencelakakan orang lain dalam dalam media sosial dan sebagainya. Dan memang kontrol sosial itu penting, baik dari sekolah, kemudian dari orang tua, keluarga, dan juga lingkungan. Ini perlu sekali ada kolaborasi dalam hal mengontrol agar anak kita punya wawasan, punya nilai etika dalam hal penggunaan media sosial itu.
2: Okay.
3: Begitu, Pak Hidayat ya.
2: Baik, Bruder. Masih terkait media sosial, Bruder, banyak tokoh kita tahu lah di media sosial yang menyampaikan pandangan keagamaan secara instan nih, bahkan cenderung ada yang ekstrim nih. Bagaimana kemudian Bruder melihat fenomena seperti ini?
3: Ya, itu memang butuh apa ya, untuk saya bahwa dengan situasi sekarang, dengan saya melihat ada kecenderungan begini sekarang. Orang menggunakan media sosial untuk dengan motivasi yang sangat apa ya, bersifat sangat pribadi. Saya contoh dengan motivasi bermacam-macam, untuk mendapatkan viewer, untuk mendapatkan ya penghasilan dari media sosial yang digunakan. Sehingga untuk saya guru atau orang tua perlu daya kritis dalam hal mendampingi anak-anak ya, sehingga dengan akses dengan apa informasi yang begitu mudah, anak-anak kita tidak terbebani secara psikologisnya, dan susah sekali untuk mempercayakan berita mana yang valid, berita mana yang benar-benar itu apa ya, yang punya etika moral dan sebagainya. Karena itu untuk saya penguatan ini penting, lalu kontrol antara orang tua dan juga pengawasan sekolah juga itu harus dibekali dengan nilai-nilai luhur agar anak terjebak pada isu-isu provokatif atau apa ajaran-ajaran sesat yang membuat anak menjadi begitu labil ya. Ini apalagi usia-usia pelajar itu usia-usia labil. Karena itu butuh sekali daya kritis, butuh pendampingan, dan butuh apa ya, sosialisasi yang baik secara berkala secara terus-menerus.
2: Oke.
3: Itu Pak Hidayat ya.
2: Baik. Dari pandangan Bruder sendiri, apakah media sosial ini juga bisa jadi ruang untuk menyebarkan nilai moderasi?
3: Ya, benar sekali. Untuk saya terus terang, saya ini menggunakan Facebook, menggunakan IG, lalu juga untuk menggunakan YouTube dan sebagainya. Poin saya bahwa bahwa setiap pribadi kita punya visi misi. Misi yaitu bagaimana menginspirasikan hal-hal baik untuk sesama. Kemudian saya bisa menggunakan bakat kemampuan saya untuk menganimasi orang lain supaya dia juga menjadi lebih baik dalam hal itu. Sehingga untuk saya media memungkinkan kita untuk berkreativitas, tetapi ada nilai dan etikanya yang perlu diperhatikan. Postingan mana yang tidak perlu, kemudian kata-kata mana yang perlu kita yang perlu diposting. Jadi ada kontrol di situ penting sekali ya, kontrol diri. Dan juga untuk apa ya, untuk saya sekarang orang bisa mendapatkan uang lewat media sosial, hanya yang penting potensi mana yang menjadi ruang animasi, ruang inspirasi, itu yang perlu dilihat sehingga tidak mencelakakan orang lain atau juga mencelakakan diri sendiri.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara dalam pandangan pendidikan agama saat ini, Bruder, apakah sudah cukup menekankan nilai perdamaian atau masih lebih fokus pada aspek ritual sendiri?
3: Ya, ini benar bahwa saya melihat bahwa ada dua hal ini bahwa sedang dijalankan, sedang dilaksanakan. Tetapi ini perlu penguatan secara berkala dalam hal poin-poin aspek ritual perlu dijalankan, tapi aspek keteladanan hidup, aspek contoh hidup, aspek hal-hal yang di nilai-nilai yang menjadi kekuatan kita itu perlu dihidupkan. Saya melihat ada pergeseran ya, pergeseran ini terkait dengan pendidikan di rumah, kemudian ada pendidikan sekolah, lalu kemudian di lingkungan. Ini poin tiga elemen ini yang perlu kita apa ya, punya ruang refleksi supaya untuk bisa mengevaluasi kembali proses pendidikan, lalu kemudian ajaran seperti apa, kemudian pembekalan, pendampingan seperti apa. Ini memang harus punya ruang refleksi yang terus menerus, sehingga kita tidak terjebak pada ritual seremonial, tetapi lebih pada penghayatan nilai-nilai yang berdampak pada kehidupan bersama. Begitu.
2: Nah, kalau kita bicara nilai keterbukaan di sekolah, mungkin tidak selalu sejalan dengan apa yang diajarkan di rumah, Bruder. Kemudian apa pesan Bruder untuk para orang tua terkait dengan hal itu, Bruder?
3: Ya, benar. Ini rumah adalah kayak orang bilang itu seminari dasar dalam konsep untuk apa proses pembinaan. Rumah adalah fondasi pertama untuk proses pendidikan anak. Karena itu peran orang tua tidak bisa digantikan. Ya, bahwa guru itu adalah seorang pendidik dan pengajar, tetapi guru sesungguhnya adalah orang tua. Ya, karena itu rumah sebagai tempat pendidikan pertama itu harus apa menciptakan satu kultur pembelajaran yang bagus bagi anak-anak. Kemudian rumah juga bahwa di tengah kesibukan orang tua, tetapi orang tua hadir, orang tua berusaha untuk hadir dan juga ada bersama dengan anak dalam setiap kesempatan, sehingga itu menjadi satu kontrol apa yang didapatkan, informasi apa yang didapat oleh anak dari luar, dan itu ketika dia kembali ke rumah itu akan menjadi satu pengontrol, satu apa ya, satu ruang untuk bisa meneguhkan satu dengan yang lain. Ya, karena itu saya sungguh berharap kepada orang tua, bapak mama saya dan kita semua supaya hadir bersama untuk menunjukkan penghargaan kepada anak-anak kita akan tumbuh dan sikap yang aman dalam hidup mereka. Terus terang kita berharap sekali, ini memang kerja berat, tetapi kami sangat mengharapkan bahwa orang tua butuh waktu perhatian yang cukup kepada anak-anak. Finansial tidak cukup, hanya memberi uang dan sebagainya, tetapi cinta, perhatian, ruang bersama, berdoa dan sebagainya itu penting sekali supaya anak punya satu dasar yang kuat, fondasi yang kuat untuk dia bisa berbagi kepada yang lain ketika dia ada di luar rumah.
2: Oke. Ya. Nah, kemudian bagi masyarakat nih, Bruder, yang ingin menyuarakan toleransi, bagaimana caranya agar tetap tegas tapi tidak menjadi kasar begitu?
3: Iya. Memang saya berpikir juga ini adalah penguatan untuk kita, penguatan literasi religiositas dalam hal kebersamaan di tengah masyarakat itu penting sekali. Saya banyak hal kita di sekolah mengajarkan hal-hal yang ideal, mengajar hal-hal yang baik untuk anak, tetapi ketika anak keluar sekolah atau anak berada di luar, situasi itu berbeda. Ya, terhadap situasi ini memang kesadaran kita, peran diri kita, keberadaan kita terhadap yang lain itu penting sekali. Untuk saya, ruang refleksi secara komunal itu penting supaya orang tahu bahwa kehadiran saya punya dampak, punya berkat, punya apa ya, satu spirit kepada yang lain. Dengan rasa kontrol yang kuat antara dalam diri pribadi, saya berpikir bahwa setiap orang punya satu misi untuk mengembangkan nilai apa ya, penghargaan, nilai menjunjung tinggi apa ya, nilai-nilai luhur pada satu yang lain. Karena itu poin saya adalah menggunakan apa ya, komunikasi berakal apa yang berasal dari satu apa ya, panggilan untuk menghidupkan satu dengan yang lain, untuk memotivasi satu dengan yang lain, dan juga untuk mendukung satu dengan yang lain. Lalu ada kontrol sosial di situ. Kalau yang salah diingatkan, kalau yang benar diberi apresiasi. Ya, saya berpikir budaya apresiasi perlu dihidupkan untuk kita menguatkan satu dengan yang lain dalam satu keberagaman ini.
2: Okay. Ya. Brother, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, harapan apa yang ingin Brother lihat dari generasi muda Ende ke depan?

0: Asli yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, ini kita sebagai kota Pancasila, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian, dalam semangat kebersamaan ini. Lalu terbuka terhadap dunia, kritis terhadap informasi, dan mampu menjadi jembatan persaudaraan di tengah keberagaman. Ya, lalu kemudian kita butuh anak-anak muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Sehingga dari ENDE, semangat persatuan itu harus terus hidup dan menjadi sumber untuk menerangi Indonesia dan sesama. Amin. Ya, terus menjadi pribadi yang memberi inspirasi, pribadi yang menganimasi agar munculnya, apa ya, tumbuhnya kebersamaan dan juga saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Itu harapan dari saya untuk adik-adik, untuk generasi muda kita.
1: Baik, terima kasih Bruder sudah meluangkan waktunya bersama RRI siang ini. Bruder, sukses terus untuk Bruder dan juga Sekolah Surdikara, dan semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dialogkan siang ini tentunya menjadi berkah bagi semua orang. Terima kasih Bruder.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Hidayat untuk waktu. Salam sukses, Tuhan memberkati kita.
1: Tuhan memberkati. Selamat siang Bruder.
0: Selamat siang ya.
1: Baik. Nah, pendengar, dari perbincangan kita siang ini, kita diingatkan kembali bahwa moderasi beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana kita tetap manusiawi di tengah perbedaan. Ia tidak selalu hadir dalam hal-hal besar, kadang ia hidup dalam hal-hal sederhana, dari cara kita mendengar, cara kita menahan diri, dan cara kita menghargai orang lain. Di tengah dunia yang semakin bising oleh perbedaan, mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak suara, tetapi lebih banyak pengertian. Nah, dari ND kita belajar bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dirawat seperti rumah yang harus dijaga bersama. Semoga apa yang kita bincangkan siang ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bisa menjadi langkah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: ikuti Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama.
0: Sampai jumpa di edisi berikutnya setiap Selasa minggu kedua dan keempat hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini. Masih bersama saya Rian dan juga rekan saya ada Bay Sareng. Kami akan memberikan informasi untuk menemani aktivitas siang Anda. Dan informasi pertama kita awali dengan informasi haji, di mana Kementerian Haji dan Umrah mencatat pemulangan jemaah haji ke tanah air berjalan lancar. Sebanyak 66% jemaah haji telah kembali ke Indonesia hingga hari Minggu kemarin, 21 Juni 2026. Nah, juru bicara Kementerian Haji Maria Assegaf menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di Mekkah, Senin 22 Juni 2026. Nah, total jemaah dan petugas yang sudah pulang itu mencapai 135.872 orang. Bagian ini mencakup 267 kelompok terbang atau kloter. Nah, jumlah kepulangan gelombang pertama ini mencapai 704.753 orang. Sementara itu, pemulangan gelombang kedua melalui Bandara Madinah menerbangkan 87 kloter dengan total jemaah dan petugas sebanyak 33.646 orang. Sebanyak 15.802 jemaah haji khusus juga telah kembali ke Indonesia. Pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekkah menuju Madinah masih berjalan dan petugas menjadwalkan pendorongan terakhir pada Senin 22 Juni 2026 kemarin. Nah, menurutnya layanan bus shalawat di Mekkah akan berhenti pada hari yang sama dan jemaah di Madinah juga diimbau untuk memperbanyak ibadah secara tertib. Sementara itu, Kemenhaj mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kondisi kesehatan tubuh dan dapat menghubungi petugas jika mengalami keluhan kesehatan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar yakni rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Nah, kondisi tersebut menunjukkan transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan temuan tersebut tertuang dalam kajian Outlook Ketenagakerjaan 2026. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang kerja baru melalui pekerjaan berbasis platform digital. Namun perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, dan kebutuhan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, kajian tersebut juga mencatat masih adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Sekitar 50% tenaga kerja Indonesia baru memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri menuntut lebih dari 80% tenaga kerja memiliki kompetensi digital. Kemnaker juga menyoroti masih terjadinya skill mismatch atau ketidaksesuaian antar kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Ini yang berdampak pada daya saing tenaga kerja nasional. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match. Nah, antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi balai latihan kerja, penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi standar kompetensi kerja nasional dengan kebutuhan industri. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama

Menyusutnya cadangan beras dunia diperkirakan membuka peluang baru bagi Indonesia di sektor pangan. Kondisi tersebut muncul saat sejumlah negara produsen utama mengalami penurunan hasil panen. Mengutip dari Bakom RI, data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan stok beras dunia akhir 2026-2027 diperkirakan turun. Nah, jumlahnya diproyeksikan menjadi 213,8 juta ton dari sebelumnya menjadi 219,7 juta ton. Penurunan tersebut mencapai sekitar 2,7% dibandingkan musim sebelumnya, dan kondisi itu juga diikuti kontraksi perdagangan beras global. Perdagangan beras dunia diperkirakan turun sekitar 2,1% menjadi 59,8 juta ton. Sejumlah negara juga mulai memperketat kebijakan pangan domestiknya. Sementara itu, Kementerian Pertanian menilai situasi tersebut dapat menjadi peluang bagi Indonesia, pasalnya beberapa negara diperkirakan membutuhkan tambahan impor beras. Nah, Filipina dan Malaysia termasuk negara yang diproyeksikan meningkatkan impor beras tahun ini. Kebutuhan itu muncul saat produksi domestik mereka menghadapi tekanan. Menurut Kementerian Pertanian, Indonesia berpotensi memanfaatkan situasi tersebut. Apalagi produksi beras nasional saat ini diproyeksikan terus meningkat. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

hukum bagi Kementerian Kebudayaan untuk melindungi warisan budaya nasional. Nah, menurutnya berbagai persoalan hukum kerap muncul ketika program revitalisasi warisan budaya mulai dijalankan oleh pemerintah. Ia menilai tugas dan tanggung jawab Kementerian Kebudayaan sangat luas dalam menjaga warisan budaya nasional. Upaya menghidupkan kembali peninggalan budaya yang terlupakan sering menghadapi tantangan hukum di lapangan. Nah, ia menjelaskan pengalaman menangani sengketa cagar budaya dapat menjadi masukan bagi pemerintah ke depan. Pengalaman tersebut diperoleh saat mendampingi berbagai perkara yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian budaya. Menurutnya, revitalisasi cagar budaya tidak hanya menghadapi tantangan hukum dalam proses pelaksanaannya, tapi berbagai aspek sosial dan kepentingan masyarakat juga perlu menjadi perhatian selama program berlangsung. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program revitalisasi yang dijalankan pemerintah. Karena itu, dukungan hukum dan pendampingan kepada masyarakat dinilai perlu terus diperkuat ke depan. Nah, sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menyambut baik dukungan tersebut dan menurutnya kolaborasi dengan berbagai pihak akan memperkuat upaya pelestarian budaya yang sedang dijalankan pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah saat ini fokus menjalankan revitalisasi keraton dan berbagai cagar budaya nasional dan program tersebut juga melibatkan komunitas serta kelompok masyarakat dalam mendukung pelestarian warisan budaya. Ia berharap dukungan dari berbagai elemen masyarakat dapat mempercepat perlindungan warisan budaya nasional dan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya bagi generasi mendatang secara berkelanjutan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.

0: serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

aku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Dia sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamik olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez saltak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90 plus 5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: The grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I'm happy to get... Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulidi Loli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala

tour nya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut, tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain

suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FVC Nation Cup, yang dulu namanya FVC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Celso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda.

jalannya laga tetapi juga berbagai momen sebelum pertandingan dimulai. Dan salah satunya, seperti yang sudah saya singgung di awal terkait dengan para pemain sepak bola yang memasuki lapangan sambil menggandeng anak-anak. Nah, para pemain yang akan bertanding ini memang menggandeng anak-anak bukan hanya di Piala Dunia saja, tetapi hampir setiap pertandingan resmi di dunia ini memang selalu menerapkan aturan seperti itu. Nah, kenapa dan untuk apa sebenarnya pemain harus menggandeng anak-anak? Dan yang perlu kita ketahui bahwa anak-anak yang digandeng itu dikenal dengan istilah player escort atau pengawal pemain. Ada pula yang menyebutnya sebagai maskot anak dan mereka sebagai pendamping pemain sepak bola. Memang sebelum dekade 1990, para pemain sepak bola masuk lapangan pertandingan tanpa didampingi anak-anak seperti sekarang. Nah, tradisi maskot anak mulai muncul pada pertengahan 1990-an dalam sejumlah pertandingan sepak bola profesional di dunia. Salah satu contoh terjadi saat pertandingan Liverpool melawan Everton di Liga Inggris. Dan pada pertandingan itu, kedua tim memasuki lapangan bersama anak-anak sebagai pendamping pemain. Mereka kemudian berdiri di dekat wasit dan kapten tim ketika sesi foto berlangsung. Dan salah satu maskot anak Everton pada masa tersebut adalah seorang anak bernama Wayne Rooney. Bocah Wayne Rooney ini kelak kemudian menjadi legenda Everton, MU, dan juga tim nasional Inggris. Apakah kasus bocah Wayne Rooney ini kemudian menjadi tradisi yang dilakukan sampai sekarang? Nah, secara persis mungkin tidak, tapi peristiwa masuknya anak-anak di lapangan sebelum laga itu yang dijadikan model. Suatu ketika, Federasi Sepak Bola Dunia yang kita kenal dengan FIFA dan juga dana PBB untuk UNICEF melakukan kerjasama. Sebagai simbol kerjasama itu, kemudian mereka meniru apa yang dilakukan oleh Everton dan juga Liverpool. Nah, FIFA dan UNICEF berkolaborasi waktu itu untuk kampanye Say Yes for Children, di mana kampanye itu diperkenalkan pada Piala Dunia 2002 untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Dan program tersebut bertujuan mempromosikan hak anak atas rekreasi yang sehat dan pendidikan dasar berkualitas. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kedua grup I yang berlangsung di Philadelphia Stadium pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Le Blue tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Irak. Tim asuhan Didier Deschamps ini unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol Kylian Mbappe menit ke-14. Gol tersebut berawal dari kerja sama Mbappe dan Mikel Olise di sisi kanan serangan Perancis. Mbappe kemudian menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok gawang. Sepanjang babak pertama, Perancis memang mendominasi penguasaan bola dengan catatan mencapai 60%. Sementara itu, Irak kesulitan menciptakan peluang bersih untuk mengancam pertahanan lawan. Peluang terbaik Iran hadir melalui sundulan Ali Al-Hamadi yang memanfaatkan umpan Merkazdowski. Namun, bola masih melebar sehingga gagal mengubah kedudukan sebelum turun minum. Babak kedua sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk yang melanda kawasan stadion pertandingan. Hujan deras dan kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat laga dihentikan sementara waktu. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Prancis langsung menambah keunggulan menjadi 2 gol. Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-54 setelah memanfaatkan kesalahan di lini belakang Irak. Kesalahan terjadi saat operan Ahmed Kassem gagal dikontrol sempurna oleh kiper Ahmed Basil di depan gawang. Osman Dembele kemudian memberikan umpan kepada Mbappe yang sukses menyelesaikan peluang tersebut. Prancis terus menekan pertahanan Irak dan hampir menambah gol melalui tendangan Mikel Olise beberapa saat kemudian, tapi bola hasil tembakan pemain tersebut hanya mementur mistar gawang Irak. Serangan Le Blue kembali menghasilkan peluang ketika Dembele memaksa Ahmed Basil melakukan penyelamatan penting. Bola muntah sempat disambar Adrien Rabiot, tetapi sundulannya masih melebar dari sasaran. Dembele kemudian akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 untuk membawa Prancis unggul 3-0. Kemenangan ini membawa Prancis memuncaki klasemen grup I dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Irak masih berada di dasar klasemen meski peluang lolos melalui peringkat 3.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian, termasuk komoditas beras, pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam, dan selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs fes.usda.government menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri. Selain itu, ada juga jenis beras basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Dan menurutnya, penurunan harga komoditas itu dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi komdigi.go.id. Dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Info Florata.
1: Moki, minuman tradisional Flores. Moki adalah minuman khas orang Flores. Ada moki putih dan hitam. Moki putih adalah nira hasil sadapan dari pohon lontar atau pohon enau. Moki putih akan manis rasanya bila wadah tampungan bersih. Biasanya bambu berukuran seruas dicuci bersih dan dikeringkan, kemudian digantungkan pada ujung mayang yang telah dijepit atau dipukul-pukul kemudian dipotong ujungnya. Akan kelihatan ada cairan bening menetes dari ujung mayang. Itulah moki putih. Moki putih yang manis dapat dimasak dan dijadikan gula merah. Sedangkan moki putih yang diminum sebagai teman makan adalah moki yang ditampung dengan wadah bambu yang tidak bersih sehingga terjadi peragian. Dan rasa minuman agak pahit. Moki putih jenis ini ada yang langsung diminum, tetapi lebih banyak digunakan untuk dimasak atau disuling dan menghasilkan moki hitam atau arak. Moki hitam sesungguhnya tidak hitam. Warnanya seperti air putih dan agak kuning. Ini adalah hasil sulingan dari moki putih. Moki putih disulung di kuwu tua atau saung penyulingan tuak dalam bahasa Nagekyo. Orang Flores selalu menikmati moki bila ada pesta. Tidak ada pesta tanpa tuak atau moki. Tuak atau moki sudah menyatu dengan pesta. Makan daging tanpa tuak atau moki terasa hambar dan kekurangan.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Bincang Budaya, ruang bersama untuk mengenal, memahami, dan merawat kekayaan budaya yang menjadi identitas kita. Siang ini kita akan mengangkat tema jejak leluhur dalam rumah adat Saoria, di mana rumah adat bagi masyarakat Lio tentunya bukan sekedar tempat berteduh, tetapi juga menyimpan sejarah, filosofi, nilai-nilai kehidupan, hingga jejak hubungan manusia dengan leluhur juga alam sekitar. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Petrus V, selaku pemerhati budaya Lio. Pak Petrus, ketika berbicara tentang Saoria, mengapa rumah adat ini tidak dapat dipandang sekedar sebagai bangunan tradisional, melainkan sebagai bagian penting dari identitas dan kehidupan masyarakat Lio sendiri, Bapak?
1: Suatu contoh, kami di Sao Atarobo Bolotopo ya, itu ketika berbicara tentang Saoria suku Atarobo Bolotopo, yang ada dalam benak saya 7 turunan lalu saya punya nenek moyang yang namanya Lena Lake. Lalu di atas Lena Lake itu ada lagi sekitar 7 lapis lagi, itu yang berasal dari Wawaria. Itu dari yang namanya Anak Kalo. Anak Kalo Imu Limarua itu satunya ada di Bolotopo. Jadi berpindah-pindah sampai. Nah, yang umur saya punya yang 7 turunan ke atas itu, itu yang sekarang mendapat Bolotopo. Dia pindah 7 kampung. Itu yang itu, yang di atasnya dia itu ada. Hanya kalau menjabarkan itu tidak terlalu ini ya. Tetapi bahwa Saoria itu menggambarkan semua budaya, perilaku, dan tata aturan. Jadi Saoria itu sangat penting. Itu identitas suku, pengenalan siapa saya. Sehingga dalam bertindak, bertutur, dalam perbuatan keseharian itu, itu mencerminkan. Karena terus terang, Pak Rian, atau anak Rian, ini omong budaya itu soalnya omong hati. Omong tentang rasa. Sehingga ketika bukan hati dan rasa yang berbicara akan beda nanti.
2: Ya, benar.
1: Mungkin untuk sementara itu saja dulu ya. Identitas ya.
2: Baik,
1: Saoria
2: Bapak.
1: Itu.
2: Ya, benar. Bapak, dalam beberapa literatur ini Saoria sering disebut menyerupai bentuk perahu nih, Bapak. Apa makna simbolis dan bagaimana sih bisa jadi ceritanya yang melatar belakangi bentuk tersebut, Bapak?
1: Oh ya. Baik, saya dapat jelaskan ada dua versi ya.
2: Oke.
1: Okay. Lio ini tidak terlepas dari Ende. Ende dan Lio. Yang berbentuk perahu itu lebih banyak yang mendiami pesisir.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Misalnya kita di Ende. Itu filosofinya adalah perahu. Okay. Karena mereka punya penghidupan dan lain-lain itu dari laut. Filosofinya seperti itu. Nah, kami di Lio filosofinya beda. Tetap muaranya sama, sumber kehidupan, lambang kehidupan. Kalau kami di Lio, Saoria itu lebih mencerminkan kepada seorang ibu. Lebih mencerminkan rahim seorang ibu atau seorang ibu yang utuh. Filosofinya. Kenapa? Dari situlah sumber kehidupan, awal kehidupan. Sehingga ketika berbicara tentang Saoria Lio seluruhnya ataukah khususnya Lio yang di Bolotopo, itu sudah tergambar kehidupan, sumber kehidupan. Di sana ada kehidupan, ada kelahiran. Jadi di sana Saoria itu sebagai sumber hidup filosofinya. Segala aktivitas dan lain-lain itu ada dalam simbol-simbol Saoria itu dalam bentuk peran seorang ibu. Sebenarnya itu tuh menggambarkan rahim, kehidupan awal dari seorang anak yang namanya manusia. Di sana, di situ akan tergambar secara utuh dan keseluruhan. Karena waktu kita yang 1 jam, mungkin saya tidak bisa secara detail. Mungkin nanti ada momen lain baru saya jelaskan secara khusus tentang bagaimana Saoria itu sebagai simbol sebagai seorang ibu. Dan tata letak dan lain-lain nanti akan dijelaskan secara gini. Karena di sanalah sumber kehidupan sebenarnya, filosofinya. Kalau di pantai ya karena mereka kehidupan dari laut dan lain-lain itu ya.
2: Ya benar Bapak. Nah Bapak, di ND ini kan ada banyak rumah adat Bapak. Nah apa perbedaan mendasar antara Saoria sendiri sebagai rumah adat dengan rumah tinggal masyarakat Liau pada umumnya, baik dari fungsi maupun nilai yang ada di dalamnya Bapak?
1: Oh ya baik. Peran dan fungsi rumah adat dan rumah biasa.
2: Ya benar.
1: Satu contoh, saya anak suku. Saya punya rumah adat namanya suku Atarobo. Nah, segala kuasa dan lain-lain tentu yang mendiami rumah suku adalah anak sulung pewaris. Tentu kita yang rang adik, kita kan akan berada berdiam di luar suku. Yang namanya Sao Penimanu Wesiwawi, artinya tempat untuk kita memelihara ayam, beternak. Tetapi pada saat tertentu, Wulanggua misalnya, itu kita akan berkumpul. Karena yang menetap di sana hanyalah orang-orang atau anak-anak kesulungan. Itu sudah menjadi tradisi ya. Sehingga pewahyuan dan lain-lain lebih kepada kesulungan. Itu perannya. Sehingga kita yang di luar itu dinamakan Sao Loraka Gaiminu. Sao Penimanu Wesiwawi. Tempat kita berusaha, tempat kita berladang, tempat kita bagaimana berkehidupan bersosial. Lalu Sao Penimanu Wesiwawi ini menjadi penyangga rumah suku itu sendiri. Newulanggua kita Boumondo ge Saoria Tenda Bewa. Kobenolaja kita Gaika no dua-dua. Tetapi itu yang versi sekarang ya. Kalau versi dulu, beda versi dulu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lalu kepunyaan saya dan kamu adalah kepunyaan suku. Itu versi yang dulu, ya? Asli. Tapi versi sekarang dengan perkembangan teknologi dan lain-lain nanti di pada saat tertentu diberitahu lalu kita berkumpul bersama-sama. Sudah mulai ke individual. Tetapi dalam komunal, dalam komunitas, tentu Newulanggua dan lain-lain kita tidak bisa lepas dari suku itu sendiri.
2: Nah Bapak, kita kan tahu kalau kita mau bangun sebuah rumah pasti ada pemilihan lokasi yang tepat atau ada ritual-ritual khusus. Nah apakah ini juga terjadi dengan Saoria sendiri Bapak?
1: Oh iya, benar-benar itu Saoria itu kadang-kadang orang berpikir tuh mengapa sih Saoria itu selalu berada di ketinggian?
2: Iya benar.
1: Ini di mana-mana pasti lebih tinggi ketinggian. Lalu orang menerjemahkan bahwa pegawai asal aja abe tahu Belanda, tahu Jepang. Takut penjajah, supaya musuh datang, mereka sudah bisa lihat lebih dulu. Dan di ketinggian-ketinggian, dan terjal-terjal kan. Ya kita terima-terima saja. Tetapi sebenarnya ada sebuah filosofi yang sangat mendalam. Mengapa rumah suku di Liau harus di ketinggian? Itu menunjukkan derajat pemujaan kepada sang pencipta. Doa kita dulu pula enggak egal warna tanah kai oria salamata. Dia harus di ketinggian. Rumah suku itu adalah rumah Tuhan, sumber kehidupan. Itu filosofi yang paling mendalam, sehingga tidak heran kalau sejajar itu tidak masa rumah yang tinggi, rumah yang diagungkan, yang dimuliakan Saoria Tenda Bewa kai gelovana. Sao anak kalu faivalu kita wawo rembe jadi nama tertindis kebesaran keagungan menjadi hilang Sehingga kenapa rumah suku Leo selalu atapnya itu nonjol tinggi menuju keagungan. Weta riage telur lula. Itu
2: baik.
1: Dan ini tidak semua orang miliki. Nah, ini ucapan saja, ini jenda, tetapi yang inti dalamnya itu tidak bisa diungkap. Karena ada itu pewahyuan khusus ya.
2: Baik, Bapak. Tadi kita sudah berbicara tentang lokasi ya, dan juga penentuan kenapa harus di atas gunung. Nah, bagaimana dengan konsep tata ruang sendiri dalam saoria ya, Bapak, yang mencerminkan struktur sosial, hubungan kekerabatan maupun pembagian peran dalam masyarakat Leo?
1: Oh ya, ini Pak Aryan, para pemirsa di rumah, ini yang paling bagus, yang supaya kita semua tahu bahwa tata ruang itu leluhur kita luar biasa. Dalam konsep, dari konsep membangun, seperti pertanyaan tadi bahwa tentang struktur, kenapa dia rumah harus lebih tinggi, nah, itu menuju keagungan. Lalu kedua, tata ruang. Penempatan tata ruang di dalam rumah itu, kalau orang yang mengerti, dia masuk rumah, dia sudah tahu tanpa diomongin, ini orang kepala suku, ini orang pekerja, ini orang, dengan melihat tata ruang. Kalau kita masuk sebuah rumah adat, masuk rumah saya di Bolotopo, suku Atarobo, yang namanya Wajah Bu Uria, dia itulah pemimpinnya. Ada Wajah Tenda, ada Wajah Soja. Kalau Wajah Soja itu mereka yang musalaki, yang tugasnya seperti para menteri.
2: Nah,
1: kalau Wajah Tenda itu benar-benar pekerja, eksekutor. Nah, sehingga di dalam rumah suku itu biasa ada dua, tenda singi kita dengan tenda singi lau. Jadi waktu kita masuk kan ada dua tenda dia. Harus ada lapi, itu nanti kita bahas tersendiri tentang struktur rumah adat. Karena hari ini momennya kita saoria toh, jadi makin saya bilang kalau omong budaya ini terlalu luas. Jadi itu. Jadi ketika itu orang masuk dan orang sudah tahu. Kaina kepala suku. Kaina atalaki. Sehingga di Leo itu tidak semua dikatakan musalaki. Musalaki dan atalaki itu beda. Atalaki itu pekerja, para menteri. Musa itu pemimpin. Ada lagi satu yang namanya Dua Sao, pengatur. Jadi ini ketika kita masuk tata ruang sudah ada semua itu. Itu sudah. Jadi kita langsung live tahu. Oh ya, berarti saya kalau konsultasi dengan orang yang ini. Nanti musalakinya, musanya itu nanti dia yang akan mengatur atalakinya. Dia biasa bekerja sama dengan Dua Sao, orang yang dituakan dalam rumah. Contoh saya Musa, Musa laki, lalu masih ada bapak saya kan. Karena dia tua dan lain-lain, pendelegasiannya ke saya. Bapak saya ini menjadi Dua Sao. Dua Sao-nya yang besar di dalam rumah itu. Nanti setelah dia meninggal, baru yang sendirinya jatuhnya ke saya kan. Jadi disitulah apa luar biasanya leluhur kita, terjadi regenerasi. Ketika orang tua masih hidup, pewahyuan dan lain-lain dia akan menyimpan ke anak sulungnya. Dan saya harus mendengar baik tentang hal-hal itu, hal-hal yang dianggap mitos, gaib dan lain-lain, itu menjadi rahasia kan. Yang diomong, yang dijendakan dalam soda dan lain-lain, itu jenda namanya. Itu boleh umumnya tahu. Mungkin itu ya.
2: Baik Bapak, kita ke musalaki dulu Bapak. Nah, seberapa penting peran musalaki ini dalam menjaga nilai, aturan dan kesakralan yang melekat pada saoria sendiri?
1: Kalau musalaki itu sebenarnya dia itu pemimpin, seorang pemimpin yang untuk mengatur semua kisah apa tata aturan kehidupan di dalam suku itu, bahkan di dalam kampung itu. Jadi seorang Musa dia harus bisa mengumpulkan atalaki, mengayomi atalaki, ya, membuat tata aturan yang harus ditaati oleh anak kalo faivalu, ya, menjadi tata aturan yang baku, lalu termasuk dengan jadwal, waktu, penyelenggaraan, perencanaan, biaya dan lain-lain. Nah, yang kita bicara di sini, kalau kita berbicara tentang tata aturan, itu olah naunan ala koninua. Suatu hal yang masih terpelihara baik, misalnya pengelolaan hutang, tata hutan, waungenda, kapan kita berkebun, kapan kita membuka lahan baru, kali ini kita membuka lahan yang mana. Kan tidak seenaknya membuka lahan itu, tetapi diatur. Jadi nanti dibilang ngenda namanya, ya. Oh, nanti tentu dalam setiap suku itu, dalam setiap kampung ada ngenda dan ada nama-nama. Misalnya di Wolotopo ada ngenda namanya Kewinuba. Nah, oh, kali ini di Kewinuba. Nanti di apa, Wawodetu. Jadi itu sudah dijadwalkan melalui persetujuan bersama tentang yang namanya sekarang program kerja. Program kerja itu garap di sini 5 tahun, 10 tahun. Anda menanam ini. Nah, diikuti. Nah, begitu di sini sudah gagak iwa bo okewi iwa ae, mulai dipikirkan lagi nanti atalaki beri masukan ke musalaki. Ai ame kita na berwakiva 5. Sudah 5 tahun kita garap di tempat ini. Tanang renuh kusawe. Artinya kesuburan sudah berkurang, sehingga perlu diadakan pemindahan lahan garapan. Nanti di situ akan dibicarakan bersama di mana. Lalu tidak terlepas dengan tata upacara. Nah, kita menggarap suatu lokasi, satu ngenda, tidak sembarangan. Do kobetei, kobe lejatei kobenipi. Jadi kita mesti meminta permohonan dari leluhur dengan ritual khusus oleh musalaki itu, menanyakan kira-kira tahun ini kita buka ngenda baru, lokasinya di mana. Nanti dibuat upacara. Nah, nanti kita buat upacara, kita paa di tubuh musuh kedakanga. Seorang musalaki kai paa. Nah, nanti kita lihat sejak arah leluhur itu datang berupa burung biasa. Kalau di Wolotopo ataa ulea namanya, yang bahasa Indonesia bilang burung gagak hitam. Nah, kalau burung ini datang setelah dipanggil, nanti setelah burung ini datang, dia ambil ini telur, lalu dia terbang ke arah mana, dia makan, lalu dia terbang ke arah mana, di situ sudah kita garap. Jadi tidak seenaknya membuka lahan seperti sekarang, tidak. Yang namanya ungenda itu ada ritual khusus. Jadi kita menunggu petunjuk dari arah burung. Dia terbang kemana? Setelah dia ambil, dia di sana. Maka digaraplah ke sana.
2: Nah, Bapak, tadi sempat menarik Bapak menyebutkan kata tubuh musuh nih. Nah, dalam kompleks rumah adat Lio juga tadi dikenal dengan adanya tubuh musuh sebagai pusat ritual adat. Bisa Bapak jelaskan fungsi dan makna tubuh musuh sendiri dalam kehidupan masyarakat Lio?
1: Kalau tubuh musuh itu sendiri, itu sebenarnya tempat yang paling tinggi ya, dalam sesembahan orang Lio. Itu puncak. Dalam tubuh musuh itu biasa ada misbah, tempat taruh sesajen. Itu tubuh musuh itu tempat ritual pemujaan, tempat persembahan kepada para dewa, kepada para leluhur, kepada Ambu Mamoku Kajo. Tentu mereka-mereka semua itu hanya diajak. Yang tertinggi adalah doa Tuhan. Doa kita lulu bula enggak ega lewana tanah. Kau temara longgo leja. Kau tersulagi tukabula. Di situ puncak. Puncak yang sangat ya. Jadi ketika orang mengatakan animisme, berhala, kadang-kadang kami orang budaya, berhalanya di mana sih? Anda memanggil Tuhan, kami memanggil doa, doa enggak eh? Yeah. Anda punya sesembahan, kami punya sesembahan. Sesembahan apa? Berupa hasil-hasil pertanian, berkat rahmat rezeki yang dia beri setahun itu, kita taruh di situ, mengucap syukur. Bapak enggak eh, kaupati kami kemasai gepegena, peningi wasinuwa. Jadi disitulah pati kami ngebo ngabekakapa mempunyai keturunan yang baik. Okay. Berhalanya di mana? Okay. Pertanyaan. Okay. Ya kan? Yeah. Kenapa? Budaya sendiri. Ingat para pemirsa di rumah, jangan coba-coba tinggalkan budaya. Sebelum ada budaya lain masuk, kita sudah punya budaya yang sangat-sangat tinggi, keagungan kita, para leluhur kita, sehingga kita sebagai pewaris tidak boleh mengkhianati itu.
2: Baik. Okay. Bapak, dalam proses pembangunan rumah adat juga di beberapa literatur sempat menyebutkan pemasangan leke atau tiang utama nih Bapak.
1: Nah, leke,
2: leke. Leke raja ya?
1: Ya.
2: Leke raja atau tiang utama.
1: Tiang inti ya.
2: Ya, tiang inti. Nah, ritual apa Bapak yang biasanya dilakukan dan apa makna yang terkandung di dalamnya Bapak?
1: Oh ya, makna filosofi yang terdalam sebenarnya itu, dia itu apa, tumpuan kekuatan. Jadi bayangkan sao tanpa leke ya, atau tanpa leke raja, tanpa leke inti. Mengapa dikatakan inti? Karena dia itu pusat memikul semua beban. Jadi dia harus kuat benar. Sehingga dalam pembuatan leke itu bukan kayu sembarangan.
2: Oke.
1: Leke raja, leke inti, tiang topang itu, itu benar-benar kayu yang ogea pera, ogea tuju. Ogea artinya yang ditunjuk yang oleh alam lain. Nah, waktu kita mau mencari leke itu, tentu ada dengan upacara.
2: Okay. Nah,
1: dan itu upacara sangat besar, sangat tata aturannya. Leke masuk kampung itu harus tidak boleh perempuan lihat, harus pada man, dan itu sakral sekali.
2: Okay.
1: Kenapa? Dia itu kekuatan itu. Okay. Alam goib itu. Sehingga wakanya sebuah rumah kan beda.
2: Ya,
1: ya kan?
2: Ya benar.
1: Jadi dia itu merupakan kekuatan. Semua REGN dan TVA dia yang pikul.
2: Okay.
1: Tentu dengan upacara ya tahu sendiri toh.
2: Ya, benar,
1: ya
2: benar,
1: itu. Benar. Off the record lah upacara.
2: Ya, nah, Bapak, di beberapa rumah adat juga ini terdapat watuwa atau batu tempat membersihkan kaki sebelum masuk ke area tertentu Bapak. Nah, ini juga punya filosofi dan spiritual. Maksudnya apa makna filosofis dan spiritual dari tradisi ini?
1: Oh iya. Biasa kita ke rumah adat itu ada sebuah batu di bawah tangga.
2: Iya, benar.
1: Di bawah tangga yang dekat lapi namanya. Nah, di situ artinya tempat pembersihan sebenarnya.
2: Okay.
1: Dari semua segala macam kekotoran dan lain-lain yang kita injak, segala kesialan kita bersihkan di situ, lalu kita masuk dengan kemurnian, dengan hati yang putih, dengan hati yang bersih. Sehingga kalau orang hati kotor masuk rumah adat, dia tidak akan tenang. Sehingga tak apa, kita kalau masuk rumah adat kita mesti ngesogai, bersihkan. Hanya sekarang zaman pakai sendal, jadi orang sudah tidak sesukai di situ lagi. Orang sudah menggunakan sendal, jadi hanya tanggalkan sendal, lalu masuk. Tetapi kalau bagi yang sudah biasa dengan sendiri, walaupun bersendal bersepatu, dia akan buka di luar, lalu dia gosok sedikit lapak kakinya, baru dia masuk.
2: Okay.
1: Sehingga di itu tempat pembersihan sebenarnya. Sehingga kita masuk, kita berbicara tuh dengan untuk kebaikan, kemurnian. Di situ. Ore ere kita walu leke ina. Opani kita masuk dega one.
2: Oke. Baik, kita tahan dulu dia.
1: budaya.
2: Kita tahan dulu dialog kita Bapak, kita dengarkan sebuah lagu dulu sembari kita pergangan otot nih, karena bicara budaya memang semenyenangkan itu sehingga tidak terasa waktu kita sudah berlalu cukup panjang Bapak. Oh, iya. Sudah 1:12:41 lah. Mungkin satu buah lagu dulu sembari menemani dialog kita di siang ini Bapak. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, Anda masih mendengarkan program Bincang Budaya.
1: Dan kita masih membahas tentang rumah adat dalam perubahan zaman nih. Nah, Bapak, apakah generasi muda Leo saat ini masih memahami makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung dalam Saoria, atau Bapak mulai melihat hanya sebagai warisan budaya tanpa memahami kedalaman maksud, Bapak?
2: Soal generasi muda ya, kalau bagi generasi muda yang di kampung-kampung, itu saya melihat bahwa mereka masih sangat memelihara. Teristimewa di kampung-kampung di Leo yang gua atau ritual adat rutin tahunan masih terpelihara dengan baik ya. Tentu dari generasi ke generasi itu masih untuk kaum muda yang di kampung-kampung. Okay. Nah, persoalan sekarang ada yang orang tuanya adalah kepala suku tetapi yang berdomisili di kota karena pegawai, karena jadi anak ini anaknya dilahirkan, dibesarkan di mana ayahnya bertugas.
1: Ya benar.
2: Di situ yang problem. Sehingga dalam penuturan bahasa budaya dan lain-lain sangat minim. Apalagi tata cara upacara. Jadi itu yang menjadi persoalan di zaman sekarang. Karena besarnya di kota atau di rantau, lalu segala jenis ritual dan lain-lain mereka tidak mengikuti betul. Sehingga nilainya itu mulai bergeser. Dengan kemajuan teknologi dan lain-lain. Tetapi bahwa sebagian seperti menganggap itu sudah menjadi kuno, ketertinggalan, ya itu ada sih.
1: Okay.
2: Tetapi ketika di dalam rumah, orang tua selalu menasehati, menyampaikan satu dan lain hal, menceritakan tentang leluhur, pohon keluarga. Saya yakin anak-anak pada saatnya dia akan mengerti dan tahu tentang budaya dan tradisi itu sendiri.
1: Bapak, kalau kita bicara regenerasi nih, masih ada tidak di zaman sekarang regenerasi Atamangu atau tukang adat yang memiliki kemampuan membangun rumah adat dengan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, Bapak?
2: Oh ya, Atamangu itu memang orang-orang pilihan ya. Untuk rumah suku tentu dari suku mana, orang mana. Nah, untuk Atamangu ini tentu ame waluana. Bapak menyimpan ke anak. Tidak mungkin menyimpan ke orang lain.
1: Iya.
2: Jadi kalau omong secara turun temurun masih ada, ya masih. Karena ayah pasti menyimpan ke anaknya tentang ritual itu. Karena ritual itu tidak semua orang. Orang-orang yang punya pengetahuan khusus, orang-orang yang punya asal-usul Atamangu. Beda dengan tukang-tukang rumah bangunan dan lain-lain yang ada di zaman ini ya. Silakan belajar di mana apa. Tapi kalau untuk Atamangu dalam rumah adat itu orang-orang khusus karena karena itu yang tidak dimiliki oleh teknologi sekarang.
1: Ya, benar.
2: Kita bayangkan dia menempatkan sebuah rumah yang begitu besar tetapi di atas sebuah titik bawahnya batu. Kelihatan ganjil, kok ini gempa kok tidak jatuh. Tembok besi bertulang kok rubuh.
1: Benar.
2: Itu ada apa? Ada apa dengan teman?
1: Sudah kosong. Nah, Bapak, di era digital sekarang nih kan pariwisata begitu berkembang nih, Bapak. Apalagi kita di ND dengan ya sudah digalangkan pariwisata ke rumah-rumah adat, Bapak. Apakah terjadi pergeseran fungsi Saoria dari ruang kehidupan adat menjadi lebih dominan sebagai destinasi wisata menurut Bapak sendiri?
2: Oh ya, itu tergantung ya. Tergantung dari pemilik dan penghuni rumah adat itu sendiri. Tapi kalau saya di rumah suku saya, rumah suku Atarobo, kita ada batasan. Jadi Atagiagaru atau Mangulau Lajagawa itu pariwisata, orang-orang wisatawan ya dalam bahasa Lio disebut Atamangulau Lajagawa, artinya pengelana, pengembara. Datang ke rumah kita, dia punya hak hanya dia tenda di luar. Tenda itu tempat duduk. Dia tidak punya hak masuk ke dalam Kajundawa. Tidak boleh. Karena Kajundawa itu harus diizinkan khusus. Karena di sana ada tempat-tempat pemujaan ya. Itu ada tenda Teo. Nanti kalau mau di apa kita bicarakan itu sendiri tentang apa peran dalam rumah adat itu, apa di Kajundawa itu ada tenda Teo, ada Alawelu, ada dan lain-lain. Karena di sana juga ada tempat penyimpanan barang-barang purbakala. Tentu dalam sebuah saoria itu ada yang diwariskan, yang disimpan, bukti sejarah bahwa kita ini ada, ya benda itu masih terpelihara.
1: Bapak, kalau kita bicara saoria sendiri, sejauh mana sih penggunaan material modern seperti semen, seng atau paku mungkin yang masih, ya bisa dikatakan ditoleransi lah, tanpa menghilangkan identitas dan keaslian saoria sendiri?
2: Ya, sekarang dengan teknologi ya, saya lihat sudah banyak kita di Lio yang sudah menggunakan material seng, semen dan lain-lain. Itu dari soal rasa. Orang kadang-kadang tuh lebih memikirkan bagaimana dia bisa bertahan. Sementara leluhur zaman dulu dia memikirkan bukan itu. Yang dia memikirkan itu dia sa'u mawu muda, mawu lama, ya, supaya bisa apa segera untuk bergotong royong. Kalau orang memikir ya 20-30 tahun baru kerja lagi, itu artinya sebenarnya dalam filosofi budaya orang kikir sebenarnya, kurang sosial.
1: Iya.
2: Nah, dalam berkaitan dengan barang-barang lokal itu, itu semua itu punya makna. Okay. Kaju apa, peri apa, nao apa, peri setoko, nao senidu, Ndawa sepaki, dalo setoko, itu punya filosofi. Kalau kau buat dengan semen, apa arti dalo setoko? Apa arti ndawa sepaki? Iya kan?
1: Ya benar-benar.
2: Ini tidak ada filosofi apa-apa. Apa arti dalo? Apa arti tiang-tiang?
1: Ya benar.
2: Iya kan? Itu ya kalau orang membuat dengan zaman modern, ya karena ini ya, perasaan batin saya. Secara pribadi saya menolak sebenarnya. Tetapi mau bilang apa ya? Rupanya orang berpikir yang penggundulan hutan sekarang dengan kayu-kayu istimewa yang sudah tidak ditemukan lagi mungkin. Itu kita sudah tidak tahu ya dengan lingkungan. Tetapi sebenarnya sebagai generasi kita apapun, kita kan bukan sendiri. Kita kerja rumah adat itu kan ada isu, ada tetangga, ada pisu, ada boe. Tetangga itu namanya pisu boe. Belum lagi dari turunan. Turunan itu namanya ngewa'u. Sulitnya di mana? Hanya sulitnya merintis awal dengan ego. Seorang pemimpin kalau sudah takut mengeluarkan uang, material, rela berkorbannya tidak ada, itu sudah lebih baik tidak usah menjadi kepala suku. Tapi mau dibilang tidak usah, tapi dia waris, pewaris. Iya kan?
1: Tidak bisa menghindar ya?
2: Tidak bisa menghindar. Nah, makanya sebagai pewaris itu sebenarnya lima daerah. Tangan terbuka. Siap merangkul. Kapu. Itu baru makna seorang pemimpin. Pemimpin dan lima kagu, kami di Lio, di Bolto Bahai kau. Bukan pemimpin. Ya kami harus ikut, tetapi kalau versinya itu sehingga biasa terjadi gap di situ. Terjadi gap. Mungkin Itu ya sedikit filosofi. Okay.
1: Nah, baik Bapak, mungkin ini yang terakhir Bapak karena kita harus iya Bapak. Sedikit lagi mau jam 2.
2: Aduh, cepat sekali.
1: Iya. Bapak, sebagai pemerhati budaya Lio yang telah lama mengikuti dinamika pelestarian adat nih, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda agar Saoria tetap menjadi ruang hidup budaya dan identitas masyarakat Lio, bukan sekedar peninggalan sejarah atau monumen masa lalu? Bapak silakan.
2: Untuk generasi muda, mari kita harus berbangga ya. Berbangga bahwa di kampung kita, kita punya Saoria Tenda Bewa.
1: Benar.
2: Kita punya rumah suku. Pertama rasa bangga dulu. Bangga. Ketika kita rasa bangga, di situ akan timbul rasa cinta. Kita sayang. Di situ akan timbul rasa kasih. Ya. Sehingga pengorbanan apa pun yang kita lakukan, ya itu kalau sudah dilakukan dengan yang gembira, dengan cinta kasih, nrate jadi fea. Yang berat itu jadi ringan. Jadi tidak usah takut ketika kita membuat sesuatu untuk demi nama suku, demi

0: maikalo maikalo sa sa sarovalo gala kakaba. Artinya kau merantau jauh kemana pun, jangan pulang, jangan lupa pulang ke rumah suku.
1: Benar.
0: Lalu ketika kau lupa rumah suku, jangan marah, jangan menyesal ketika kau mendapat hal-hal sial di luar.
1: Baik.
0: Ah, kalau filosofi Leo itu begini. Ngamagu panda ngere ambah, tapi demi nga panda la ketana ngata. Leo valo sao ata iwa kira. Tetapi demi kau panda ria ngamangala gala kesao dua ngara di rumah asalmu, di situ baru kau dikatakan kaya. Bukan dalam arti material bergunung uang, tidak. Ya. Tetapi persaudaraan, kasih sayang, cinta kasih. Okay. Ya, dalam komunitas.
1: Baik, Bapak. Pendengar tidak terasa kita telah berada di penghujung program Bincang Budaya hari ini. Nah, seperti kata Bapak Petrus bahwa bicara budaya ini cukup panjang. Dan tidak terasa kita sudah hampir satu jam di Bincang Budaya ini membahas tentang bagaimana rumah adat dan juga eksistensinya terkait dengan rumah adat Saoria sendiri. Dan dari perbincangan ini tadi, pendengar, kita belajar bahwa Saoria bukan hanya sebuah bangunan adat, melainkan ruang hidup yang menyimpan sejarah, nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, kearifan dalam memanfaatkan alam, serta identitas masyarakat Leo yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tantangan pelestarian budaya tentu semakin besar. Karena itu, menjaga rumah adat tidak hanya berarti merawat bangunannya, tetapi juga menjaga pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.
2: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode

Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Selasa 23 Juni 2026 dengan Sari Berita. Festival Lamaholot angkat makna tenun untuk kehidupan. Kepala Sekolah SD Impres ND 16 dorong penguatan literasi siswa.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, Festival Lamaholot 2026 kembali mengangkat tema tenun sebagai identitas budaya masyarakat Lamaholot yang tersebar di Lembata, Flores Timur, dan Alor. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
1: Melalui tema Tenun untuk Kehidupan, penyelenggara ingin menegaskan bahwa tenun bukan sekadar produk budaya, tetapi juga simbol kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Buwer, menjelaskan aktivitas menenun mencerminkan proses kehidupan yang penuh kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Menurutnya, perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan budaya melalui tradisi menenun yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Tenun sesungguhnya mengekspresikan kehidupan itu sendiri dengan produk karya tenun dari ibu-ibu atau perempuan, dan perempuan itu adalah yang melahirkan kehidupan. Karena itu tenun jadi citra luar biasa dari perempuan atau ibu-ibu dengan simbol yang pesannya luar biasa.
1: Yakobus mengatakan tema tenun dipertahankan dalam beberapa tahun terakhir karena memiliki keterkaitan erat dengan upaya pelestarian budaya Lamaholot. Selain itu, tenun juga semakin diminati wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang tertarik pada kekayaan tradisi dan tekstil Nusantara. Melalui Festival Lamaholot 2026, pemerintah daerah ingin memperkenalkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap motif tenun, sekaligus memperluas promosi budaya Lamaholot ke tingkat nasional dan internasional. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, tes kemampuan akademik Nusa Tenggara Timur rendah, Kepala Sekolah SD Impres ND16 dorong penguatan literasi siswa. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Kepala SD Impres ND16 Aisyah Yati SPD SD mengajak orang tua untuk meningkatkan pendampingan terhadap anak selama masa liburan sekolah. Dukungan keluarga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan proses belajar dan perkembangan peserta didik di rumah. Menurut Aisyah, orang tua perlu memperhatikan jam belajar anak serta membangun kebiasaan disiplin sejak dari lingkungan keluarga. Ia menekankan agar anak diberikan suasana belajar yang kondusif tanpa gangguan televisi maupun musik saat belajar. Ia mengajak orang tua untuk bekerja sama mendampingi anak agar terus maju dalam pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari rumah dengan membangun disiplin waktu dan membiasakan anak belajar secara teratur. Ia menilai peningkatan kemampuan akademik perlu menjadi perhatian bersama mengingat capaian tes kemampuan akademik TKA Nusa Tenggara Timur masih berada di peringkat bawah secara nasional. Karena itu, jam belajar siswa di rumah perlu kembali diaktifkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selain akademik, Asyayati juga menyoroti rendahnya tingkat literasi siswa yang dinilai semakin terpengaruh oleh penggunaan gawai. Menurutnya, anak-anak perlu lebih banyak berinteraksi dengan buku agar minat baca dan kemampuan literasi dapat berkembang. Ditambahkan, literasi siswa masih perlu ditingkatkan karena saat ini anak-anak lebih akrab dengan gadget. Oleh sebab itu, ia mendorong setiap anak memiliki buku yang dapat dibaca dan dipelajari di rumah dan menumbuhkan budaya membaca sejak dini.
4: Untuk 1,5 jam itu saja. HP kita orang tua, HP anak kita, TV-TV dimatikan. Di situ kesempatan anak kita, mungkin ada yang kerja PR, mengulang lagi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kenapa? Marak yang kita lihat ini anak-anak kita, TK saja itu sudah main HP. TK umur 4 tahun itu tuh lebih akrab dengan HP ketimbang dengan buku. Dengan alasan memang sekarang ini kita menggunakan digitalisasi, tapi ada hal-hal yang kita pilih-pilihkan. Kalau untuk kebutuhan belajar di sekolah, guru selalu mendampingi. Di rumah juga orang tua mendampingi. Mendampingi itu seperti itu agar anak-anak kita tidak melangkah yang lebih jauh dalam penggunaan digitalisasi tersebut. Mari kita sama-sama meningkatkan hasil peserta didik kita atau meningkatkan pembelajaran mereka, juga karakter mereka, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter baik, berakhlak baik, dan berprestasi.
3: Asyah berharap kolaborasi antara orang tua dan guru dapat memperkuat pembentukan karakter sekaligus meningkatkan prestasi belajar siswa. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan generasi yang akademis, berkarakter, dan berdaya saing. RRIND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Polres Nagekeo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat desa Makipaket Kecamatan Aesesa dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan bakti sosial dipimpin Kaurbin Opsnal Satlantas Polres Nagekeo Ibtu Indra Rauf bersama sejumlah personel Polres Nagekeo. Kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga mempererat hubungan antara Polri dan warga. Ibtu Indra Rauf mengatakan penyaluran air bersih merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, Polri ingin hadir membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat agar Polri terus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semangat pengabdian tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri sebagai pelindung, penganyom, dan pelayan masyarakat. Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat desa Makipaket yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan air. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat semangat Polri untuk masyarakat dalam melayani dan membantu warga yang membutuhkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita selanjutnya, pendengar, Manggarai Barat terapkan drone untuk kendalikan hama wereng coklat. Laporan Epi Wahab.
6: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat mulai menerapkan teknologi drone pertanian dalam gerakan pengendalian atau GERDAL organisme pengganggu tanaman atau OPT guna mengendalikan serangan hama wereng batang coklat di wilayah setempat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tarsi Gonja mengatakan penggunaan drone dilakukan menyusul laporan serangan hama wereng batang coklat yang menyerang lahan persawahan milik kelompok tani handel di Desa Compang Lenggo, Kecamatan Komodo. Menurutnya, serangan hama tersebut telah mencakup area persawahan seluas 25 hektar dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Dirinya juga menyampaikan pemanfaatan drone penyemprotan atau sprayer drone dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyemprotan manual. Selain mempercepat proses pengendalian hama, teknologi tersebut juga mampu menghemat tenaga kerja dan biaya operasional. Lebih lanjut, Tarsi menyebutkan penyemprotan lahan seluas 25 hektar yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu secara manual kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 hari 4 jam menggunakan drone.
7: Karena kita ketahui bersama kalau kita lakukan pengendalian menggunakan sistem manual penyemprotan oleh petani dengan luasan yang begitu besar, maka ini akan berpengaruh gitu, akan mengganggu. Kita baru selesai di petak yang ini 3 hari baru kita lanjut karena ini luasannya cukup luas. Hamanya itu akan berpindah, hari ini pindah ke sebelah, setelah kita semprot disini akan kembali lagi. Maka ini perlu cara mekanisme yang tepat bagaimana supaya dilakukan secara sekaligus dalam waktu yang singkat. Di dinas ini ada drone, ada drone penyemprotan gitu. Nah, kami akhirnya saya menyampaikan kita punya drone ini. Punya drone, ya kita manfaatkan drone ini supaya dalam sehari, dalam berapa jam, kita sudah bisa lakukan pengendalian.
6: Selain itu, penggunaan drone dinilai mampu menjaga kualitas tanaman padi karena petugas tidak perlu masuk ke petakan sawah yang beresiko merusak tanaman akibat terinjak saat proses penyemprotan. Kendati demikian, ia mengaku teknologi tersebut lebih efektif diterapkan pada hamparan sawah yang luas dan kurang efisien digunakan pada lahan yang sempit. Tarsi juga menjelaskan bahwa pengoperasian drone pertanian memerlukan keterampilan khusus. Operator wajib mengikuti pelatihan dan memiliki lisensi resmi sebelum dapat mengoperasikan perangkat tersebut. Karena nilai investasi perangkat yang cukup tinggi serta resiko kerusakan apabila terjadi kesalahan teknis, pengoperasian drone masih dipusatkan di tingkat dinas untuk menangani kondisi darurat seperti serangan hama. Meski begitu, Dinas Pertanian Manggarai Barat berkomitmen untuk terus memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada petani agar pemanfaatannya semakin luas di masa yang mendatang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Penyaluran dana desa tahap 1 anggaran 2026 di wilayah kerja KPPNND berhasil mencapai 100%. Sebanyak 533 desa di Kabupaten ND, Sika, dan Nagekeo telah menerima dana desa dengan total penyaluran mencapai 69,25 miliar. Dana yang telah disalurkan pada tahap awal ini difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional di tingkat desa. Sektor kesehatan menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai mencapai 42,25 miliar. Selain itu, program ketahanan pangan juga mendapat dukungan anggaran sebesar 24,99 miliar guna memperkuat ketersediaan pangan masyarakat desa. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan langsung tunai BLT desa sebesar 14,93 miliar yang disalurkan kepada 6.204 keluarga penerima manfaat. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat di wilayah pedesaan. Selain program utama maksud kami, dana desa tahap 1 turut mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program Kampung Iklim Proklim sebesar 3,51 miliar. Penguatan teknologi informasi desa juga mendapat alokasi 4,51 miliar untuk mendukung transformasi digital di tingkat desa. Dari sisi wilayah, Kabupaten ND menjadi daerah dengan penyaluran dana desa terbesar yakni sekitar 33,9 miliar. Kabupaten Sika menerima 23,98 miliar, sedangkan Kabupaten Nagikeo memperoleh 12,12 miliar. Kepala KPPN ND Agus Tiawan mengatakan keberhasilan penyaluran dana desa tahap 1 hingga tuntas 100% merupakan hasil koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Menurutnya, fokus pemerintah tidak hanya pada kecepatan penyaluran anggaran, tetapi juga pada kualitas pemanfaatannya. Dana desa diharapkan benar-benar digunakan untuk program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama pada sektor kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Berita terakhir pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten ND memprediksi mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun 2026 tetap tinggi. Selengkapnya laporan Rahma Suji.
8: Dinas Perhubungan Kabupaten ND memprediksi tingkat mobilitas masyarakat selama musim libur sekolah tahun 2026 masih cukup tinggi. Pergerakan penumpang dan kendaraan diperkirakan tetap ramai terutama pada jalur transportasi darat dan laut antar wilayah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND Gabriel Dalam mengatakan pola mobilitas masyarakat pada musim libur tahun ini diperkirakan tidak jauh berbeda dibandingkan periode libur sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna mengantisipasi lonjakan penumpang serta memastikan kelancaran layanan transportasi selama masa liburan.
9: Mobilitas libur sekolah tentunya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami dari Dinas Perhubungan selalu mengkoordinasi terutama untuk transportasi baik darat, laut, dan udara. Kita sudah berkoordinasi itu.
8: Ia menambahkan pihaknya juga mencatat adanya peningkatan mobilitas kendaraan pribadi selama musim libur sekolah. Kondisi tersebut didukung dengan layanan transportasi laut yang memungkinkan masyarakat membawa kendaraan pribadi untuk menyeberangi antar pulau. Selain digunakan untuk perjalanan keluarga dan wisata, peningkatan mobilitas juga dipengaruhi aktivitas masyarakat yang memanfaatkan libur sekolah untuk mengunjungi kerabat di luar daerah. Menurutnya, kondisi sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten ND sejauh ini masih berjalan lancar, baik pada jalur darat, laut, maupun udara. Namun, penggunaan transportasi udara disebut belum mengalami peningkatan signifikan karena harga tiket pesawat yang masih relatif tinggi bagi sebagian masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten ND juga menghimbau masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan selama perjalanan, termasuk memastikan kondisi kendaraan tetap layak jalan dan mematuhi aturan keselamatan transportasi. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Antonia Nona akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Kami undur diri dari hadapan Anda dan juga dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal, dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.
1: Jutut adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar semuanya sore hari ini ya? Salam jumpa bersama Sania dan juga rekan David Paul, operator studio saat ini di edisi Selasa ya 23 Juni 2026. Oke, pendengar Pro 1, kami nantikan Anda. Silakan ya di line telepon di 0821 4451 1957 dan juga di line WA di 0821 3878 8786. Sudah ada bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
3: Selamat adalah kita, selamat sore.
2: Sore, dengan siapa dari mana?
3: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
2: Oh, Ramla, apa kabar Ramla Buton Tengah?
3: Oh iya, sehat kak, mudah-mudahan bakal jadi impian.
2: Iya, baik. Oke, Mbak Ramla mau minta lagu apa biar Nia carikan?
3: Lagu dari Camelia Malik, colak-colek.
2: Oh, colak-colek. Oke, kita colak-colek ya. Baik, silakan. Untuk siapa lagunya?
3: Ya.

0: sore. Oke, berikutnya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Nia.
0: Oke, ini sama Yeri Datu Alu ya.
1: Mantap, 100. Oke.
0: Baik, apa kabar Datu Alu sore hari ini?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke, kalau Yeri sendiri bagaimana kabarnya?

0: Tuhan.
1: Okay. Terus kabarnya gimana kalau boleh tahu?
0: Baik juga Kak Yeri, berkat doamu, berkat supportmu. Amin.
1: Iya, Kak Yeri.
0: Mau minta lagu apa?
1: Saya mau minta lagu Cinta Sabun Mandi aja.
0: Oh, main sabun mandi ya. Biar cepat habis begitu ya. Oke deh, baik. Untuk siapa
1: salam
0: lagunya?
1: Salamnya, pertama untuk Nona Nia bersama Bang Dev Rivaldi. Mm-hmm. Selamat bertugas, tetap semangat selalu di studio sampai di penghujung acara. Jangan lupa nanti pulangnya hati-hati selesai tugas nanti.
0: Oke, makasih.

0: Bang Asontop, Opa Delordes, ada Bang Kanis juga. Untuk Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Wiga di Wonosobo, ada Marina di Atambua, Ama Marcel di Bovaria, Om Papi di Walowaru, untuk Tedinda di Bogor, Mama Hilda di Nanganesa, untuk abangku Rian Hidayat yang baru selesai tugas tadi, semoga pulangnya hati-hati ya Bang Rian kalau dengar. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Okay.
0: Buat Nia bagaimana lagunya, sudah terpuji kan?
1: Sudah.
0: Okay. Nia, makasih Nia, sampai bertemu lagi.
1: Baik, terima kasih Yeri Datu Alu. Lanjut kita penelpon berikutnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Kania, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Oke, okay. Ini sama siapa?
2: Putra Muslim Detumali.
1: Oh,
2: Kania.
1: Putra Muslim Detumali, apa kabar Detumali sore hari ini Putra?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kania.
1: Baik ya, oke, okay. Minta lagu apa Putra?
2: Kania boleh request lagu Marina Kania.
1: Lagu Marina?
2: Iya.
1: Yang bagaimana itu lagunya?
2: Itu lagu-lagu NTT itu Karina, kalau Karina lagi Kania. Kalau bisa, lagu itu udah lama sih Kak.
1: Lagu dangdut, aku carikan nanti kalau tidak ada, aku ganti aja.
2: Itu lagu-lagu disco, Kak.
1: Oh, lagu disco, itu nggak versi dangdut ya?
2: Bisa dibilang tidak sih.
1: Jangan.
2: Oh ya, oke, okay. Kalau gitu lagu dari ini, Kak, dari Manis Manja Group.
1: Oh, apa lagunya?
2: Judulnya itu apa ya?
1: Jodoh ya?
2: Boleh?
1: Boleh, oke, okay, aku carikan ya. Jodoh.
2: Ya, mudah-mudahan ada ya.
1: Ada.
2: Oke, okay. Salamnya yang pertama buat Kania bareng Kaprator, selamat sore, selamat bertugas. Terus buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Nyanya hingga Pulau Rote,

0: Oke, terima kasih balik ya untuk Kutramus yang ada di Dentumali. Salam untuk semuanya di Dentumali. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Iya, benar sekali. Dengan siapa dari mana?
1: Dengan Sipri dari Bawae.
0: Apa kabar, Bung Sipri di Bawae?
1: Kabarnya baik.
0: Baik ya, oke. Meminta lagu apa, Bang Sipri?
1: Minta lagu Bekas Pacar.
0: Bekas pacar ya. Untuk siapa lagunya ini? Untuk bekas pacar ya. Halo Bang Sipri. Oke, diam saja di sana. Gak apa-apa ya, dicoba lagi. Oke, terima kasih Bang Sipri dari Bu Awae ya. Sepertinya langsung diam. Sepertinya ada gangguan jaringan ya. Dicoba lagi ya Bang Sipri. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oh, Sari yang punya Banjarmasin. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik ya, oke. Bagaimana Mas Galunya, baik?
2: Baik.
0: Baik, kalau gitu lagunya
2: dia
0: apa?
2: Mencit itu.
0: Hah?
2: Lagi mencit.
0: Apa tuh mencit?
2: Lagi mencet-mencet nomor radio itu.
0: Ah, gitu, lagi mencet-mencet maksudnya. Ah, nih.
2: Iya.
0: Lagi mencet-mencet. Tapi tidak kalah kalau gesitnya sama Mbak Sari ya.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Sari lebih gesit. Aduh, Mas Galuh kesian deh kamu.
2: Iya, kasian itu.
0: Baik, mau minta lagu apa?
2: Itu dunia milik berdua aja.
0: Oh, dunia milik berdua ya. Oke, iya. Deh.
2: Di manakah Mbak Nia berada?
0: Hah? Aku di sini.
2: Kau cuma milikku berdua gimana?
0: Dunia milik kita berdua ini pas nih ya, sama Muksin Titi ya, sama Mbak Sari dengan Mas Galuh. Oke. Okay.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Putra Mus juga Mbak Ramla, buat semuanya aja deh. Buat Mbak, ya, terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat sore.
0: Baik, terima kasih balik. Selamat sore ya untuk Sari di Banjarmasin. Oke, nyusul deh ini pasti ya. Dari Jawa Timur. Halo, selamat. Dengan siapa dari mana?
3: Halo, Nursia, kakak cantik.
0: Apa kabar Nursia di Maumbawa?
3: Kabarnya baik kan ya.
0: Oke. Maumbawa semuanya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Baik.
3: Oh
0: ya.
3: Iya, Kak Nia, sebelum saya kirim salam, saya boleh enggak ngomong sedikit?
0: Hmm?

0: ininya itu mbaknya.
1: Oh gitu. Ada kakak, ada yang hari-hari tertentu, jam-jam tertentu kami tidak siarkan bolanya gitu.
0: Iya biasa tadi malam kan kita mau dengar bola kan, tapi nggak ada pak, kita buka radio nggak ada siarannya.
1: Oh gitu.
0: Nanti malam kalau bisa,
1: kalau pakai ya? ada
0: Oh iya.
1: Oke deh.

0: dari ini dari Ikan Nurjana, judulnya Pak Lura.
1: Pak Lura.
0: Iya, dari Ikan Nurjana.
1: Oke, baik, cari dulu ya. Silakan.
0: Oke, lagu yang pertama buat Mbak Nia bersama Bung Operator. Selamat bertugas dan semoga tetap semangat dan sukses selalu. Semoga Pro 1 RRIND tetap selalu jaya di udara. Dan salamnya buat Karandi yang ada di Adonara. Selamat sore dan salam saling selalu.

Kodim, terus Oma Ceril di Bonawa, ada Bung Oris, ada Kak Maxin di Nona, ada Kak Marcel juga, ada Mama Hilda di Nanganasa, Upa Dolores di Kalimati, ada Bunda Ima di Maumere,

0: hari ini, di kesempatan sore hari ini. Buat kakak cantik, terima kasih, selamat sore, salam pro dangdut.
1: Oke, terima kasih balik, selamat sore Nursia di Maumbawa. Baik pendengar, kami masih menanti Anda ya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan nikmati dulu lagunya ya, sore hari ini, dan kita masih di pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku.

sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian

ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Melamun didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

0: Dengar saat ini masih stay bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kami sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Nia.
0: Iya, benar sekali dengan Mas Galuh ya.
1: Jawa Timur, Berkelia.
0: Oh, Mas Galuh Jawa Timur. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mbak Nia. Baik. Kabar baik di mana?
0: Sebaliknya juga baik, Mas Galuh di ND semuanya pada baik ya.
1: Iya.
0: Okay. Mau minta lagu apa, Mas Galuh?
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Oke deh, untuk siapa lagunya?
1: Ya, lagunya untuk Sayang Tusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu dalam keadaan sehat, baiknya selalu bersama keluarga. Ada siapa? Mbak Ramla, ada Mama Kipa, ada Pak Lodek, ada Marcel, ada Bang Hadi, dan semuanya aja yang lagi mantau acaranya Mbak Nia. Buat yang siar, tetap semangat selalu, bahagia selalu, selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Mas Galuh dari Jawa Timur.

0: selamat sore.
1: Selamat sore, Pok Dangdut-Dangdut adalah kita, Nona Nia yang paling cantik.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa dari mana?
1: Dari Bavaria, dengan Marcel.
0: Marcel, di Bavaria apa kabar sore hari ini?

0: ini lagi mendut manja.
1: Oke, baik. Minta lagu apa, Marcel?
0: Lagunya Mata Ketemu Mata.
1: Mata Ketemu Mata ya. Oke.
0: Iya.
1: Untuk siapa lagunya?

0: sore untuk Marcel ya, dari Wawaria. Baik, di belakang Marcel ada siapa lagi? Halo, selamat sore, salam Pro Dangdut. Dengan siapa, dari mana?
1: Halo, selamat sore, kembali dengan Sipri, Mania.
0: Oh, Sipri, silakan.
1: Oke, ini mau salam-salam. Untuk Ibu Mere, untuk Adik Widya, Nona Oli, Nona Fia, semua jangka Mere, Nona Ida, Oma Ceri, untuk Om Prati di Walumaru, Bapak Manda, Adik Jerry, untuk Marina di Tambuang, untuk Marse tadi, untuk Dramus,

0: Mungkin semua fans RRI Podan udah berhasil ya, berada di ucapan selamat sore.
1: Iya.
0: Terima kasih Mania, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore balik Sipri dari Boawae ya. Oke. Baik, di belakang Sipri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, sore. Dengan siapa dari mana?
2: Dengan Mikael di Solor.
1: Oh, Kakak Mikael di Solor. Apa kabar Solor sore hari ini?
2: Agak panas.
1: Oh, agak panas ya. Oke deh. Ya. Baik. Mau minta lagu apa, Kakak Mikael?
2: Nur Lela.
1: Nur Lela. Oke, untuk siapa lagunya?
2: Dengan Pania kan ya?
1: Iya, benar sekali Mikael.
2: Ya,

0: Jakarta, Rusia, dan yeah. semua pendengar ini, Rodangdut di mana saja berada, salam sejahtera, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke, terima kasih balik. Selamat sore untuk Mikael yang ada di Solor ya. Salam untuk semuanya di Solor. Oke, di belakang Mikael ada siapa lagi? Kita masih di Pro Dangdut sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Iya, benar. Dengan siapa dari mana?
2: Ini dengan Mama Hilda di Nanganesa.
1: Mama Hilda di Nanganesa, apa kabar? Nanganesa sore hari ini? Baik ya?
2: Selalu baik.
1: Oke, baik. Terima kasih. Silakan minta lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Atau saya pilihkan?
2: Saya bermain tali.
1: Oh, bermain tali. Oke. Baik. Untuk siapa lagunya?

0: solar tuh.
1: Mikael. Oh,
0: Mikael, salam kenal ya, Bang Mikael. Terus buat Bang Slipri, ini Bang siapa? Bang Ma.

0: begitu. Selamat sore, terima kasih kakak.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Mama Hilda yang ada di Nanganesa. Di belakang Mama Hilda, silakan. Siapa lagi? Kami masih menanti Anda ya sore hari ini di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke. Okay. Masih di 082145111957, line WN 082138788786. Halo, selamat sore. Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Dicoba lagi pendengar sebelum kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Atas permintaan Anda tadi ya, ada lagu dari Titi Sendora Bermain Tali, Mata Ketemu Mata, Asam di Gunung ya, Garam di Laut. Baik, kita ke lagu dulu pendengar Pro 1, masih di Pro Dangdut. Dangdut.

rata agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa

Prosa, dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan berjumpa lagi setiap harinya, ya, di pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay bersama kami, Prosa Tururi Ende, dan selamat mengikuti kembali acara-acara kami.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesor Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut. Seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya,

0: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reference image search dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden berjudul Live, upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis, Paris, 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26, dan hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan, sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Saudara, sekian cek fakta, kami kutip dari laman komdirji.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ini bisa Anda dengarkan

0: bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya. Kentongan hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Senang sekali kembali kami hadir menemani aktivitas Anda ya sore hari ini dalam program Dialog Kentongan, ruang informasi dan juga edukasi kebencanaan yang menghadirkan berbagai isu penting ya seputar upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Dan pendengar ya, Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan bencana. Kabupaten Ngada pun memiliki sejumlah potensi ancaman bencana ya, mulai dari tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, kebakaran lahan hingga ancaman erupsi gunung api yang memerlukan kewaspadaan bersama. Karena itu pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko serta mengurangi dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Sore hari ini kita akan berbincang membahas topik yaitu kenali risiko, kurangi dampak, edukasi kebencanaan untuk masyarakat Ngada. Telah bersama kita pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di ujung telepon yaitu Bapak Emmanuel Kora, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada. Selamat sore Bapak Eman.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini Bapak Eman?
1: Ya baik.
0: Terima kasih sore hari ini sudah bersama Pro 1 RRND ya, menyempatkan waktunya berbagi informasi ya, pengetahuan untuk pendengar semuanya, terkhusus masyarakat Kabupaten Ngada. Baik, kita langsung saja ya, Pak Eman, sebagai pembuka perjumpaan kita di sore hari ini di program Kentongan, kira-kira bagaimana nih Bapak melihat kondisi kerawanan bencana ya di Kabupaten Ngada saat ini, seperti apa Pak Eman?
1: Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ngada, kalau berbicara tentang bencana di Kabupaten Ngada, memang Kabupaten Ngada ini hampir sama dengan kabupaten-kabupaten lain yang juga ada di NTT dan khususnya di daerah Flores. Sebagai gambaran umum bahwa Kabupaten Ngada juga itu tuh merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Jadi berdasarkan kajian risiko bencana itu, Kabupaten Ngada itu terdapat 11 jenis bencana, 11 jenis bencana yang ada. Artinya semuanya itu tuh memiliki risiko yang tinggi. Ya, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, letusan gunung api. Itu yang punya potensi terjadi di Kabupaten Ngada.
0: Okay. Dan itu tadi beberapa jenis ya, 11 jenis ya bencana alam yang terdapat di Kabupaten Ngada, begitu ya Pak Eman ya. Nah, apakah ada perubahan pola kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya di masyarakat Ngada, Pak Eman?
1: Kalau sepanjang yang kami ketahui, memang untuk perubahan pola itu ini hanya mungkin terjadi di angin.
0: Angin.
1: Ketika hidrometeorologis itu biasanya dia akhir-akhir ini meningkat.
0: Itu jenis yang paling berpotensi bencana alam di Kabupaten Ngada ya, Pak Eman?
1: Ke salah satu termasuk itu. Jadi kalau selama ini yang terjadi di Kabupaten Ngada itu biasanya longsor.
0: Longsor
1: itu disebabkan karena ketika terjadi hujan dan diikuti dengan angin yang disebabkan oleh cuaca ekstrim, makanya dia sering terjadi itu longsor. Itu yang sering terjadi di Kabupaten Ngada.
0: Okay. Dan kira-kira faktor apa nih yang paling sering menjadi penyebab meningkatnya risiko bencana di daerah Ngada, Pak? Halo?
1: Halo?
0: Ya, silakan Pak Eman.
1: Ya, kalau saya dari pemahaman saya dan juga mungkin juga pemahaman secara umum itu tuh bahwa akibat pemanasan global saat ini terjadi itu sehingga menyebabkan ada perubahan-perubahan termasuk juga dengan cuaca ekstrim itu yang juga menyebabkan sampai terjadinya bencana itu.
0: Oke. Nah, menurut Pak Eman sendiri nih, kenapa edukasi kebencanaan ini menjadi sangat penting ya untuk diberikan kepada masyarakat sejak dini, Pak?
1: Ya, jadi betapa pentingnya edukasi pada masyarakat karena ketika terjadi bencana, hanya masyarakat saja itu tuh yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
0: Iya.
1: Sedangkan pemerintah dan aparat itu hanya berapa persen saja.
0: Iya.
1: Ketika terjadi bencana itu masyarakat paling utama itu tuh mereka berupaya untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Iya. Sedangkan pihak lain itu sesungguhnya datang itu tuh hanya untuk membantu.
0: Iya.
1: Sedangkan upaya yang paling pertama itu adalah masyarakat itu sendiri, makanya masyarakat harus diberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah daerahnya masing-masing.
0: Oke, baik. Dan ini program edukasi apa saja nih yang saat ini sudah dilakukan oleh BPBD Ngada untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat?
1: Ya, kami di BPBD Kabupaten Ngada itu sampai dengan saat ini tuh kita sering memberikan sosialisasi informasi kepada masyarakat itu untuk hampir di semua kecamatan itu kita melibatkan dari aparat desa, masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana pentingnya kesiapsiagaan masyarakat itu menghadapi bencana. Dan itu kita lakukan selama ini kita lakukan di kecamatan dan rencana ke depan itu juga di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah juga itu kita juga kita lakukan dan itu bukan saja pemerintah daerah tetapi juga ada mitra pemerintah itu. WVI juga sering membantu kami untuk melakukan edukasi atau pendidikan berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana itu di sekolah-sekolah. Sehingga dan kegiatan untuk seperti ini itu kami lakukan setiap tahun. Tahun ini kita juga rencana untuk di 6 kecamatan. Kalau tahun kemarin 2024 itu kita lakukan di 6 kecamatan, sehingga di kecamatan yang sisa itu kita lakukan di tahun 2026 ini.
0: Oke, jadi sejauh ini keterlibatan pemerintah desa, sekolah, ya, tokoh masyarakat juga mendukung upaya pengurangan resiko bencana, begitu ya, Pak Eman? Baik.
1: Siap, benar, iya. Ibu.
0: Oke, luar biasa. Nah, kira-kira yang diberikan apa saja nih pengetahuan dasar yang wajib dimiliki setiap keluarga masyarakat agar siap menghadapi situasi darurat, Pak Eman?
1: Yang pertama itu kita memberikan informasi secara umum berkaitan dengan bencana itu sendiri. Terus di daerah-daerah kami di Kabupaten Ngada itu, jadi di salah satu misalnya contoh kita di Kecamatan Golewa Selatan, dia berbeda dengan di Kecamatan Riung, sehingga informasi yang kita berikan di Golewa Selatan itu yang berkaitan dengan potensi bencana yang terjadi di daerah itu. Sedangkan misalnya di Kecamatan Riung, kami akan mengikuti dengan kondisi yang ada di sana, yang sering terjadi di sana seperti angin puting beliung, terus waspada terhadap tsunami, tanah longsor, itu yang bisa terjadi di sana. Jadi setiap wilayah itu kami menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing kecamatan, masing-masing wilayah itu. Itu yang kita berikan berkaitan dengan masyarakat harus buat apa ketika terjadi
0: bencana, ya.
1: Masyarakat juga mereka harus mengenal tanda-tanda alam itu ketika terjadi, misalnya terjadi gempa bumi, sebelum itu pasti ada tanda-tanda alam, dan itu yang kita sering berikan informasi itu kepada masyarakat, dan masyarakat sendiri kadang mereka juga lebih memahami tentang dari peristiwa-peristiwa yang dulu pernah terjadi itu. Jadi tanda itu saat ini memang itu sudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga kami juga mendapatkan informasi banyak itu dari masyarakat ketika kita berada di wilayah kecamatan atau desa saat kita memberikan informasi berkaitan dengan bencana secara umum, kita juga mendapat informasi-informasi balik dari masyarakat berkaitan dengan tanda-tanda alam yang terjadi ketika atau sebelum terjadi bencana itu, biasanya dengan tanda-tanda itu yang terlebih dahulu mereka dengar atau mereka lihat, itu sering kita beri informasi itu.
0: Iya, jadi Pak Eman, langkah-langkah sudah dipersiapkannya, ada jenis apa saja tadi yang disampaikan, bencana alam yang biasanya terjadi di Kabupaten Ngada itu sudah disosialisasikan ke masyarakat begitu ya Pak ya?
1: Iya benar.
0: Baik, oke. Okay. Nah, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bencana ini sebagai sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sehingga kurang melakukan persiapan. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Eman terhadap pandangan masyarakat tersebut?
1: Ya, jadi kalau bencana itu sesungguhnya itu sulit untuk diprediksi. Mm-hmm. Baik kita sebagai masyarakat yang mengerti maupun masyarakat yang awam terhadap bencana itu, bahwa untuk khusus bencana itu sulit maksud diprediksi oleh kita itu sulit. Oleh karena itu kami memberikan informasi kepada masyarakat itu tuh bahwa kita selalu siap. Ada informasi-informasi yang disampaikan baik itu melalui pemerintah daerah, melalui media sosial. Tetapi terkadang itu media sosial juga itu kami batasi, bahwa jangan terlalu percaya kepada media sosial. Terkadang itu berita hoax yang disampaikan oleh media.
0: Iya.
1: Berita yang benar itu adalah berita yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu yang baru bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang juga kita sampaikan kepada masyarakat.
0: Oke, okay, baik. Nah, kira-kira nih barang-barang apa saja nih Pak Eman yang sebaiknya disiapkan dalam tahap siaga bencana di rumah, Pak?
1: Ya, saya minta ulang, Ibu.
0: Oke, okay. Kira-kira nih barang-barang apa saja yang sebaiknya disiapkan dalam tahap siaga bencana di rumah oleh masyarakat, Pak?
1: Ya, jadi yang perlu disiapkan oleh masyarakat di rumah itu, itu yang memang yang perlu disiapkan oleh masyarakat itu yang paling pertama itu tuh bahwa masyarakat dari anggota rumah itu harus diberi pemahaman oleh yang namanya keluarga. Itu oleh yang pertama itu tuh hanya kita mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar.
0: Iya.
1: Itu yang harus disampaikan oleh macam kepala keluarga atau ibu rumah tangga, ibu yang ada di rumah. Terus juga misalnya ya kalau di rumah tangga itu kita tidak bisa menyusun rencana evakuasi, tetapi mungkin lewat desa itu kita harus sudah menyiapkan bahwa harus ada tim untuk melakukan evakuasi, terus menentukan titik kumpul yang aman, terus mengikuti pelatihan dan simulasi kebencanaan, dan menyiapkan misalnya tahap siaga bencana, isi tahap siaga bencana itu tuh kira-kira apa, itu yang misalnya air minum, makanan siap saji, obat-obatan, bahkan senter juga bisa kita siapkan, baterai, power bank, pakaian ganti dan lain-lain itu yang memang harus disiapkan oleh masyarakat, yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat sehingga barang-barang ini memang itu harus sudah disiapkan. Dan itu baik di desa maupun setelah dari desa itu mereka kembali ke keluarga masing-masing, itu mereka akan ingat, oh di rumah itu perlu kita siapkan hal-hal seperti yang disampaikan tadi. Itu yang diharapkan seperti itu.
0: Oke, okay. Baik. Nah, untuk orang tua ini, kira-kira bagaimana nih cara orang tua mengajarkan kesiapsiagaan ini, kesiapsiagaan bencana kepada anak-anak di lingkungan keluarga seperti apa nih, Pak Eman?
1: Jadi sebenarnya itu kan orang tua kalau di rumah itu kalau dengan sering mereka menyampaikan, misalnya. Ya, paling pertama itu dari kondisi rumah itu tuh rumah. Kalau misalnya kalau terkait dengan bencana gempa bumi atau tanah longsor dan sebagainya itu di rumah itu saat ini kebanyakan itu tuh orang terkadang untuk mengamankan rumah itu tuh mereka menyiapkan misalnya ada trali-trali di jendela di rumah, di segala macam. sesungguhnya itu hal ini tidak perlu terjadi, dan ini justru menyulitkan ketika kita terjadi bencana itu, bila mana rumah kita misalnya jendela ada terali, ada jeruji, segala macam itu menyulitkan. Itu yang juga kita sampaikan bahwa di rumah itu tidak boleh kita pasang terali. Itu satu. Dan hal yang paling sederhana itu, kalau di rumah itu dari orang tua kepada anak mereka sudah menyampaikan bahwa misalnya di rumah itu harus mendengarkan satu komando dari bapak atau ibu ketika terjadi hal-hal itu harus mengikuti arahan yang disampaikan oleh orang tuanya, baik itu bapak maupun mama. Itu sudah saya sampaikan.
0: Baik, kira-kira nih menurut Pak Eman sendiri, seberapa pentingkah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sekolah, media massa, dan juga organisasi kemasyarakatan dalam upaya penanggulangan bencana, Pak?
1: Sangat penting.
0: Sangat penting.
1: Menurut kami itu sangat penting, bahwa dengan adanya kolaborasi kerjasama lintas sektor, baik swasta, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan sebagainya, itu saya pikir itu sangat hal yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh komponen itu, sehingga ketika terjadi bencana itu risikonya itu bisa diminimalisir.
0: Baik. Dan kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPBD Ngada dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat?
1: Ya, tantangan kita itu tuh yang paling pertama itu tuh bahwa pemahaman masyarakat tentang kebencana itu masih sangat rendah. Oleh karena itu harus pentingnya pendidikan atau sosialisasi kepada masyarakat itu harus dilakukan terus menerus. Itu tidak bisa dilakukan 1-2 kali atau 1 atau 2 tahun, sehingga itu harus dilakukan terus menerus. Jadi tidak bisa kita lakukan 1 kali misalnya dalam 5 tahun hanya 1 kali, itu juga itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan terus menerus. Itu yang diharapkan, dan itu yang menjadi tantangan kami itu tuh bahwa memang di satu sisi kita mengharapkan untuk kita melakukan itu misalnya setiap tahun kita melakukan itu, tetapi di sisi lain misalnya dengan keterbatasan anggaran, apalagi dengan ini misalnya dengan efisiensi hampir di semua sektor segala bidang itu melakukan efisiensi, ini tentunya juga menjadi sulit, sehingga peran dari dunia usaha, pemerintah, pihak swasta, dan juga lembaga mitra itu sangat diharapkan untuk bisa membantu pemerintah daerah. Saya pikir ini terjadi, ini bukan hanya di Kabupaten Ngada, tapi mungkin juga hampir seluruh kabupaten yang ada di NTT, bahkan di Indonesia itu tuh kita juga mengalami hal yang sama. Sehingga kita membutuhkan partisipasi kerjasama lintas sektor untuk bisa membantu kita untuk meringankan atau bisa memberikan informasi ini kepada masyarakat luas. Dan pada masyarakat juga kita sering menghimbau untuk selalu mendapatkan informasi itu lewat media apa saja, terutama lewat media sosial, itu juga salah satu untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat.
0: Baik, Pak Eman, apa menjadi harapan Anda agar masyarakat Ngada ini dapat menjadi masyarakat yang tangguh menghadapi bencana?
1: Ya, harapan kami bahwa dengan adanya informasi yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh seluruh masyarakat, dan juga dengan bantuan mitra kita yang selama ini sering memberikan informasi itu, diharapkan masyarakat bisa memahami, dan apabila masyarakat sudah memahami, sehingga ketika terjadi bencana pasti risikonya akan kita minimalisir.
0: Iya, baik. Terakhir, Pak Eman, sebagai penutup perjumpaan kita di Dialog Kentongan sore ini, apa menjadi pesan penting yang disampaikan oleh Anda kepada seluruh masyarakat Ngada terkait kesiapsiagaan bencana?
1: Pesan penting untuk masyarakat Kabupaten Ngada bahwa bencana itu tidak dapat dicegah, tetapi di minimal dampaknya itu tuh dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan mengenali risiko bencana, memahami langkah-langkah penyelamatan diri, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sehingga dampak dari bencana itu sendiri bisa kita minimalisir. Itu yang kami harapkan dari masyarakat, agar masyarakat dapat bersama-sama dengan pihak pemerintah dan juga mitra untuk selalu siap sedia menghadapi bencana yang bakal terjadi di setiap wilayah.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Eman ya atas informasi dan juga edukasi yang telah dibagikan kepada kita semua sore hari ini dalam dialog kentongan. Terima kasih Pak Eman, salam sukses.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, pendengar, demikian dialog kentongan sore ini ya, dengan topik kenali risiko, kurangi dampak, edukasi kebencanaan untuk masyarakat nyada. Dan bersama kita ya sore hari ini yaitu Bapak Emmanuel Kora, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nyada. Pendengar, bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi apabila kita memiliki pengetahuan, kesiapsiagaan, dan juga kepedulian bersama. Mulailah dari lingkungan keluarga, kenali potensi ancaman di sekitar kita, siapkan langkah antisipasi, dan jangan mengabaikan informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah maupun BPBD. Karena masyarakat yang tangguh menghadapi bencana adalah masyarakat yang sadar risiko dan siap bertindak. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih, undur pamit ya dalam program Kentongan untuk edisi sore hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentong.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah ya.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Twilight adalah sebuah novel karya Stephanie Meyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Ini adalah cerita roman fantasi remaja yang mengikuti kisah cinta antara Bella Swan, seorang gadis manusia, dan Edward Cullen, seorang vampir. Buku ini menjadi sangat populer di kalangan pembaca muda dan memicu seri buku dan adaptasi film yang sukses. Esensi buku. Twilight menggabungkan unsur-unsur fantasi dan romantis dengan konflik antara manusia dan vampir.

Bird yang unik. Banyak pembaca menikmati Twilight karena cerita cinta yang intens antara Bella dan Edward. Sementara yang lain menghargai penggambaran dunia vampir yang berbeda di dalam novel ini. Namun pendapat tentang buku ini bisa bervariasi. Beberapa orang menyukainya, sementara yang lain mungkin merasa bahwa karakternya terlalu klise dan tidak mendalam.

0: resensi buku.
1: Jadi, jika Anda tertarik pada cerita-cerita cinta dengan unsur-unsur supernatural, mungkin sebaiknya Anda memberikan Twilight kesempatan untuk Anda nikmati. Buku ini

memunculkan banyak adaptasi film, merchandise, dan penggemar yang setia. Esensi buku. Tokoh utama, Bella Swan, adalah seorang protagonis cerita ini. Seorang gadis manusia yang pindah ke Forks, Washington, dan kemudian jatuh cinta pada Edward Cullen, seorang vampir. Edward

Ngarut Walek memainkan peran besar dalam menghidupkan kembali minat pada genre vampir dan mempopulerkan cerita roman fantasi remaja. Ini juga memberikan pengaruh besar pada adaptasi film dengan nama yang sama yang membintangi Kristen Stewart dan Robert Pattinson. Twilight adalah karya pertama dari penulis Amerika Stephanie Meyer. Meskipun Twilight adalah buku debutnya, seri ini membuatnya menjadi salah satu penulis paling terkenal di dunia. Ide cerita Twilight muncul dalam mimpi Meyer tentang seorang vampir yang jatuh cinta pada seorang gadis manusia dan dia kemudian mengembangkannya cerita ini menjadi novel penuh. Esensi buku. Ceritanya sebagian besar berlatar di kota fiksi bernama Forks di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Forks menjadi salah satu

diberikan oleh Little Brown and Company pada tahun 2005 dan segera menjadi sukses besar. Kesuksesan buku ini memunculkan serangkaian film yang diadaptasi dari seri ini.

kita ini bangsa yang ditakdirkan Allah hidup bersama-sama walaupun berbeda-beda. Istilahnya pluralitas budaya, banyak sekali majmu'iyatus saqafat, berbilang budaya. Inilah yang membuat bangsa kita bangsa besar. Bung Karno meminjam Ernst Renan, seorang filosof Prancis, perbedaan itu la différence et raison d'être d'une nation. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Lalu alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia, itu kan karena perbedaan, bukan karena apa-apa. Jadi karena itu, kalau kita melihat kepada agama kita, itu isinya perbedaan tok. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya telah kuciptakan kalian menjadi perempuan, lelaki dan perempuan. Ja'alnakum, dan kujadikan kalian

0: bangsa-bangsa dan suku bangsa agar saling mengenal loh, itu loh. Suruh aja, disuruhnya itu saling mengenal kok. Artinya buka universitas seperti ini kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Urusan kamu di surga nanti itu atau di akhirat itu urusannya ketakwaan kamu kepada Allah, tidak ada urusannya dengan soal-soal lain.
1: Gus Dur untuk Oase Indonesia.

0: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kita ikuti Warta Berita Daerah Koro Nusantara 6, siaran berjaringan RRI Kupang, Indi dan Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radar Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 23 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Hamin 3 jelang pelaksanaan Festival Kulon Fehan, persiapan penari mencapai 95%. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Ibu Sri, salah satu pegawai ekspedisi Aini Express Kupang, mengatakan kenaikan BBM membuat ongkos kirim naik sekitar 25%. Kondisi tersebut juga berdampak pada sejumlah pengiriman barang yang mengalami penurunan. Ia mengatakan kenaikan biaya pengiriman membuat sebagian pelanggan mempertanyakan perubahan tarif, namun pihak ekspedisi harus menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat.
3: Dampak soal kenaikan BBM, yang pertama soal harga pengiriman barang, biasanya harganya normal cuma hanya beberapa, tapi semenjak kenaikan BBM ini kan harga tiket kapal juga naik, dia naiknya sekitar 25%. Tiket kapal naik, otomatis pengiriman barang ongkir juga naik, jadi mungkin ada pengeluhan-pengeluhan dari customer-customernya. Ketong bilang kenapa ongkir mesti naik begini, jadi ketong menjelaskan kalau memang BBM ini naik, jadi pengiriman juga sekarang juga agak berkurang.
2: Dampak kenaikan BBM juga dirasakan sejumlah pelaku UMKM. Mereka memilih mempertahankan harga jual agar pelanggan tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Bapak Miko sebagai pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus mendukung UMKM agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya operasional.
4: Dampak kenaikan yang jelas sedikit banyak pasti ada. Untuk produksi atau bahan-bahan untuk kue itu biasanya semuanya naik. Harga bahan pokok sendiri ada sebagian yang naik juga, ada sebagian juga yang masih tetap harganya. Tapi kalau kita mau kasih naik kue lagi, ya takutnya harga apa daya jual beli masyarakat itu akan berkurang. Makanya kita bertahan dengan harga segitu, ya sedikit tapi uang selalu berputar, itu jauh lebih bagus daripada kita kasih naik tapi pembelinya cuma satu dua orang.
2: Kenaikan BBM menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Meski menghadapi tekanan biaya, pelaku usaha tetap berupaya menjaga keberlangsungan usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamin 3 jelang pelaksanaan Festival Kulon Fehan, persiapan penari mencapai 95%.
5: Prosesi latihan ribuan penari menjelang pelaksanaan Festival Kulon Fehan 2026 terus dimatangkan. Keseragaman gerakan dan penguasaan koreografi menjadi fokus utama dalam setiap sesi latihan guna memastikan penampilan terbaik pada festival budaya terbesar di Kabupaten Belu. Pantauan RRI di zona 3 lapangan umum Simpang 5 Atambua, para penari yang membawakan tarian likurai, bidu kikit hingga antama menjalani latihan secara intensif sejak pagi hingga siang hari. Koreografer Festival Kulon Fehan tahun 2026, Eko Supendi, mengatakan tema yang diangkat tahun ini yaitu tarian persahabatan. Melalui tema tersebut, festival akan menampilkan perpaduan musik tradisional dengan tarian dan koreografi yang dirancang selaras sesuai potensi budaya daerah Belu, khususnya tarian likurai yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat. Menurut Eko, konsep pertunjukan tahun ini dirancang untuk menampilkan kekayaan seni budaya Kabupaten Belu melalui harmonisasi gerakan, tari, dan iringan musik tradisional yang dikemas secara menarik. Lanjutnya, persiapan penari yang terbagi dalam 4 zona latihan saat ini telah mencapai 90%.
6: Tahun ini temanya sebenarnya adalah tema kalian persahabatan, karena kita akan kedatangan juga tamu dari Timor Leste ya, yang akan mendukung di
7: sekarang
6: atau menjadi bagian dari pertunjukan
7: festival bulan ini.
6: Kami sudah berkeliling dari zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4. Mereka luar biasa dan target saya pikir sudah 80% 85 sampai 90, karena kita ya, tinggal nanti eksekusi di tanggal 26 kita akan melakukan geladi bersih secara utuh dengan musik dan tarian. Jadi persiapan sudah oke sekali, makanya kita bondong-bondong untuk tanggal 27 untuk datang ke Pulan Behan menyaksikan Festival Pulan Behan tahun 2026.
5: Menurut Eko Supendi, Festival Pulan Behan merupakan wadah penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai dan terlibat langsung dalam pelestarian budaya daerah. Keterlibatan ribuan penari muda dalam Festival Pulan Behan menjadi bukti budaya lokal masih memiliki daya tarik yang kuat di kalangan generasi muda. Karena itu ia berharap pemerintah terus mendukung dan melaksanakan Festival Pulan Behan secara berkelanjutan, mengingat Kabupaten Belu memiliki kekayaan budaya yang sangat indah.
6: Dengan melihat kondisi di Pulan Behan, setiap
7: yang di belakang itu
6: tahun dengan view yang berbeda-beda, dengan panggung yang kita pilih berbeda-beda. Di tahun 2019 kami memilih tema ritual dan kebetulan di sana ada sebuah bukit yang bunduk, kemudian kami mencoba untuk membuat artistik dengan pola-pola melingkar yang itu menjadi ornamen dari panggung itu yang melambangkan bahwa itu adalah sebuah ritual.
7: Maju lagi ke kakak.
5: Sebagai koreografer, pihaknya optimis Festival Pulan Behan keempat tahun 2026 akan lebih menarik dengan tema tarian persahabatan yang dibawakan oleh ribuan penari menyatukan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Perhubungan mulai mendorong rencana pengembangan Bandara DC Saudale Rote. Laporan reporter Rudi Hartono.
8: Rencana pengembangan Bandara DC Saudale mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Pengembangan tersebut mencakup perpanjangan landasan pacu agar dapat melayani pesawat berukuran besar termasuk pesawat Hercules. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rotendao, Julius Gismono, ketika diwawancari RRI Senin 22 Juni 2026, mengatakan usulan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Kabupaten Rotendao yang menginginkan peningkatan kapasitas bandara sebagai pintu gerbang transportasi udara di wilayah kepulauan dan perbatasan.
9: Daerah Rote ini, Kabupaten Rote ini ada di kepulauan dan wilayah terluar selatan Indonesia. Jadi memang transportasi udara itu juga salah satu sarana paling vital untuk di daerah kepulauan ini. Sebagaimana laut juga perlu, laut juga vital, tapi sering ada kondisi cuaca yang mempengaruhi. Jadi kadangkala cuaca tidak baik, kapal tidak jalan, kita sering terisolasi. Untuk itu dengan adanya bandara yang mendukung transportasi, fungsi pertahanan dan fungsi tanggap bencana di kepulauan ini sangat penting. Dan itu kita sambut baik usulan beliau.
8: Lebih lanjut, Julius Kismono menyampaikan saat ini panjang landasan Bandara DC Saudale mencapai 1.650 meter. Untuk dapat didarati pesawat Hercules diperlukan landasan sepanjang 2.200 meter sehingga masih dibutuhkan perpanjangan sekitar 550 meter. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah akan terlebih dahulu menyusun review master plan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta rencana tata teknis sebagai bagian dari tahapan pengembangan bandara.
9: Untuk studi AMDAL dan RTT itu 2 tahun, berarti di tahun ketiga sudah bisa. Kalau sekarang 2026, 2027, 2028, mungkin 2029 sudah bisa bangun. kalau lancar semuanya. Mudah-mudahan lancar lah, dan itu terlaksana.
8: Selain itu, Julius Kismono juga menambahkan dengan adanya rencana penambahan panjang runway bandara dapat meningkatkan kapasitas penerbangan. Pengembangan bandara DC Saudara juga berpotensi meningkatkan status bandara dan membuka peluang pengembangan rute-rute penerbangan baru yang menghubungkan destinasi wisata di kawasan Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite selepas kenaikan harga Pertamax, serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke NTT lancar dan cukup untuk masyarakat. Laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
10: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe, Joli Tahun. Saat diwawancara RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
11: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami kayak macet-macet begitu. Kadang ketong pi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kayak kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi BNP kawan tuh bilang, "Ih, dibicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih, kita cari di situ baru dapat."
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
12: Kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan Pertamax, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean panjang dan terkadang Pertalite. Nah, kami telah berdiskusi dengan bertemu dengan Pertamina dan juga Iswara Nikas. Kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite itu tidak boleh kurang.
10: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Nagakeo menjadi pusat perhatian dimulainya MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT pada Senin 22 Juni 2026. Rangkaian pelaksanaan ajang religi ini mempertemukan 297 peserta dan 164 ofisial dari 22 kabupaten dan kota Senusa Tenggara Timur untuk berkompetisi sekaligus mempererat ukhuwah dan syiar Islam serta menyatukan semangat kerukunan di bumi Floba Morata. Selengkapnya laporan Jurnal MTQ NTT bersama reporter Alotani.
1: Kita mengawali kegiatan kita MTQ ini dengan pawai ta'aruf. Dimulai siang sampai hari ini, per pagi ini, semua kafilah 22 kabupaten kota itu sudah berada di Flores.
2: Lomba MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran adalah festival dan kompetisi keagamaan Islam di Indonesia yang bertujuan mengagungkan, membaca dan memahami Al-Quran. Acara ini mempertandingkan berbagai cabang seperti seni baca atau tilawah, menghafal atau tahfidz, dan pemahaman atau fahmil dan kaligrafi Al-Quran. Boli Tondabaso MSI, selaku Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC, Organizing Committee atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT kepada RRI di Nagakeo melalui handphone selulernya Senin 22 Juni 2026 menyampaikan, kafilah kabupaten kota yang sudah berada di Mbai, Kabupaten Nagakeo adalah berasal dari 1. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Malaka, Belu, Saburai Jua, Rotendao, Alor, Flores Timur, Lembata, Ende, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Lembata, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Boli Tonda menjelaskan, peserta yang mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT dari 22 kabupaten kota sebanyak 279 peserta serta ofisial dan pendamping sebanyak 164 orang. Pelaksanaan MTQ diawali dengan pawai ta'aruf pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, mengambil start di Gereja Santa Maria Dolorosa Penginanga hingga lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Mbai, Kabupaten Nagakeo. Usai pawai, dilanjutkan malam ta'aruf pada pukul 19.00 WITA hingga selesai di Aula Sekda Kabupaten Nagakeo.
1: Pagi ini kami fokus persiapan di arena panggung utama untuk pembukaan. Pak Sekda dan jajaran Pemda juga sudah hadir di sini untuk meninjau langsung dan mempersiapkan untuk kelancaran acara pembukaan. Kita mengawali dari kegiatan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf itu kita start dari gereja, finishnya di Masjid Alorongga, yang berkilo dari arena utama. Kita pawai menuju arena utama di Masjid Baitur Rahman Alorongga. Malam berdiner dijamu oleh Pak Bupati dan keluarga besar di Nagakeo sini bersama Pemda. Semua kafilah kita ada malam perkenalan, masing-masing kafilah juga memperkenalkan diri dengan jumlah dan lain-lain identitas yang melekat dengan kafilah-kafilah. Terus kita fokus ke seremoni pembukaan.
2: Rangkaian pelaksanaan MTQ terjadwal pada Selasa 23 Juni 2026 adalah seremonial pembukaan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Bai, Kabupaten Nagakeo. Sebelum pembukaan, ada sejumlah rangkaian kegiatan lainnya yakni pengambilan makrah musabakah hari pertama oleh peserta musabakah tilawatil Quran kategori anak-anak dan remaja, musabakah hifzril Quran 1 dan 5 juz dan tilawah, serta pelantikan Dewan Hakim. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor kepada RRI menyampaikan, Gubernur dan Ketua DPRD NTT, Forkompimda, Uskup Agung Ende, Ketua Sinode Gemit, terjadwal menghadiri upacara pembukaan yang berlangsung pada hari Selasa 23 Juni 2026 malam pukul 19.30 WITA sampai selesai.
3: Malam pukul 19.30 dilaksanakan puncak acara pembukaan yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkares Lakarena, yang sudah memastikan kehadirannya membuka MTQ Provinsi kali ini. Akan turut serta besok Bapak Kajati Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, unsur Forkopimda. Yang menarik bagi kami adalah Bapak Uskup Agung Ende juga berkenan hadir pada acara pembukaan besok malam, dan Bapak Ketua Sinode Gimit, Bapak Pendeta Samuel Pandit juga tersedia hadir. Acara pembukaan akan berlangsung dan mudah-mudahan
2: Sederetan rangkaian kegiatan pada upacara pembukaan terjadwal pada Selasa 23 Juni 2025 pukul 19.30 WITA berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai. Sebagai arena utama adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sari tilawah. Laporan Ketua Panitia Pelaksana MTQ ke-31 Provinsi NTT tahun 2026, pembacaan surat keputusan Gubernur NTT tentang penetapan waktu, tempat penyelenggaran, panitia pelaksana, Dewan Hakim dan Pengawas MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026, pelantikan Dewan Hakim oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi NTT, sambutan Bupati Nagekeo, sambutan Ketua Umum LPTQ Provinsi NTT, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, sambutan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, amanat Gubernur NTT sekaligus membuka dengan resmi MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir dari Bupati Alor kepada panitia pelaksana MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT untuk diperebutkan kembali. Pengibaran bendera MTQ diiringi himne MTQ, dilanjutkan Mars MTQ dibawakan oleh orang muda Katolik di Nagekeo dan pembacaan doa oleh Ketua Umum MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM di Kabupaten ND harapkan bangunan pasar modern yang telah dibangun agar segera diresmikan penggunaannya. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pelaku UMKM di Pasar Bongawani ND berharap pemerintah segera meresmikan bangunan pasar modern Bongawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Harapan tersebut disampaikan menyusul tingginya kebutuhan pedagang terhadap fasilitas usaha yang lebih layak dan representatif. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, mengatakan bangunan pasar modern yang telah dibangun diharapkan segera dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Menurutnya, keberadaan pasar tersebut akan memberikan kenyamanan sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Mewakili para pelaku UMKM, dirinya berharap bangunan pasar modern tersebut segera diresmikan sehingga para pedagang dan pelaku usaha dapat segera menempati serta memanfaatkan ruang yang telah disediakan. Idris menilai fasilitas yang tersedia di pasar modern akan membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertata. Selain itu, kehadiran pasar modern juga diyakini mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berbelanja.
5: Saya mewakili para pelaku UKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera memfasilitasi, segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
4: Keberadaan pasar modern dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Ende. Para pelaku UMKM berharap proses peresmian dapat segera dilakukan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih optimal. Dengan segera beroperasinya pasar modern Bongawani, para pelaku UMKM optimis peluang usaha dan pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Mereka juga berharap pasar tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Hamin 3 jelang pelaksanaan Festival Fulon Fehan, persiapan penari mencapai 95%. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI, perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerapat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Abda Fahik mengucapkan terima kasih.

tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar prosatu dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih bersama kami RRND, dan kami akan hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Sika, NTT, Nagekeo di edisi hari ini Selasa 23 Juni 2024 sore hingga dini hari nanti. Seperti apa pendengar cuacanya? Di ujung telepon sudah bersama kita prakirawan BMKG Fransida Sika, Adrizal.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Adrizal.
2: Selamat sore.
0: Iya, baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika, NTT, Nagekeo seperti apa sore ini hingga dini hari nanti. Silakan.
2: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat sore para pendengar RRIND. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo yang berlaku untuk esok hari, Rabu 24 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri secara umum pada 3 kabupaten tersebut, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara sendiri berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan yang bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-ratanya berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu, untuk tinggi gelombang perairan, kondisi tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores berkisar antara 1 hingga 1,3 meter yang masuk pada kategori sedang. Sementara itu, untuk tinggi gelombang di perairan selatan Pulau Flores, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter yang termasuk pada kategori rendah. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya oleh berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya berasal dari BMKG. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih Adrizal, selamat sore dan salam sukses.

status peringatan aktivitas kegunung apian di Indonesia menggunakan sistem peringatan berdasarkan level dengan istilah dari normal hingga awas. Status awas merupakan status paling berbahaya dalam sistem peringatan aktivitas vulkanik gunung api di Indonesia. Total, ada 4 tingkatan status yang masing-masing menandakan kondisi dan aktivitas vulkanik sebuah gunung api. 1. Level 1 atau normal. Gunung api diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Tidak ada letusan hingga kurun waktu tertentu, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Level 2, waspada. Meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah. Mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal, tapi diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam beberapa situasi tertentu, masyarakat bisa saja direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar kawah. Level 3, siaga. Ada peningkatan seismik dan aktivitas vulkanik lainnya. Terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Jika peningkatan kegiatan gunung api terus berlanjut, kemungkinan erupsi besar mungkin terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. Masyarakat di wilayah yang terancam tidak diperlukan

Kondisi ini paling memungkinkan terjadinya erupsi besar. Status awas merujuk letusan utama yang besar, dilanjutkan dengan letusan kecil serta semburan abu dan uap. Kemungkinan erupsi besar akan terjadi selama 24 jam dan masyarakat di wilayah yang terancam tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan segera mengungsi.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN Sika terus memperkuat transformasi pembelajaran melalui sosialisasi pembelajaran deep learning dan kurikulum berbasis cinta yang digelar di Aula MIN Sika Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem belajar yang lebih humanis dan berpusat pada peserta didik. Sosialisasi tersebut diikuti seluruh guru MIN Sika dan dipandu Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Sika Rukaini. Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan penguatan terkait penerapan pembelajaran mendalam yang menekankan pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis siswa. Pendengar Rukaini menjelaskan bahwa pendekatan deep learning dan juga kurikulum berbasis cinta tidak hanya berfokus pada penguasaan materi pelajaran. Jadi menurutnya, proses belajar harus mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Pendengar MIN Sika berharap implementasi deep learning dan kurikulum berbasis cinta dapat meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

kami bertugas atas nama pimpinan dan seluruh staf RRI menyampaikan selamat pagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi.

0: sore ini. Pro 1 RRI ND.
1: Makan apa? Tuh di sana
2: makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tropika atau sering juga disebut sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi, maka itu disebut hutan hujan tropis. Hutan-hutan ini didapati di Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Hutan hujan tropika merupakan rumah untuk setengah spesies flora dan fauna di seluruh dunia. Hutan hujan tropis juga dijuluki sebagai farmasi terbesar dunia karena hampir 1/4 obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan ini.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami dari RRI Florata sore ini ya. Dari kawasan Duri ini ada masih bersama saya Nia dan rekan operator Budi, mas kami ya, Dev Rivaldi. Oke, kita kembali ke informasi berikutnya. Relawan Literasi Masyarakat Relima Flores Timur menjaga semangat membaca anak-anak melalui kehadiran TBM Lautan Ilmu sebagai ruang belajar dan pengembangan kreativitas masyarakat. Gerakan literasi ini terus dilakukan untuk mempertahankan budaya membaca di tengah masyarakat Flores Timur. Pembina TBM Lautan Ilmu Relima Flores Timur Muhammad Zaini Ratuloli SPD menyampaikan bahwa gerakan literasi membutuhkan konsistensi dari para pegiat agar tetap berjalan. Dan ini dikatakan oleh Zaini dalam program Komunitas Bicara RRI Pro 1 pada Minggu 21 Juni 2026. Zaini menjelaskan TBM Lautan Ilmu berdiri sejak tahun 2017 setelah dirinya kembali dari Jakarta dan mulai membangun taman baca. Ide tersebut muncul dari kebiasaan membaca sejak kecil yang diperkenalkan melalui buku-buku yang diberikan oleh orang tuanya. Melalui perannya sebagai relawan literasi masyarakat, Zaini bersama pegiat literasi lainnya terus menghadirkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ia berharap kolaborasi antar komunitas dapat memperkuat budaya literasi serta menjaga keberlanjutan gerakan membaca di Flores Timur.

0: murah beli air mineral satu?
1: 3.500 yang kecil, 8.000 yang botol besar, Nara.
0: Ini uang, saya beli yang botol besar saja.
1: Oh, baik, Sunara. Ini permennya 2.000.
0: Mati, kasih permen semua nih.
1: Biasa, uang kembali kan tidak ada, Nara.
2: Hei, sepertinya ini sudah jadi kebiasaan, Uang kembali ganti dengan permen. Hei, kau tuh lama-lama bisa masuk penjara kalau begini terus nih. Dengar baik-baik ya kamu duanya. Jadi setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran itu harus menggunakan uang. Nah, kita di Indonesia ini kan pakai rupiah. Jadi bayarnya itu dan kembaliannya itu harus pakai rupiah. Kembalian dalam bentuk permen itu tidak dibenarkan. Dan sebagai pembeli tuh, kau tuh harus menolak kalau diberikan permen seperti ini jadi pengganti uang. Jadi pihak yang sengaja memberi kembalian dalam bentuk permen berpotensi dipenjara kurungan minimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta. Begitu.
1: Begitu kah, Ibu? Nara, ini kembaliannya 2.000. Jangan masuk saya ke penjara, Rek.

tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Verywell Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan risiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut

Pendengar, semangat persaudaraan lintas agama mewarnai persiapan Musabaka Tilawati Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Uskup Keuskupan Agung ND Paulus Budi Kleden menyatakan kesiapan menghadiri pembukaan MTQ yang akan berlangsung ya di Kabupaten Ngegeo pada 23 Juni 2026 hari ini. Komitmen itu disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende yang diwakili Kepala Seksi Pendidikan Katolik Flavianus Lepa bersama Panitia Lembaga Pengembangan Tilawati Quran LPTK Provinsi NTT di Istana Keuskupan Agung Ende Dona Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar, dalam pertemuan tersebut perwakilan Panitia LPTK Provinsi NTT Anwar Puageno didamping Asisten Satu Bupati Ende dan Kepala Seksi Urusan Agama Islam menyerahkan undangan resmi pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT kepada Uskup Agung Ende. Dan undangan itu disambut hangat oleh Monsinyur Paulus Budi Kleden. Pendengar Pro 1, MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT dijadwalkan berlangsung 23 hingga 28 Juni 2026 di Kabupaten Ngegeo dan kegiatan tersebut diikuti kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di NTT.

Mungkin selama ini Anda cenderung mengabaikan keberadaan saku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya, pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut sering kali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lain.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan bahwa Provinsi NTT memiliki potensi besar tanah objek reforma agraria Tora yang berasal dari pelepasan kawasan hutan PKH dengan luas mencapai 83.180,67 hektar yang tersebar di 19 kabupaten kota. Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki dalam rapat koordinasi awal penyelenggaraan reforma agraria Provinsi NTT tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Provinsi NTT. Pendengar, menurut Melki, hingga tahun 2025 legalisasi aset telah dilakukan terhadap lahan seluas 26.605,82 hektar. Sementara itu masih terdapat potensi tora PKH seluas 37.963,94 hektar yang dapat ditindaklanjuti pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Baik pendengar, pemerintah Provinsi NTT bersama ATR BPN berharap percepatan penataan aset dan penataan akses dapat mendorong pemanfaatan tanah secara produktif sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kan sudah mamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah.

Pendengar, pemerintah kembali membuka program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Jumlah tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan angkatan pertama pada 2025 yang menjaring 102,6 ribu peserta. Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam penguatan kualitas sumber daya manusia itu ditujukan bagi sarjana yang baru lulus atau fresh graduate. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, terkait dengan informasi ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasriel mengatakan pemerintah telah menyetujui pelaksanaan program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Ya, pemerintah akan segera mengumumkan jadwal dan juga tahapan pendaftaran program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 ini, dan proses penerimaan peserta ditargetkan mulai dibuka pada Juli 2026. Baik pendengar, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Florata sore ini di edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Nona Nia bersama rekan operator Dev Rivaldi mengucapkan terima kasih, selamat sore menjelang malam ya. Dan sampai jumpa di program selanjutnya, dan tetap stay bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Indonesia.

kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah,

Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci.

Purna Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan pesan-pesan reflektif, menenangkan, dan memotivasi. Hadir dalam acara Renungan Malam. Nikmati setiap acaranya. Rasakan setiap nuansa berbeda.

radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

pada 1 Juli 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut berlaku untuk layanan transportasi penumpang roda 2 yang dikenal sebagai GoRide. Untuk itu, pendengar,

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika

Management Group. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars, Ghana, yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.
1: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Celso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Celso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waktu yang lama.
1: Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

adalah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadilah melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia

0: peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
0: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
2: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
0: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
4: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk bagi syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya menerima perwakilan.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
3: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh. Itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
4: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
2: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara.

0: memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku kepala BPKAD Kabupaten Kukar, sekretaris daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
1: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batubara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
0: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
0: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk

0: kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang

masuk ke Indonesia.

tangga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain.

0: pencapaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Melalui pendekatan berbasis ekosistem JIL 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau JIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. JIL 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
2: Kami perlu ingatkan harus

0: industrinya bleeding, tidak boleh karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Laibumana atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama

0: Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
1: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Ibadah haji nilai besar, bukan kita pulang dari tanah suci. Sebetulnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita hargai selama berhenti? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di tanah suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
3: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator

Kesela Sedawat Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.

prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

0: Beralih informasi dari mancanegara, Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru, untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz, ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan ya mimbar agama Katolik bersama penyuluh agama Katolik Kemenak ND Gracia Nambu yang akan membawakan topik pintu yang sempit menuju kehidupan.

0: Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Salam jumpa lagi bersama saya Graciana Bu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam program acara Mimbar Agama Katolik di bawah tema Pintu yang sempit menuju kehidupan. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum saya memulai acara Mimbar Agama Katolik saya pada malam ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, sahabat, serta setiap rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas segala kebaikan yang boleh kami lakukan hari ini. Jika ada kasih yang kami bagikan, kesabaran yang kami tunjukkan, dan pelayanan yang kami berikan kepada sesama, semuanya terjadi karena pertolongan dan rahmat-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami masih sering jatuh dalam kelemahan. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan kelalaian kami hari ini. Ampunilah jika kami kurang mengasihi sesama, kurang sabar menghadapi keadaan, kurang setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, atau lebih memilih jalan yang mudah daripada jalan yang Engkau kehendaki. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
1: Kitab terpanjang di Alkitab adalah Kitab Mazmur, dan kitab terpendek adalah Kitab 2 Yohanes.

sempit menuju kehidupan. Para pendengar Pro 1 RRI Inde yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada malam ini, kita diajak untuk melihat kembali perjalanan hidup sepanjang hari ini dalam terang sabda Tuhan. Yesus mengingatkan kita tentang dua hal yang sangat penting. Yang pertama, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Hal ini adalah hukum kasih yang menuntut kita tidak hanya menghindari kejahatan, tetapi aktif berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, Yesus mengingatkan bahwa jalan menuju kehidupan kekal adalah jalan yang sangat sempit. Jalan ini seringkali menuntut pengorbanan, kejujuran, kesabaran, pengampunan, dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Sebaliknya, jalan yang lebar tampak mudah dan menyenangkan, tetapi dapat menjauhkan manusia dari Tuhan. Para pendengar Pro 1 RRI Inde, di zaman sekarang, memilih pintu yang sempit bisa berarti tetap jujur ketika orang lain memilih jalan pintas, tetap mengasihi ketika disakiti, atau tetap berdoa dan berpegang pada iman ketika banyak orang mengabaikan Tuhan. Pilihan-pilihan kecil seperti inilah yang membentuk perjalanan kita menuju kehidupan yang sejati. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, seperti dalam Injil hari ini, Yesus memberikan dua ajaran yang saling berkaitan. Yang pertama, ia mengajarkan hukum emas, yakni perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Yang kedua, ia mengajak kita untuk masuk melalui pintu yang sempit, yaitu jalan yang membawa kepada kehidupan yang abadi. Seringkali kita menginginkan orang lain menghormati, memahami, mengasihi, dan memperhatikan kita. Namun, Yesus membalik cara pandang itu. Sebelum menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, kita dipanggil untuk terlebih dahulu menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi sesama. Kasih yang sejati tidak menunggu balasan. Kasih dimulai dari hati yang mau memberi. Akan tetapi, hidup menurut hukum kasih bukanlah perkara mudah. Mengampuni ketika disakiti, tetap jujur saat kebohongan tampak lebih menguntungkan. Bersabar ketika diperlakukan tidak adil, atau tetap setia dalam doa ketika hati terasa kering. Semuanya merupakan bagian dari jalan yang sempit. Jalan ini seringkali tidak populer dan tidak selalu mendapat penghargaan dari dunia. Para pendengar yang terkasih, sebaliknya, pintu yang lebar menawarkan kenyamanan. Kita tergoda untuk mengikuti arus, mencari keuntungan pribadi, mengabaikan suara hati, atau memilih apa yang mudah daripada apa yang benar. Jalan itu tampak menyenangkan pada awalnya, tetapi perlahan menjauhkan manusia dari kasih dan kehendak Allah. Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan bahwa mengikutinya akan selalu mudah. Namun ia menjanjikan bahwa jalan yang sempit itu membawa kepada kehidupan yang sejati.
Setiap keputusan kecil untuk hidup dalam kebenaran, setiap tindakan kasih yang tulus, dan setiap pengorbanan yang dilakukan demi Tuhan adalah langkah menuju pintu kehidupan. Para pendengar yang terkasih, hari ini Yesus kembali mengundang kita untuk memeriksa arah perjalanan hidup kita. Apakah kita sedang mengikuti arus dunia, ataukah dengan setia berjalan di jalan Kristus? Mungkin kita tidak dapat mengubah seluruh dunia dalam sehari, tetapi kita dapat memilih satu tindakan kasih, satu keputusan yang benar, dan satu langkah iman yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Pintu yang sempit memang tidak mudah dilalui, tetapi di sanalah kita akan menemukan sukacita, damai, dan kehidupan yang tidak pernah berakhir. Sebelum saya mengakhiri renungan singkat saya pada malam ini, saya mengajak para pendengar, berjalanlah menuju kehidupan yang memang sempit, tetapi setiap langkah yang kita tempuh bersama Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kehidupan kita akan lebih bermakna dalam menjalani panggilan Tuhan setiap hari melalui karya hidup kita masing-masing. Semoga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi sesama dan berjalan di jalan yang menuju kehidupan. Bantulah kami melalui sabdamu pada malam ini, agar kami tidak mudah tergoda oleh jalan yang lebar dan nyaman, tetapi berani memilih jalan kebenaran meskipun penuh tantangan. Berikanlah kami hati yang tulus untuk berbuat baik kepada sesama, kesetiaan untuk mengikuti kehendak-Mu, dan kekuatan untuk memikul salib kami setiap hari. Semoga melalui hidup kami, kasih-Mu semakin nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian acara Mimbar Agama Katolik saya pada malam ini bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Alvin, masuk rumah sudah. Jangan lagi duduk di luar. Hujan tambah deras nih.
1: Tidak usah, Alvin bisa sendiri.
2: Kau jangan keras kepala kok, Alvin. Kan kau baru pulang sekolah.
1: Om bukan sapu bapak juga.
0: Arman, dia belum bisa terima keadaan. Kita harus lebih sabar dengan dia.
2: Baik sudah kalau begitu. Kasihan, dia juga lagi sakit.

0: Arman, Avini makin sering sesak nafas, nak.
1: Aduh, kalau begitu besok kita bawa saja dia ke rumah sakit.
0: Dia pasti tolak, Arman. Pasti tidak mau nih.
1: Mira, kita harus terus coba. Dia butuh kita.

0: Alvin, mari makan dulu. Habis itu kita mau pergi ke rumah sakit.
1: Alvin tidak mau makan. Alvin tidak mau ke rumah sakit.
2: Alvin, harus dengar kah? Kau tuh harus dengar apa yang Tante dan Om omong. Ini demi kesehatan Alvin juga.
1: Alvin tidak butuh. Tidak butuh sehat. Tidak butuh ke rumah sakit. Alvin hanya butuh Mama dan Bapak.
0: Bapak dan Mama tuh pergi ke Malaysia untuk cari uang demi kau, Alvin.
1: Tipu. Om dan Tante kes tipu saya. Mama dan Bapak sayang saya. Tidak mungkin kes tinggal saya.

0: Saya pun badan sakit semua. Dada Alvin sakit .
1: Arman! Arman ke sini dulu. Alvin kenapa ini? Alvin? Alvin!
2: Astaga! Aduh, cepat. Ayo, angkat dia pelan-pelan dulu.
1: Alvin? Alvin? Alvin?
0: Tante? Om?
1: Iya, Alvin. Kami di sini. Kami tidak kemana-mana, Alvin. Tante dan Om di sini. Kita ke rumah sakit, biar Alvin cepat sembuh.
0: Iya.

0: Alvin sudah jahat sama om dan tante.
1: Tidak apa-apa, Alvin.
0: Alvin takut kalau Alvin sakit, mama dan bapak tidak pulang.
2: Justru mama dan bapak itu maunya Alvin tuh berjuang supaya Alvin sembuh cepat.
0: Tapi Alvin kesepian.
1: Jangan takut, Alvin. Alvin jadi kesepian. Kan ada om dan tante yang selalu jaga Alvin tuh di sini nih.

0: Yasin, boleh Tante minta sesuatu, Kak?
1: Minta apa, Tante?
0: Mari sudah, kita ke rumah sakit lagi. Supaya Alvin cepat sembuh.
1: Tapi, Om dan Tante ada uang tidak untuk berobat Alvin?
2: Tenang saja, Alvin. Mama dan bapaknya Alvin terus kirim uang ke kita.
0: Mereka mau tuh Alvin cepat sembuh. Kuat, jangan menyerah.
1: Alvin takut.
0: Jangan takut, Alvin. Om dan Tante ada di sini.
2: Kami tidak mungkin ketinggal Alvin.
1: Iya, Om dan Tante, saya mau ke rumah sakit.

0: Tante?
1: Iya, Alvin.
0: Terima kasih, Tante. Om selalu sama-sama dengan Alvin.
2: Iya, Alvin. Kita ini kan satu keluarga.

Vin memang kecil dan pernah terasa hancur. Tapi Alvin belajar, cinta tidak selalu datang dari yang Alvin tunggu. Kadang cinta itu tinggal, meski Alvin sempat menolaknya. Dan sekarang Alvin tahu, Alvin tidak selalu

hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21 lewat 10 menit sampai 22

0: sudah ada di studio ya bersama saya dan juga rekan Aventino. Ini dia cewek-cewek cantik, cowok ganteng ya. Di malam hari ini akan bergabung bersama kita ya di komunitas bicara. Ini dari Taman Baca Anak Merdeka ya. Baik, selamat malam untuk semuanya yang sudah hadir di malam hari ini.
1: Halo kakak, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, ini seru ya malam hari ini kita ditemani 3 orang nih ya. Dan pendengar malam hari ini kita akan berbincang ya bersama mereka terkait dengan topik kita malam hari ini di komunitas bicara tentang Taman Baca sebagai ruang belajar dan juga berkarya ya bagi generasi muda. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, ini pendengar juga penasaran ya, siapa-siapa saja nih yang ada di studio Pro 1 RRI sekarang ini. Kita mulai dari The Man First ya. Karena ini satu-satunya ya di malam hari ini. Baik, silakan nih ya, perkenalkan.
1: Oke, baik kakak, halo, selamat malam teman-teman pendengar Pro 1 RRI ND. Jadi perkenalkan, nama saya Aldisa Putra MZ Moksen, biasa dipanggil Aldi. Kalau di Taman Baca Anak Merdeka, saya di Divisi Humas.
0: Oke, bagian hubungan masyarakat. Ini hubung menghubung ya. Oke, Aldi. Setelah Aldi, ini yang baju putih dulu ya.
3: Oke, Kak. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wardania Putri Sarjan. Dan di Taman Baca Anak Merdeka itu saya menjabat sebagai bendahara, tapi juga rangkap. Jadi teman-teman bantu di teman-teman media dan publikasi.
0: Oke. Nah, biasa disapa siapa nih?
3: Warda.
0: Kakak Warda ya. Ya. Nah, di sebelah Kak Warda ini ada siapa nih? Yang bertai lalat ya. Biasanya kalau yang bertai lalat itu orangnya manis ya.
1: Iya, betul. Ternyata benar ya.
0: Oke, silakan.
4: Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mariam Fitriani Kara, biasa disapa Fitri. Kalau di Taman Baca Anak Merdeka saya di bagian divisi umum.
0: Oke. Ini bagian umum ya. Jadi kalau minta apa-apa di bagian umum.
1: Bagian umum.
0: Oke, kalau tadi kita sudah berkenalan ya, pendengar, ada 3 orang yang ya ini bisa dibilang generasi muda yang cukup berpotensi ya. Mengajarkan kita, kemudian ini juga nanti akan memberikan pencerahan ya, ceramah. Baik, di Taman Baca Anak Merdeka ya. Nah, ini pasti pendengar juga pengen tahu nih cerita bagaimana sampai terbentuknya Taman Baca Anak Merdeka ini ya. Dan sejak kapan terbentuknya, kemudian anggota-anggotanya berapa banyak nih sekarang ini ya, dari awal terbentuk sampai dengan tahun ini. Silakan, siapa yang mau menjawab nih?
3: Oke, Kak, boleh saya yang menjawab.
0: Oke.
3: Ya, jadi Taman Baca Anak Merdeka ini awalnya itu terbentuk dari keresahannya Kak Mario sebenarnya. Kak Mario Gesiraja, yang merupakan founder dari Taman Baca Anak Merdeka. Jadi Kak Mario melihat bahwa di ND ini banyak anak-anak yang memiliki potensi, tetapi kurang ruang untuk berkembang. Nah, jadi akhirnya Kak Mario menginisiasi untuk membentuk Taman Baca Anak Merdeka ini sebagai rumah untuk anak-anak yang ingin meningkatkan skillnya atau menumbuhkan bakatnya dan keterampilannya menjadi lebih positif. Dan itu tepatnya itu di tanggal 6 Februari tahun 2018. Dan sampai sekarang itu banyak teman-teman yang menjadi relawan di Taman Baca Anak Merdeka. Dan untuk jumlahnya itu tidak terhitung ya Kak, karena kebetulan kalau untuk yang sekarang di 2026 itu relawannya itu berkisar sekitar 40 orang Kak.
0: Oke, berarti sudah banyak juga ya.
3: Betul,
0: yang berminat ya bergabung. Nah, ini kalau yang ingin bergabung silakan ya. Masih ada kesempatan ya.
1: Masih
3: ya, karena ini tiap tahun kan kami buka itu open relawan. Dan tiap kegiatan itu juga open relawan. Jadi open relawan itu ada 2 jenis. Ada yang untuk bergabung sebagai anggota Taman Baca. Dan ada yang relawan untuk membantu dalam beberapa kegiatan. Seperti itu Kak.
0: Ini berarti ada yang memang relawan tetap anggota tetap, kemudian ada yang relawan saja yang ketika ada kegiatan tertentu dulu ya.
1: Betul kakak.
0: Baik, Nah, biasanya kalau terbentuknya suatu organisasi atau komunitas itu punya visi misi nih. Saya mau ke Aldi dulu, kan bagian humas ya. Jadi bisa nih jelaskan visi misi dari Taman Baca Anak Merdeka ini seperti apa nih visi misinya?
1: Baik kakak, kalau visi misinya sendiri, jadi Taman Baca Anak Merdeka itu kita punya visi misi diantaranya itu yang pertama mungkin visinya ya kak. Jadi visinya itu kita mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif dan berdaya saing melalui peningkatan literasi, numerisasi dan pemberdayaan komunitas itu kak. Dan beberapa misi yang mungkin dari awal sudah dicanangkan oleh Kamario selaku founder dan teman-teman yang membantu Kamario sebagai pencetus di Taman Baca Anak Merdeka. Jadi untuk visinya sendiri yang pertama itu menyediakan akses literatur yang luas dan berkualitas untuk semua usia. Jadi bukan cuma kepada anak-anak, tapi untuk para generasi muda yang ada di Kabupaten ND. Terus yang berikutnya ada menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan diri bagi masyarakat ND. Jadi audiensnya itu kita luas kak. Oke, jadi bukan cuman hanya kepada anak-anak, jadi ada para pemuda dan ada untuk masyarakat umum yang ada di sekitar Taman Baca Anak. Oke. Nah, yang ketiga mungkin ya kak, mendorong kesadaran lingkungan dan perilaku berkelanjutan melalui program Zero Waste. Nah, Zero Waste ini merupakan sebuah campaign yang sudah dijalankan oleh Taman Baca Anak Merdeka dari lama ya kak. Zero Waste ini, jadi bagaimana upaya kita dari Taman Baca Anak Merdeka untuk mengajak seluruh generasi muda dan masyarakat umum untuk meminimalisir penggunaan plastik. Gitu kakak. Okay. Jadi contohnya kayak mungkin kayak botol minum nih. Biasanya kan anak-anak kalau mau minum air atau mau beli untuk minum gitu kan kak, biasanya masih beli minuman yang
0: kemasan
1: yang sekali pakai. Nah di sini dari dulu mungkin dari awal pembentukan ya Kak Wardah. Ya, jadi kita ingin menyebarkan kampanye ini Zero Waste. Jadi penggunaan contohnya kalau untuk minuman mungkin kita bisa menggunakan botol minum yang bisa dipakai berulang-ulang begitu kakak. Okay.
0: Jadi tidak botol kemasan tapi air kemasan ya.
1: Ya air kemasan.
0: Tapi mungkin bisa dicontohkan sebagai kalau kemana-mana bawa tumbler.
1: Ya, ya. Betul kemana-mana bawa tumbler. Dan mungkin yang sudah sempat kami jalankan sekarang itu ketika kami memulai untuk membuat kegiatan, pasti di poster atau di pemberitahuannya itu kami selalu menyarankan untuk para pesertanya harus membawa tumbler. Okay. Begitu kakak.
0: Baik, ini juga salah satu upaya ya mensosialisasikan kepada masyarakat nih.
1: Betul.
0: Agar tidak terlalu bergantung pada kemasan ya atau plastik juga ya, karena plastik itu kan sampah yang sulit diurai.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi ini satu kegiatan juga yang positif.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, menurut kalian nih, bagaimana peran Taman Baca Anak Merdeka dalam meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda? Ini dari tadi sudah dua suara ya yang kita dengar. Kak Fitri nih belum ada suaranya nih ya. Bagaimana nih menurut Kak Fitri?
4: Baik kak, kalau menurut saya peran Taman Baca untuk meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda sekarang ini nih minim banget. Kayak anak-anak muda tuh lebih sering nongkrong ke kafe-kafe.
0: Iya, betul.
4: Kayak jarang sekali kayak anak-anak muda tuh mereka berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan untuk baca. Jadi Taman Baca ini hadir untuk kalangan-kalangan muda bisa kayak baca buku sambil nongkrong. Terus juga kayak berliterasi lah di Taman Baca.
0: Bisa have fun
4: ya, ya di Taman Baca, baca buku sambil
0: tidak monoton.
1: Tidak
0: ya,
1: monoton gitu.
4: Berpatokan pada handphone jadi bisa sambil.
0: Baik, itu merupakan satu hal juga ya untuk biar generasi itu generasi muda itu tidak tergantung pada gadget juga ya.
1: Ya. Betul, betul.
0: Nah, sering-sering berkumpul lah di Taman Baca ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di Taman Baca Anak Merdeka ini bagaimana nih? Apakah juga menyediakan buku-buku untuk ke anak-anak ataukah selain itu mungkin ada kegiatan apa nih yang rutin dilakukan oleh anggota Taman Baca Anak Merdeka ini? selain menyediakan buku? Adakah kegiatan rutinnya?
1: Jadi begini, jadi kakak kalau misalnya ditanya ya, ditanya buku apa saja yang disediakan di Taman Baca Anak Merdeka. Jadi untuk buku sendiri kita menyediakan buku yang digunakan untuk semua usia. Jadi bukan hanya untuk buku untuk anak-anak seperti buku cerita atau buku mendongeng. Jadi kita juga menyediakan buku-buku novel mungkin untuk teman-teman remaja, generasi ya? Muda, ya remaja. Nah kalau ditanya kegiatan rutinnya, kalau kita di Taman Baca itu biasanya kegiatan yang paling rutin itu kita buat peningkatan kapasitas. Jadi kita menyediakan kelas-kelas untuk anggota Taman Baca Anak Merdeka sendiri, dan bisa juga kita undang beberapa kolaborator-kolaborator yang sudah sering berkolaborasi dengan Taman Baca Anak Merdeka, seperti komunitas-komunitas yang ada di kampus-kampus yang ada di Kabupaten ND gitu. Kayak kalau peningkatan kapasitas ini sendiri, kita biasanya menyediakan kelas-kelas contohnya seperti belajar aksara Lota ND, terus menyediakan pelatihan kanva, pelatihan fotografi, terus pelatihan menulis, seperti itu kakak.
3: Okay, kak. Dan juga selain itu juga kak, kan selain menyediakan buku, itu kami juga membuat program yaitu diskusi bulanan. Jadi setelah membaca itu, kami mendiskusikan apa yang kami baca, seperti tukar cerita, tapi menceritakan kembali isi buku yang dibaca. Lalu ada juga forum rencana pertemuan atau program. Jadi kak, semisal kami akan melaksanakan kegiatan, nah kami mengadakan pertemuan rutin untuk membahas seperti apa program yang akan kami lakukan.
0: Persiapan-persiapan.
3: Dan juga ini membuka ruang untuk komunitas-komunitas itu melakukan pertemuan di Taman Baca. Jadi Taman Baca itu bukan hanya digunakan untuk kami yang relawan di dalamnya, tapi juga terbuka untuk teman-teman dari mana saja yang ingin berdiskusi atau menggunakan Taman Baca untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan apa saja kak. Dan juga Taman Baca itu juga sering menjadi rumah singgah untuk kakak-kakak atau teman-teman yang dari luar Kabupaten ND ataupun Kota ND. Selain itu juga kak, kami juga sering dan hampir tiap tahun itu membuat nobar atau nonton bareng film edukasi. Biasanya itu film-film dokumenter yang menarik dan juga mempunyai nilai tambah atau mengedukasi kami. Selain itu kak, masih banyak lagi sih. Selain itu ada loka karya, juga ada program lingkungan, kelas matematika, kelas public speaking, ada juga kompetensi kreatif atau lomba-lomba. Itu yang pernah diselenggarakan itu adalah lomba bercerita menggunakan bahasa daerah dan storytelling. Juga ada kelas peningkatan kapasitas selain yang Kak Aldi sebutkan tadi. Ada juga ini kelas untuk fotografer, terus pembuatan film dokumenter dan sebagainya kak. Dan untuk program unggulan kami itu adalah Endologia.
0: Nah itu programnya seperti apa tuh Endologia itu?
3: Endologia itu kak, puncaknya itu mini festival. Jadi sebelum mini festival itu ada berbagai rangkaian kegiatan. Bisa seminar, workshop, lalu ada lomba-lomba juga. Lalu ada seperti school collapse itu pengantarnya. Nah yang kegiatan besarnya itu adalah Endologia. Di dalamnya itu kalau yang di tahun 2025 kemarin itu ada pameran. Itu bekerja sama dengan teman-teman dari komunitas ND Art Connection. Teman-teman seniman. Lalu selain pameran itu juga ada diskusi budaya. Kami menghadirkan para pemateri. Seperti kemarin itu ada ibu yang ngajar di SMA Muhammadiyah. Jadi tesisnya itu S1-nya itu, skripsinya itu tentang aksara Lota. Juga kami menghadirkan dosen dari Unifor itu dari program studi sejarah. Di mana di sana itu masih ada bentuk aslinya aksara Lota. Lota ND. Dan juga kemarin medianya itu kami bekerja sama dengan RRI. Ya.
0: Nah, dari pemaparan tadi ya disebutkan bahwa ada begitu banyak program ya. Nah, ini bagaimana nih antusias dari masyarakat ataupun juga dari anggota-anggota Taman Baca dan juga relawan Taman Baca Anak Merdeka ini ketika ada program-program seperti itu? Antusiasnya bagaimana nih?
3: Sangat antusias.
1: Kalau bicara antusias ya kak, semua itu punya antusiasnya masing-masing dari setiap kegiatan. Contohnya itu kita lihat dari Semisalnya kan tadi sudah disampaikan oleh Kak Wardah, jadi setiap kali kita mau membuat sebuah kegiatan pasti kita open relawan Kak, untuk membantu untuk melancarkan kegiatan tersebut. Nah itu biasanya banyak sekali Kak yang mau mendaftar. Iya, banyak sekali yang mendaftar. Terus dari masyarakat umum pun sama halnya seperti itu juga Kak, antusiasnya sangat luar biasa. Nah contohnya itu kemarin kita melaksanakan school collab. Jadi kegiatan yang baru saja selesai kami laksanakan itu kegiatan school collab. Jadi kemarin itu memang karena melihat waktu dan situasi ya Kak, kita itu mengundang sekitar 5 sekolah SMP yang ada di Kabupaten ND, yang mungkin bisa dikatakan berada di pinggiran kota gitu. Nah setelah terlaksananya kegiatan kemarin, mungkin bisa dibilang sangat berhasil, karena memang ada beberapa sekolah yang ingin diundang. Sampai ditanya kenapa kami tidak diundang, kami juga pengen join karena melihat dari semua visual kegiatan yang sudah dilakukan di school collab kemarin gitu.
0: Kenapa nih hanya memilih 5 sekolah?
1: Kenapa kami memilih 5 sekolah? Kemarin memang ada beberapa ini ya Kak, ada beberapa sedikit penilaian begitu, karena juga melihat dengan waktu dan lokasi yang kami pilih. Jadi memang karena melihat waktu dan lokasi yang kami pilih, maka kami memutuskan untuk yang bergabung kali ini mungkin 5 sekolah dulu. Setelah kami melihat dari keberhasilan school collab tahun ini, mungkin akan kami laksanakan lebih besar lagi begitu.
0: Jadi mulai dari sekarang
1: ya, dirancang betul.
0: Ya. Oke, bisakah kalian bertiga nih ya memberikan mungkin dari pengalaman-pengalaman kalian ya, apa nih manfaat yang kalian dapatkan dari bergabung di Taman Baca Anak Merdeka ini? Dari Fitri nih, manfaat yang didapat ini seperti apa selama dari awal ya bergabung dengan komunitas Taman Baca Anak Merdeka ini?
3: Okay, baik Kak. Jadi kalau dari saya, manfaat yang saya dapat itu kita bisa menambah relasi. Jadi selain mempunyai banyak teman, kita juga bisa menambah pengetahuan. Terus juga kita bisa belajar untuk public speaking.
0: Okay. Biar bagaimanapun cara bicara kita juga perlu diasah ya.
1: Benar-benar.
0: Okay. Kalau Wardah sendiri,
3: kalau saya
0: manfaatnya
3: Kak,
0: apa nih?
3: Okay, Kak, kalau saya setelah bergabung di Taman Baca itu jadi semakin percaya diri. Karena di Taman Baca itu kita tuh kerja meskipun sudah ada tugasnya masing-masing, tapi tidak gimana ya, monoton dengan tugasnya. Jadi misal ada yang kosong ya kita isi, atau jadi ada beberapa kali yang dadakan gitu. Jadi mau tidak mau harus maju nih. Jadi semakin
0: melatih
3: percaya
0: juga
3: diri
0: ya,
3: melatih
0: kemampuan kita
3: dan untuk mental juga sih Kak. Nah selain itu juga ini bertemu dengan teman-teman yang positif, lalu ya menjadi pribadi yang lebih baik sih Kak sekarang.
0: Oke. Kalau Aldi sendiri ini manfaatnya apa nih?
1: Kalau dibilang ditanya ya Kak, kalau ditanya manfaat, manfaat yang saya rasakan sendiri itu sangat luar biasa Kak. Yang pertama seperti yang Fitri dan Wardah sampaikan, yang pertama saya bisa mendapatkan banyak relasi. Selain relasi dari teman-teman Taman Baca sendiri, saya juga bisa mendapatkan relasi dari pihak eksternal. Mungkin dari sekolah-sekolah, dari para media partner kita yang biasa kita ajak kerjasama. Relasi-relasi itulah yang saya dapatkan selama ada di Taman Baca. Selain itu, ada juga pengalaman yang sangat luar biasa. Terus saya belajar bagaimana cara mengontrol diri ketika saya bisa berhadapan dengan banyak orang. Nah, selain itu juga saya bisa bertemu dengan banyak sekali anak-anak yang luar biasa yang ada di Kabupaten ND Kak. Kayak anak-anak SD, SMP, SMA yang sebenarnya mereka sangat membutuhkan ruang dan wadah yang seperti ini untuk mengekspresikan ide dan kreativitas yang mereka punya begitu. Karena kan biasanya kalau di sekolah itu mereka sudah tersusun rapih jadwalnya. Jadwalnya sudah sangat tersusun rapi sehingga mereka tinggal mengikuti. Nah, ketika ada wadah komunitas yang seperti ini, mereka bisa lebih mengekspresikan, lebih mengeluarkan ide-idenya mereka begitu, Kak. Nah, dari situ saya pun belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak yang seperti itu Kak gitu.
0: Nah, ketika bergabung nih ya, ataupun memulai atau melakukan aktivitas atau kegiatan di komunitas itu pasti punya tantangan. Nah, tantangan terbesar di komunitas ini ketika kalian berkegiatan itu apa nih?
3: Kalau tantangannya itu Kak, semakin besar komunitas kan berarti sumber dayanya nih semakin banyak. Nah, tantangannya itu biasanya di mengelola sumber dayanya dan juga konsisten. Jadi kan di Taman Baca itu relawannya itu kan tidak dibayar ya Kak. Kami sukarela. Jadi bagaimana mempertahankan teman-teman yang sudah bergabung dan positif begitu Kak. Jadi tantangannya itu sih Kak, kalau menurut saya di mengelola sumber daya dan juga konsisten. Kalau untuk pribadi tantangannya itu dalam mengatur waktu. Jadi kan ketika Taman Baca ada kegiatan, bagaimana meluangkan waktu untuk berpartisipasi. Begitu sih Kak kalau saya.
1: Dan Kak, saya menambahkan sedikit, kalau bicara tantangan pastinya karena Taman Baca Anak Merdeka ya Kak bergerak di bidang literasi. Jadi mungkin salah satu tantangannya itu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan minat literasi kepada anak muda, kepada anak-anak yang ada di Kabupaten ND. Karena bicara konsisten itu pasti sangat sulit untuk dijaga gitu. Mungkin hari ini anak-anak bisa semangat untuk membaca, bisa semangat untuk berdiskusi. Kita belum tahu besok atau lusanya seperti apa. Jadi bagaimana cara kita untuk menghadirkan ruang kreasi yang bisa membuat anak-anak itu nyaman. Jadi ketika mereka nyaman untuk membaca, mereka nyaman untuk berdiskusi, dari situ mungkin bisa tumbuh ide-ide kreatif selanjutnya begitu.
0: Apalagi dengan perkembangan digital yang
1: betul,
0: saat ini
1: betul
0: ya, sangat pesat ya. Nah, ini perlu juga nih kreativitas dari para relawan dan juga para anggota ya di Taman Baca. Nah, tantangan kalau Fitri seperti apa nih tantangan yang dihadapi ini?
4: Kalau dari saya tantangannya kurang lebih sama seperti Kak Warda, tapi di Taman Baca itu ada solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Kayak misalnya kalau mau mengadakan suatu kegiatan, itu kan dilihat dari waktunya relawan. Kayak banyak anak-anak yang menjadi relawan ini kan masih kuliah nih Kak. Jadi cari waktu kosongnya. Kalau misalnya kuliah kan Senin sampai Jumat, berarti kegiatannya tuh mungkin di hari Sabtu atau Minggu. Jadi tidak mengganggu kesibukan teman-teman.
0: Oke, berarti harus benar-benar pandai ya, pintar untuk membagi waktu. Manage waktu ini. Kadang-kadang juga keteteran ya. Apalagi kalau seperti di bangku kuliah, saat ujian juga tahu-tahu ada kegiatan di Taman Baca. Nah, ini pintar-pintar ya untuk mengatur waktu. Oke deh. Kalau tadi sudah ada sudah dijawab nih tantangan terbesarnya ya dari masing-masing nih sebagai relawan atau sebagai anggota. Nah, ada tidak nih dukungan atau yang mensponsori kegiatan-kegiatan kalian nih ketika kalian berkegiatan di Taman Baca Anak Merdeka ini?
3: Kalau sejauh ini Kak, Taman Baca itu selalu bergerak sendiri. Tapi ada beberapa kegiatan yang kami itu sebarkan flyer atau mengirimkan proposal kami untuk semisal ada pihak-pihak yang ingin mensupport. Seperti misalnya di kegiatan School Collapse di bulan Juni kemarin. Masih bulan ini ya?
1: bulan ini. Di awal bulan kemarin.
3: Jadi ada beberapa pihak yang menjadi sponsor dalam kegiatan. Nah, itu membantu juga sih Kak. Kalau untuk dukungan, itu kami butuh dukungan secara langsung. Tidak mesti bentuk materi, tapi bisa menjadi relawan di Taman Baca atau mendonasikan buku-buku yang sudah tidak dipakai dan lainnya. Itu sih Kak yang menurut saya.
0: Oke, nah dari luar Kabupaten ND ini ada tidak nih yang mendonasikan buku-buku nih untuk kalian? Sumber-sumber buku-buku ini kalian dapatkan dari mana?
1: Kalau sumber buku itu sih Kak, memang komunitas Taman Baca Anak Merdeka ini kita memang punya kolaborator atau mitra yang ada di luar kota. Kayak contohnya ada di Maumere, ada di Manggarai, ada di Pulau Jawa juga. Karena berbicara komunitas ini kan bagaimana cara kita bisa mencari relasi sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita bisa minta bantuan kepada teman-teman komunitas. Jadi seperti yang di awal sudah kita sampaikan, kalau Taman Baca Anak Merdeka ini sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan semua komunitas yang ada di Indonesia begitu. Okay.
3: Dan juga ada beberapa buku tuh Kak yang memang dibeli sendiri oleh foundernya kami, Kak Mario, dan juga Kak Ilham juga yang sekarang menjabat sebagai ketua. Juga ada beberapa buku yang didapat dari kementerian, kalau saya tidak salah ya Kak, buku anak-anak itu didapat dari kementerian. Dan juga sering ada kunjungan ke Taman Baca. Waktu itu pernah dikunjungi oleh Ibu Wakil Gubernur, dan dari PKK. Mereka memberikan buku, lemari, begitu Kak. Jadi ada banyak.
0: Berarti ada juga dukungan dari pemerintah.
1: Ada, ada juga dari pemerintah.
0: Nah, program atau inovasi apa nih yang sedang dipersiapkan oleh Taman Baca Anak Merdeka ini untuk kedepannya?
3: Kalau kedepannya nih Kak, kebetulan Taman Baca Anak Merdeka ini lolos proposal kementerian. Ini Balai Bahasa ya, Ali.
1: Balai Bahasa.
3: Jadi sekarang kami sedang mempersiapkan ini kegiatan-kegiatan yang sudah kami susun dalam proposal yang kami ajukan ke Balai Bahasa dan juga untuk Endologia 2026.
0: Kalau dari Balai Bahasa yang kami dapatkan informasi ya bahwa ada 6 ya kalau tidak salah. Ada 6 apa 9?
1: Untuk NTT ya. Untuk NTT itu ada sekitar 6 untuk Taman Baca sendiri.
0: Dari ND itu Mustika?
1: Ya, ada Mustika, Taman Baca Anak Merdeka.
3: Aduh, saya kurang hafal
0: ya. Ada 3 atau 4 ya?
1: Iya, ada sekitar 4 atau 5. Ada 4 atau 5. Untuk yang juga. Ada dari Alor juga.
0: Jadi dalam waktu dekat ini kalian lagi mempersiapkan kegiatan ini.
1: Kita lagi mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk Kabupaten ND. Betul-betul ada surprise-nya.
0: Nah, ini apa nih harapan kalian ya terhadap peran generasi muda dalam membangun budaya literasi di daerah, khususnya nih ya di Kabupaten ND nih, karena kalau dibilang untuk saat ini budaya literasi itu terkikis ya, agak sedikit mundur karena dengan adanya gadget ini ya, ketergantungan anak-anak sekarang kan banyak ketergantungannya ini dengan gadget. Nah, harapan kalian seperti apa nih?
1: Kalau harapan sendiri Kak, mungkin karena memang seperti yang Kakak sampaikan tadi, tantangan terbesar itu kan ada pada gadget. Tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, dengan adanya gadget ini, kalau menurut saya anak-anak tuh lebih individual. Karena semuanya tuh sudah ada di gadget. Jadi meminimalisir ruang diskusi. Jadi harapannya kami untuk para generasi muda yang ada di Kabupaten ND khususnya, jadi bisa kembali ke menggunakan literasi-literasi sederhana atau literasi-literasi tradisional, seperti kita lebih sering kembali membaca buku, buku fisik,
0: tapi dengan cara yang berbeda,
1: begitu. Kembali membaca buku-buku fisik, terus menciptakan ruang-ruang diskusi. Jadi ketika kalau di gadget tuh kan kita setelah baca sudah selesai karena kita fokusnya hanya kepada gadget. Tapi kalau misalnya kita bisa kembali ke literasi tradisional seperti langsung membaca buku fisik, setidaknya kita bisa menciptakan ruang untuk berdiskusi dengan teman-teman. Setelah membaca buku mungkin bisa saling cerita, ini nih saya habis baca buku ini, ayo kita diskusi isinya seperti ini, apa yang bisa kita kesimpulannya, apa yang bisa kita manfaatkan dari apa yang sudah kita baca begitu.
0: Jadi mengelola pikiran juga ya.
1: Betul.
0: Tidak monoton. Sekarang ini kan serba instan ya. Jadi malas untuk berpikir, lebih baik kita tanya ke tante Google ya, Om Google ya.
1: Apalagi sekarang kan sudah banyak AI yang sudah disediakan.
0: Tinggal voice saja sudah langsung keluar nih ya.
1: Kadang tanpa harus mengetik langsung tekan voice. Saya butuh ini, coba tuliskan ini gitu.
0: Serba instan ya.
1: Serba instan, betul.
0: Buat generasi jadi malas. Nah, kalau menurut kalian bertiga nih, mengapa generasi muda itu perlu menjadi menjadikan membaca atau juga berkarya sebagai bagian dari gaya hidup mereka untuk masa depan?
4: Baik Kak. Kalau menurut saya itu sebagai generasi muda, kita tuh kalau misalnya rajin membaca itu wawasan menjadi lebih luas. Hmm. Dan juga kita tuh tidak gampang tertipu oleh berita-berita hoax. Iya. Dan juga membaca juga dapat kita tuh bisa lebih terbiasa berkarya dan lebih percaya diri lagi ke depannya.
0: Itu saja ya?
4: Iya kak.
0: Oke, kalau dari Wardah?
3: Kalau saya kan kak, sekarang dunia ini bergerak cepat ya kak. Semisal kita tidak membaca, jadi kita akan tertinggal. Jadi memang literasi itu cara kita bertahan di zaman yang serba canggih ini sih kak, kalau menurut saya.
0: Oke, karena buku adalah jendela dunia.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau Aldi sendiri?
1: Kalau saya sendiri benar ya kak, seperti yang kakak bilang, kalau buku adalah jendela dunia, sorry. Jadi dengan kita membaca buku atau dengan kita meningkatkan literasi kita, maka dengan itu kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu kita bisa membedakan nih mana yang harus kita pilih, kalau dikatakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena di dunia sekarang ini seperti yang Wardah bilang, digitalisasi itu semakin maju, semakin berkembang. Berita-berita hoax pun sangat banyak tersebar. Jadi dengan adanya literasi kita bisa membedakan mana berita yang hoax dan mana berita yang benar-benar bisa kita percaya, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini yang terakhir nih ya. Kalian bertiga, pesan-pesan untuk generasi mendatang nih ya. Generasi muda, generasi saat ini, generasi mendatang, agar lebih peduli lagi ya terhadap gerakan literasi dan juga pengembangan potensi diri nih. Dari generasi muda, seperti apa nih pesan kalian?
1: Kalau pesan-pesan dari saya, ayo teman-teman, kita kembali lagi meningkatkan minat baca kita, minat literasi kita, agar kita semakin berkembang ke depannya. Karena tanpa dipungkiri, dunia ini kan semakin berkembang ke depannya. Dari digitalisasi, AI, semua serba ada. Nah, dengan adanya literasi itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan adanya literasi kita bisa mengembangkan pengetahuannya kita, seperti itu. Sehingga kita bisa membedakan mana yang harus kita percaya dan mana yang bisa kita tentukan kalau itu hoax. Begitu.
0: Kita bisa memilah,
1: bisa memilah
0: positif dan negatif,
1: negatif
0: ya?
1: Betul.
0: Oke. Nah, untuk Wardah nih, pesannya seperti apa?
3: Kalau saya kak, ini jangan berhenti belajar dan teruslah kritis. Jadi kita tidak hanya menjadi generasi yang konsumtif, tapi juga menjadi generasi yang produktif untuk menciptakan solusi bagi daerah kita, bagi ND tercinta. Nah, salah satunya itu dengan literasi, karena literasi itu adalah investasi terbaik sih kak, untuk masa depan.
0: Kalau Fitri sendiri?
4: Oke, kalau dari saya, ayo teman-teman jangan malas membaca, karena membaca itu menambah wawasan kita, dan dengan membaca kita lebih percaya diri lagi.
0: Oke deh, jadi jangan bosan-bosan untuk membaca, atau jangan terlalu bergantung ya pada
3: gadget.
0: Kadang-kadang memang sih ya mempercepat kita, tapi juga bisa menjerumuskan kita ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi malas. Ya. Salah satu yang perlu dihindari itu adalah malas ya. Malas membaca berarti habis lah ya. Oke deh. Baik, terima kasih ya untuk bertiga yang sudah menyempatkan diri untuk hadir berbagi cerita ya, dan juga pengalaman, dan juga memberikan motivasi nih ya kepada teman-teman, kepada generasi muda saat ini ya, khususnya di Kabupaten ND. Ayolah ya, rajin-rajin untuk membaca ya, jangan sampai kita malas membaca jadi terbelakang ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Nah, kalau ada teman-teman ya yang ingin bergabung nih, nah ini seperti apa nih mekanismenya atau caranya?
3: Datang saja sih kak, karena pintu kami selalu terbuka untuk siapa saja. Boleh juga lewat media sosial kami, Taman Baca Anak Merdeka atau Indelogia, dan bisa datang langsung kak. Kami siap.
0: Dan langsungnya kemana nih?
1: Ke Taman Baca Anak Merdeka di Jalan Onekore. Jadi
3: Gereja
1: di lorong Gereja Salom. Jadi tidak perlu menunggu kami membuka relawan, mm-hmm. tapi Taman Baca Anak Merdeka selalu terbuka luas untuk siapa saja yang mau bergabung atau yang mau baca-baca buku, mm-hmm. kita sangat terbuka.
0: Yang penasaran juga boleh.
1: Boleh, boleh sekali. Yeah.
0: Dari rasa penasaran itu biasanya.
1: Iya, betul.
0: Jadi anggota dia ya, berelawan.
1: Atau kalau misalnya masih malu-malu untuk datang langsung ke Taman Baca Anak Merdeka, bisa mungkin langsung mengunjungi via Instagramnya kita nih Kak, okay. di Taman okay. Baca Anak Merdeka.
0: Oke, okay. Ini lebih bagus lagi ya, ya. Karena sekarang ini kan serba media sosial.
1: Media sosial
0: ya.
1: Itu.
0: Kalau tidak di Facebook, Instagram. Kalau tidak juga di TikTok. Oke, baik. Terima kasih untuk bertiga ya, karena siap. Sudah hadir berbagi cerita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ya, kegiatan-kegiatan kalian bisa berjalan dengan lancar, makin berkembang.
1: Siap.
0: Relawannya juga makin banyak.
1: Amin.
0: Ya, karena Taman Baca itu juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat ya di mana mm-hmm. kita berkumpul untuk membaca, tapi kita juga bisa berkolaborasi, kemudian juga berbagi cerita
1: ya, betul.
0: Dari pengalaman-pengalaman kita, kemudian kita juga bisa membagikan cerita itu kepada
1: orang lain.
0: Baik, terima kasih sekali lagi ya untuk kedatangannya. Dan jangan bosan-bosan ya ketika ada lagi undangan nih ya untuk hadir di studio Pro 1 RRIND. Selamat
1: bagaimana? Kita juga yang terima kasih sih Kak, kami sudah diundang ke Pro 1.
0: Oke, ini saling menguntungkan, berbagi manfaat ya. Ini sebagai satu kegiatan sosialisasi juga nih ya, agar generasi muda kalau punya minat atau masih ragu-ragu silahkan ya langsung ke komunitas Taman Baca Anak Merdeka ya, ada di Onekore ya, di lorong
1: SMP Kristen.
0: Oke deh, jadi jangan malu untuk bertanya ya di mana alamatnya. Jangan sampai seperti Ayu Ting Ting nih salah alamat. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya perbincangan kita malam hari ini, keseruan kita di komunitas bicara ya bersama para relawan komunitas Taman Baca Anak Merdeka. Saya Joanna dan juga rekan Aventino mengucapkan terima kasih, dan juga ada Aldi, Wardah dan juga Fitri ya. Sekaligus pamit nih dari ruang dengar kita semua ya dalam acara komunitas bicara. Sampai jumpa dan selamat malam.

mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Cup Indonesia nih. Dipilih sendiri ya, ayo dipilih sendiri. Oke, sudah ada penelpon pertama ya, yang ada di Detu Elu nih. Halo, selamat malam Yeri.
1: Selamat malam Johanna, bersama iya. Bang Aventino Fernandez.
0: Ini hafal benar ya Yeri ya.
1: Iya dong.
0: Dikasih jempol sama Abang Aven nih. Oke,
1: terima kasih ya Bang Aven atas jempolanmu.
0: Banyak-banyak rayu ya, biar diputarkan lagunya nih Yeri. Oke Yeri, malam hari ini kita lagu-lagunya di tahun 80-an sampai 90-an ya. Dipilih bagaimana? Sendiri nih. Lagu-lagu 80-an sampai 90-an ya.

0: Jadi pilih sendiri.
1: Halo Johanna.
0: Halo. Suaranya putus-putus ya.
1: Iya, suara Johanna ini hilang muncul. Ini apa? Hilang. Okay. Hilang muncul, hilang muncul. Hilang bagaimana? Muncul. Sudah dengar? Bagaimana lanjut?
0: Lagunya dipilih sendiri Yeri di tahun 80-an sampai 90-an ya, lagu pop Indonesia. Pilih yang mana nih? Mau dengarkan yang mana?
1: Ya ampun.
0: Saya tinggal cari.
1: Johanna jangan gitu dong. Soalnya saya
0: oh,
1: tidak terlalu okay. hafal juga
0: tidak terlalu
1: yang
0: hafal,
1: 80-90-an
0: ya?
1: Tuh. Bye. Iya, Johanna bantu baca yang apa tersedia di playlist di situ. Soalnya okay. saya tidak terlalu hafal juga.
0: Oke, okay, Yeri ya, saya carikan ya untuk.
1: Iya, bantu saya dulu.
0: Oke okay deh. Baik, ini saya kasih lagunya ada Ebi Tri dengan nyanyian Cintamu, kemudian juga ada Kafein, Aku Takkan Memiliki, atau Bruri Pesolima nih, masih mungkinkah kita berdua satu perahu?
1: Yang itu saja.
0: Mungkinkah? Iya ya, dari Bruri Pesolima ya.
1: Ya, biar yang itu aja lah.
0: Oke deh, Yeri. Aduh,
1: tumben Johanna malam ini suruh pendengar untuk pilih sendiri.
0: Biar ada perubahan sedikit ya.
1: Tidak jangan... mungkin mereka mungkin tidak tahu mungkin pendengar yang lain mungkin ada yang tahu lagu-lagu tahun begitu tuh kalau macam saya ini kan ya saya
0: kurang-kurang
1: tidak terlalu
0: hafal,
1: tahu
0: ya?
1: Juga.
0: Oke,
1: iya.
0: Baik.
1: Kalau mau disuruh tahun 2020 hingga 2020-an, nah itu tuh
0: luar kepala.
1: Ya?
0: Oke. Okay. Baik, Yeri. Salam-salamnya malam hari ini untuk siapa nih?
1: Oke, okay, salam-salamnya pertama buat Johanna bersama abangku Aventino Fernandez. Selamat bertugas untuk kalian berdua. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti dan jangan lupa selesai tugas pulangnya hati-hati di jalan.
0: Amin, makasih.
1: Yang lainnya ada Abang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima, ada Bang Astonto, Bang Agus, ada Sipri di Boawai, sama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, Uma Diva di Jakarta, Uma Ceril di Buanawa, Opa de Lourdes di Kalimati, ada Mama Hilda di Nanganesa, ada Biga di Wonosobo, Marina di Atambua, ada... Untuk teman-teman tadi yang di komunitas bicara itu salam kenal ya untuk 3 orang.
0: Oke deh, nanti saya sampaikan.
1: Warda, Fitri sama Aldi, kalau tidak salah ya. Salam kenal untuk kalian bertiga.
0: Baik.
1: Soalnya tadi saya juga sempat dengar sih, makanya saya tahu nama-nama mereka.
0: Oke, mantap ya.
1: Oke, baik. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantau malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu pop daerah tahun 80-an. Semoga kita semuanya dapat terhibur ya.
0: Oke deh, itu saja.
1: Oke, Yeri. Terima kasih Johanna, terima kasih Bang Aventino.
0: Baik, terima kasih Yeri yang ada di Datu Elu ya. Bruri Pesolima, masihkah mungkin kita berdua satu perahu ya? Baik, satu penelpon lagi silakan ya di malam hari ini ya. Kita tunggu nih sebelum kita ke lagu ya. Untuk yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Ruang Rindu dengan Sipri Bawai.
0: Oke, Bung Sipri apa kabarnya?
2: Kabarnya baik, Mbak Yohana.
0: Baik, Bung Sipri, malam hari ini kita lagu-lagunya era 80-an sampai 90-an ya, Bung Sipri.
2: Iya.
0: Ada pilihan kah, Bung Sipri?
2: Aku minta lagunya Dian Pitsosa, bisa kah?
0: Bisa.
2: Hati Terpaut.
0: Hati Terpaut?
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, salam-salam untuk Adik Jerry D&D, untuk Om Papi, Om Ceri, untuk Marza, untuk Adik Dua, Nona Hono, Nona Pia, Ida, Delis, untuk Bapak Manda, Ayung, Yanti di Bapak, Bung Serpas, untuk Sari, untuk Paro, semuanya di Jawa, Kalimantan. Untuk Putra Mos, Nursia, Terima kasih Mbak Yona, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam ya untuk Bung Sipri. Ada lagi nih ya penelpon berikutnya. Halo, selamat malam yang ada di Wonosobo.
3: Halo, selamat malam Kak Johana, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Ibu Wigati juga ya baik adanya.
3: Amin, amin, amin.
0: Oke, kabar Wonosobo malam hari ini?
3: Hujan,
0: dari sore.
3: Okay. Iya, tapi enggak deras. Kalau kemarin deras. Padahal okay, sudah masuk musim kemarau. Kemarin-kemarin sudah super dingin.
0: Oke, okay, ini kok, jadi kita harus waspada ya, karena seperti ini bisa menimbulkan penyakit nih ya, batuk pilek nih biasanya ya.
3: Iya. Itu. Iya, betul. Di sini banyak yang batuk pilek. Terus ini apa? Untuk anak kecil ya di bawah 4 tahun itu
0: sesak napas.
3: Di sini ya, banyak kalau dokter bilang itu flu Singapura apa ya? Jadi enggak pilek, enggak bersin-bersin juga enggak. Itu, tapi cuma demam tinggi. Terus keluar di telapak tangan dan lidah.
0: Ruamnya.
3: Seperti luka bakar gitu.
0: Ini itu lagi wabah mungkin ya.
3: Iya, tapi untuk anak kecil ya. Makanya sebelumnya sebetulnya sudah dihimbau kan, sebelum lebaran itu sudah dihimbau anak kecil jangan dipeluk-peluk sembarang orang. Jangan dicium-cium kalau badan kita kira-kira habis keluar gitu, jangan langsung peluk anak gitu ya. Tapi namanya virus ya.
0: Iya, kita tidak tahu.
3: Kita enggak ya. Iya, itu. Baik. Itu kebetulan cucu saya sendiri kena itu kemarin 2 minggu ya.
0: Tapi sekarang sudah alhamdulillah baik ya.
3: Sudah baik.
0: Baik.
3: Sudah. Sudah sehat.
0: Okay. Kita kembali ke Ruang Rindu nih. Malam hari ini lagu-lagunya era 80-an sampai 90-an nih. Mungkin ada pilihan Bu Wigati?
3: Okay. Dari Dodi Borman.
0: Dari mana?
3: Tahun 84. Dodi Borman, judulnya Kasih.
0: Kasih Dodi Borman ya.
3: Iya. Okay. 84 itu.
0: Okay deh.
3: Okay. Sama siapa ini Kak?
0: Dengan Johana.
3: Kak Johana.
0: Dengan Aven.
3: Iya. Oh, selamat malam Pak Kak Aven.
0: Okay deh. Baik. Ini senyum-senyum.
3: Kayaknya
0: ya,
3: saya baru pertama ini loh sama Kak Aven apa ya?
0: Iya ya. Duh.
3: Lupa.
0: Ini perdana
3: lupa
0: mungkin ya.
3: Iya.
0: Baik.
3: Biasanya Pak Rian, Bang, siapa lagi itu iya.
0: Abang Budi.
3: Oke.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat ada saya lama sekali sama Bang Ar, Mas Dito, Mbak Christine, iya. Kak Nia ya, Kak Nia. Aduh semua, terus Bang Rian dua-duanya, pokoknya semuanya seru dan penyiar ya, selamat malam, selamat istirahat.
0: Okay.
3: Terus salamnya buat tadi ada di Yerir, selamat malam, salam sehat. Terus yang kedua ada Bang sampai ya tadi Kak Juana, yang kedua tadi
0: Bang Sipri.
3: Bang Sipri, iya. Bang Sipri, selamat malam. Di mana Bang Sipri?
0: Bawah ini.
3: Iya, selamat malam. Selamat istirahat. Terus ada Oma Seril, Bunda Ima, Om Papi, Bapak Manda,
0: ya.
3: Pak, aduh siapa lagi lupa. Semuanya saja ya, di ND dan sekitarnya. Oke, Kak Johanna, terima kasih, saya tunggu lagunya.
0: Baik.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Wigati yang ada di Wonosobo nih ya. Selamat malam, selamat berapa saja ya malam hari ini. Dan kita ke lagu dulu ya. Ada Bruri Pesolima dengan Masika, mungkin kita berdua satu perahu, dan juga di sini hati terpaut dari Dian Pasesa, dan juga kasih ya dari Dodi Burman nih untuk Anda.

0: Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka

0: Iya, dengan Ramla ya.
1: Ya betul. Ayah.
0: Ramla apa kabar?
1: Ya sehat, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan.
0: Alhamdulillah sehat. Ramla, ya. Hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagu dari Maria Belina, Nostalgia Biru. Iya kalau nggak salah.
0: Oke, Nostalgia Biru ya. Kenapa tidak ungu?
1: Nggak apa-apa, biru ungu ya, yang penting warnanya menyenangkan begitu.
0: Deh, baik, salam-salamnya nih malam hari ini untuk siapa saja?
1: Salam-salamnya ya, yang pertama buat Kak Johana barang operatornya, selamat bertugas, tetap semangat sampai akhir siaran nanti.

0: Putri ya kalau nggak salah ya tadi ya, dan juga ada apa lagi tuh, ada Bapak Mikael di Solor dan semuanya lah. Kak Yohan boleh nggak nanya? Bentar, ini Prosat BND siaran nggak bola? Karena saya dengarnya lewat Prosat BND ini biasanya
1: Okay,
0: cuman
1: mantap.
0: Beberapa malam ini dia nggak siaran, jadi itu kira-kira sebentar siaran nggak dia?
1: Sebentar ya, di hari Rabu dini hari nih ada grup runner up nih ya. Jadi ditunggu saja nih. Untuk hari Rabu 24 ya. Ada nih Portugal melawan Uzbekistan dan juga Inggris dan Ghana nih di jam 3.
0: Tapi di RRI-nya disiarkan ya, di RRI-nya, karena saya dengarnya ini lewat Pro1-nya begitu.
1: Pasti.
0: Iya, terima kasih ya Kak Yohan. Terima kasih Kak Yohan. Selamat bertugas, sehat selalu Kak Yohan.
1: Terima kasih ya. Ini siarannya melalui siaran terestrial ya, Rambla ya. Jadi dengarkan melalui siaran radio nih, bukan di streaming atau di RRI digital ya, tapi di RRI terestrial nih, siaran terestrial. Baik, makasih ya buat Ramla ya yang ada di Buton Tengah nih. Setelah Ramla, siapa lagi nih malam hari ini? Selamat malam juga saya ucapkan untuk putramu, untuk Teteh Dinda Puja, kemudian juga Bapak Nasrun, Bapak Mikael ya. Kemudian yang ada di Lorong Kalimati ya, Opa The Lordes, Om Papi juga nih. Ini sekarang sudah liburan ya, musim liburan ya. Jadi tidak ada alasan bawa sibuk ya. Ini dikasih ultimatum ya. Oke, untuk Bung Marcel juga ya, saya tunggu gabung-gabungnya ya di malam hari ini. Siapa nih penelpon berikutnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bunda Ima, apa kabarnya malam hari ini?
2: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya.
1: Puji Tuhan. Adek Johanna
2: Angel ya?
1: Johanna.
2: Oh, ada Johanna, sorry ya.
1: Iya.
2: Soalnya sudah mulai lupa-lupa suaranya.
1: Baik.
2: Belum bisa pantau, jadi sudah sekian bulan
1: sudah
2: lupa-lupa suara.
1: Oke, ini nanti dalam waktu dekat ya, ditunggu saja nih.
2: Oke, tetap menunggu dan sabar.
1: Oke deh, Bunda malam hari ini mau diputarkan lagu apa nih? Di era 80-an sampai 90-an nih.
2: Oke, baru sendiri ya?
1: Iya.
2: 80, 90. Apa ya, Dian Pasesa boleh?
1: Dian Pasesa sudah saya putarkan tadi nih di sini.
2: Oh, ya?
1: Terpaut. Oke.
2: Kalau Pance?
1: Pance boleh.
2: Ku cari jalan terbaik.
1: Oke. Ku cari
2: boleh,
1: jalan
2: kan?
1: Terbaik ya. Boleh Bu.
2: Iya.
1: Oke. Salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat adik Johanna bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Bersama kru-kru yang ada di Pro1N semuanya ya, selamat malam, selamat beristirahat. Ada teman-teman semua, ada Oma Ceril, ada Putra Mus, ada Om Papi, ada Adik Yeri, Om Marcel, selamat malam. Ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Manda, ada Mak Nursia, ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Depa, Bunda Wikati, Adik Puja, Bang Angki, terus ada Adik Palma, didunukan selamat malam. Dan teman-teman yang ada di Momere semuanya, tanpa terkecuali di Momere, selamat malam. dan selamat beristirahat kita semua malam ini. Tuhan memberkati. Buat adik Joanna cantik, terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam ya buat Bunda Ina.
2: Malam juga adikku.
1: Keluarga, salam sehat selalu ya. Dan pendengar, kita langsung ke Meriam Belina ya, Nostalgia Biru. Oke, satu penelpon lagi dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?

0: Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik Oma. Oma malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
0: Punyanya Edi Silitonga.
1: Edi Silitonga, oke. Judulnya?
0: Judulnya Tak Ingin Sendiri.
1: Tak ingin sendiri. Iyalah Oma, ya. Kalau sendiri-sendiri takut ya.
0: Iya, maunya jangan terus aku.
1: Aduh, benar sekali ini Oma.
0: Iya.
1: Oke, okay, Oma. Salam-salamnya.
0: Salamnya yang pertama tentu untuk Mbak Johana bersama Abang Sino.
1: Mhm. Iya.
0: Yang lagi bertindak malam ini, selamat malam, selamat malam. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Untuk semua teman-teman yang baru lewat dekat yang menyapa teman, terima kasih salamnya, selamat besar. Dan juga teman-teman yang belum masuk,

untuk Oma Cheryl yang ada di Bonawa ya. Kita langsung ke lagu nih, Meriam Belina, Nostalgia Biru. Kemudian Ku Cari Jalan Terbaik dari Pance Ponda dan juga Edi Silitonga ya, dengan Tak Ingin Sendiri.

0: kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo nih?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti itu microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan

di ruang Rino untuk edisi malam hari ini ya. Teteh Dinda yang ada di Bogor dicoba lagi ya, karena tadi masih diputarkan lagi.

0: Rindu.
1: Selamat malam Ruth Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan putra Tenga di Fafat.
0: Orang Fafat, apa kabarnya? Dengan Johanna.
1: Oh, Mbak Johanna, puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Oke.
1: Sehat selalu, cuaca juga sangat cukup baik dan cerah saja.
0: Baik deh, putra Tenga malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Lagunya era ya. 80-an sampai 90-an nih. Dipilih sendiri.
1: Ada tersedia kan?
0: Dipilih sendiri malam hari ini.
1: Oh,
0: ya.
1: Dari Brexit saja. Rintihan sebuah hati.
0: Rintihan sebuah hati. Oke. Okay. Salam-salamnya.
1: Okay. Pertama untuk Mbak Yana, selamat bertugas ya. Memberkati sehat selalu sama keluarga. Salam juga untuk teman-teman kru semuanya, Pro 1 ND. Semoga juga sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, salamnya untuk Kompak di Putra Mus, Bang Yeri, Bunda Ima, Oma Seri, Mbak Wijati, juga Mbak Puja, juga ada undang lain juga Pak Nasun, juga ada Linda di Bogor sana, dan juga semua sudah ya, dan terkecuali Bang Marcel juga, semua saja di rangku saja dari A sampai Z. Semoga salam sehat selalu, salam manis dan salam kompak selalu. Semoga terhibur malam hari ini. Oke, Mbak Johanna, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Terima kasih buat.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, saya akhiri ya kebersamaan kita malam hari ini di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk yang belum berkesempatan, semoga bisa ketemu lagi di esok hari ya, di Ruang Rindu berikutnya. Saya Joana dan rekan Aventino mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Selamat malam, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

saya akan memberikan satu tips ya untuk Anda, bagaimana menerapkan pola makan agar tidur lebih nyenyak ya di malam hari. Nah, pendengar, aktivitas seharian yang padat membuat tubuh membutuhkan banyak istirahat untuk mengembalikan ya energi. Walaupun begitu, tidak sedikit ya orang kesulitan untuk tidur lebih nyenyak meski merasa lelah. Dengan begitu, Anda harus mengubah ya kebiasaan agar mendapatkan tidur yang menyegarkan. Salah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak selain berolahraga adalah perubahan pada pola makan. Nah, cara mengatur porsi makanan dan apa yang dikonsumsi sehari-hari agar mempengaruhi siklus tubuh saat istirahat. Ada beberapa cara ya yang perlu Anda terapkan nih sebelum Anda tidur malam agar tidur Anda lebih nyenyak dengan pola makan ini. Nah, makan yang sehat dengan porsi yang tepat dapat membantu Anda untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Dan seseorang yang melakukan diet tinggi karbohidrat dan rendah lemak akan mengalami perubahan pada gerakan mata cepat ya saat tidur atau REM. Nah, hal tersebut dapat membuat Anda tidur dengan tenang jika pola makan diatur dengan baik. Walau begitu, Anda tetap harus menyeimbangkan antara olahraga, jadwal tidur, dan pola makan. Nah, jika Anda melakukan ketiganya secara bersamaan, dipastikan bukan hanya tidur menjadi lebih nyenyak ya, tetapi juga badan dan pikiran menjadi lebih segar. Yang pertama ya, perlu pemilihan jam makan nih pendengar. Hal pertama yang dapat Anda perhatikan supaya mendapatkan tidur yang lebih nyenyak di malam hari adalah pemilihan jam makan yang tepat. Hindari makan terlalu malam atau terlalu dekat dengan jam tidur ya, sebab hal tersebut dapat mengacaukan proses metabolisme tubuh terhadap makanan. Alhasil, Anda mungkin akan mengalami gangguan pencernaan ketika tidur. Pastikan juga ya porsi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak atau terlalu sedikit di siang hari. Seseorang yang terlalu banyak makan siang dapat membuatnya tidak nafsu makan malam hari ya, dan tidur dengan perut kosong. Sementara makan yang porsinya kecil di siang hari dapat meningkatkan nafsu makan di malam hari, sehingga terjadi dorongan untuk makan malam dengan porsi berlebihan ya. Nah, hal-hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan mengganggu tidur malam Anda. Jika Anda mempunyai kebiasaan seperti itu ya, bisa Anda rubah ya, Anda ubah pola makan Anda di malam hari sebelum tidur.

0: Kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu nggak sih kemarin?
0: Tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu.

alias rasa panas ya, seperti terbakar dan juga rasa sakit di balik tulang dada serta tenggorokan. Pastikan agar hal ini tidak terjadi ya, sehingga Anda dapat tidur dengan lebih nyenyak lagi. Cobalah untuk mengkonsumsi makanan yang ringan dan juga bermanfaat ya di malam hari, layaknya salad ya. Kemudian batasi kafein nih. Pembatasan kafein dalam satu hari, terutama di malam hari, itu sangat penting ya dilakukan supaya mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Beberapa orang mungkin tidak merasakan dampak dari mengkonsumsi terlalu banyak kandungan kafein ya. Namun, sebagian orang juga mempunyai batas toleransi kafein yang rendah, sehingga agak kesulitan ya tidur di malam hari. Jika kamu ada atau Anda ya seorang yang terbilang mempunyai toleransi rendah pada kafein, pastikan selalu batasi diri saat mengkonsumsinya. Beberapa minuman yang mempunyai kandungan tersebut adalah kopi, teh, dan juga coklat. Nah, selain itu, beberapa minuman bersoda dan juga penambah energi juga terdiri dari kandungan kafein ya. Maka dari itu, cobalah untuk bijak dalam konsumsi minuman sehari-hari.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon

hendak melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Dibatasi konsumsinya agar mendapatkan tidur yang lebih nyenyak adalah konsumsi alkohol. Meskipun disebutkan ya, konsumsi sedikit alkohol itu bisa membuat tubuh menjadi lebih rileks dan juga mengantuk. Konsumsi terlalu banyak juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gelisah ya. Anda mungkin akan tertidur dengan cukup mudah tetapi tidak nyenyak. Hal tersebut karena proses metabolisme tubuh terhadap alkohol biasanya berjalan cepat dan bisa membuat tidur menjadi tidak pulas. Selain alkohol, sebaiknya hindari juga terlalu banyak konsumsi cairan sebelum tidur ya, karena dapat menyebabkan Anda sering bangun di malam hari untuk pergi ke kamar kecil. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak karbohidrat ya. Dengan memperbanyak konsumsi karbohidrat dapat membuat kamu terhindar dari insomnia ya, sehingga tidur lebih nyenyak. Disebutkan apabila seseorang yang mengkonsumsi makan malam dengan kandungan karbohidrat kompleks akan tertidur lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak. Alasannya adalah makanan dengan karbohidrat kompleks bisa meningkatkan kadar serotonin yang membuat tubuh menjadi lebih rileks. Anda bisa memilih roti gandum dan sereal dengan susu untuk memenuhi asupan karbohidrat di malam hari. Selain itu juga, segelas susu hangat dengan campuran madu juga bisa Anda coba ya, agar mendapatkan tidur yang lebih nyenyak lagi.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

pajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi Digital,

Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi pendengar? Respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka mulai merasa bosan dan merasa tidak lucu lagi. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin, kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja, ketika kita melakukan hal tersebut, kebiasaan mengeluh tidak ada di dalam diri. Ayo pendengar, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.